Selamat bidaput. Selamat ini awang ini aseng. Selamat nyambut sua bau sua 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak Sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut sua bau sua 2026. Desua bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahut egang dengan tiresen mungsian lagi mentep pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya pencian kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut sobau dan semua bala kita.

Care lagu bersama dengan Refined Band The Martina Gawai kita. Yang menipan jam itu dengan kita Mahi Minarim pas pukul Mahi berpagi. Okay, selamatnya berpagi. Selamat keping stesen bila ya. YFM bila RTM Kuching ya. Baik nak bagi bila kita ada keping minan RTM klik. Dan lagi boleh keping minan Facebook de YFM Bria RTM Kuching ya. Okey, ada berapa lagi tipen suka ku sekunci dengan bala kita. Ada anu pagi tahun berenam 2026 program berenu dengan penyambut anu kawai de Sawati. Jatuan kuasa kimacu dengan penyelamat kampung Kuap ya, rangatur program birarak de kawasan kampung, majlis Maan Bingara, karaoke dengan ada cabutan tiket bituah ya. Tempat nenehan Dewan Serbaguna Baru Kampung Bumbok anu pagi ya, tahun berenam 2026. Okay, terima kasih lagi pagi bila kita ada Pejim Bizama berpagi ti. Kita tanya serapan kita tanya supaya kita ngatur tugas kita ada sekambuh dan ada anuti. Kita anu dah bandar Kuching dah masa itu nak anu pagu peras lagi berupa giti. Ini pun selamat ngatur tugas kita dengan lagi pagi bila kita ada ngatur penyalan di Johor. Gepi saja destinasi de Ira 7 balik kita. Ya, ngarap kita sentiasa kaki di jalan bahas dengan sentiasa kita ngacah atau selamat di jalan bahas.

Ish, nasib sepit break. Kebaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat keris. Manyaga teban moto paus tenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyaga teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

K2 Permainan Rimpas Pukul Mahir berupa pagi. Terima kasih bagi bila kita ada berjumpa sama lagi dah berupa pagi ti dah pengisi segmen yang market krimo khas dah berupa pagi ti ya. Berupa pagi anda dua. 2 November 2026. Selamat pagi anda ke Rosin Gunyau dah ada bersama kita berupa pagi ti. Ngarap lagi kita semua nasihat selalu. Dah berupa pagi ti nuju salam de semua pingkaping. YFM dia selamat anu kawai de dua kuat. Terima kasih dek Rosin Gunyau ya dah ada bersama kita berpagi ti. Masih lagi Ronald Dennis pernah ada bersama kita ngucap selamat berpagi dek semua geng-geng awak dengan ping-ping YFM dia. Harap semua nasihat selalu. Okey, masih lagi dah berpagi ti dah ada bersama kita Charlie Chung Tyson Lim pernah ada bersama kita ngucap selamat berpagi. Nek semua bala kita ke mana salam lagi tuju ne geng-geng awal anu ti anu de kedua gawai harap kita semua ne happy enjoy de anu ti ke mana. Terima kasih. Okey, masih lagi de berupa lagi ti dah ada bersama kita Johnny Oni pernah ada bersama kita salam masuk tasik kura tuju ne semua bala bitase tasik mawang dengan lagi nak semua bala pingkaping YFM dia ke kamar lagi nak member GPS de kena ladep nak kuana de dapih-dapih bala na ngenai kuana selamat andu kawai kedua nak semua. Okey, masih lagi Induk Kanawit ada bersama kita ada berpagi ting ucap good morning dengan selamat berpagi ya. Terima kasih dek Induk Kanawit ya. Okey, Pita Kilan berada bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi dengan selamat anu gawai. Rosa Atugal berada bersama kita ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas. Binet Thomas berada bersama dengan kita ucap selamat berpagi. Dua selamat anu gawya kuana adup nama su kampung Segar Senewan. Ada bersama kita berpagi ti ya. Okey, Donny Lim berada bersama kita. Ucap selamat berpagi. Selamat anu gawai. Kuana tuju neka Matthew de Kampung Piching. Nazri N.J. Jueng. Hukala James. Roland Stewart. Agnes Arya. Norariti Abdul. Gina L. Risa. CMS Fred. Robert Chawas. Daddy Richard Edmund, Angelia Ensidor. Terima kasih kepada Donny Lip ya. Okey, masa lagi dah ada bersama kita berpagi ti Sejen Nurul Atikah pernah ada bersama kita ucap selamat berpagi net pick-uping YFM Daya. Ngarap kita semua nasihat selalu serta tersen dan uti. Salam ceria, salam manis Masu JB. Request barang lagu gawai kuana tidak ngibur bala kita semua na. Selamat anu gawai daya dek kita semua. Oh ha kuana. Terima kasih dek Nurul Atikah ya dah dengar dan salam berpagi ti. Okay, kira-kira anda minat lagi pukul mahir setengah berpagi ya, berpagi ada dua dan nanti salam ceria selalu bersama dek YFM dia RTM Kuching.

Seru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang sien penurung perita, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang bulan kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra ati, so YFM Bidayu.

Okay, selamat datang gawai Banca Daya bersama dengan Darren Wooden Kanda Martina. Okay, dah berpagi ti. Selamat berpagi ke Wellington Mai. Dah ada bersama kita. Ucap selamat berpagi. Andu gawai Daya de kedua. Kuana nak semua. Masih lagi dah bingke baca. Pernah ada bersama kita. Ada berpagi ti. Ucap selamat berpagi. Selamat bertugas. Salam ceria-ceria selalu. Masih lagi ada berpagi ti, ada ada bersama kita Paul Korek, pernah ada bersama kita ucap selamat berpagi nek ping-keping YFM dia ada berpagi anuti kuana terang jawab siru kuana no buat kita ngabang kuana Paul Korek menang no buat kita ngabang berpagi ti ya. Okay, masih lagi ada berpagi ti Lauren Mick pernah ada bersama kita ucap selamat berpagi dengan selamat tugas nuju salam berpagi ti ne geng PPS MBK bala peminat setia radio YFM dia masih lagi ne ke dengan the FB selamat berpagi dengan selamat andu kawai kuana. Okay, masih lagi ada berpagi ti Ana Rock pernah ada bersama kita ucap selamat gawai bara DJ, terima kasih Ana Rock ya. Okay, Richard Linggan pernah ada bersama kita berpagi ti ucap selamat berpagi. Lebih-lebih lagi kuana salam ti tujuna ne ke baladingan de kampung Tesekura Tesek Mawang dengan asiasi saja de kenal adep ne kuana dengan ucapan ne semua selamat andu bahas gawai de sewak 2026 Richard Linggan de mati ne. Okay, Pita Kilan setiap bersama berpagi ti Nurul Atika ngucap okay aku ucap selamat andu mayan dekat Nurul Atika. Ngarap sihat resen umur-umur dapat keping YFM dia tiap adu kuana amin. Okay, selamat anda mayan ke Nurul Atikah de nyambut anda mayan dan uti 2 nombor 6 2026. Semoga sihat selalu, dimurahkan rezeki dengan sentiasa kenyam-kenyam ngatur tugas kita ada berupa gitu ya. Okay, N Angela JB salam masuk Danang Vietnam menang selamat nyambut anu kawai de kedua tetap semangat kuanda salam kacang senyum terima kasih ke N Angela JB setiap bersama berpagi di mana-mana Johor de Vietnam de masa itu sempat lagi kita dengan kita de berpagi di ya. Okay, Midasem menang kedandu de siburan de berpagi di Bayu berapa terang kuan Bayu berapa terang mungkin rendah-rendah merasa aku ada bahasa itu ada kawasan siburan ya kemudian pada kawasan Kuching cukup peras dah berpagi ti ya kemudian pun selamat ngatur tugas sebelah kita selalu berhibur dengan kami pergi si segmen dan maka kerimu khas dah pukul peri berpagi.

Okay, lagu Dia Bikin Rindu Bikin Awal ya, bersama dengan Benny J dengan M. Bujus The Martin. Okay, selamat pagi lagi ni ke Laurel Mick. Ada info masuk serian dia berupa gitu nak menang paguh kena andu dia serian kuana cuaca terang andu kuana. Okay, masa lagi James Pengiran ada bersama kita berupa gitu. Laurel Mick nak menang Dayung Gap Nurul Atika, selamat pagi dengan ucapan selamat andu pimayan, semoga gap-gap selalu dimurahkan rezeki kuana dan Tuhan memberkati kuana Lauren Mick ya. Okay, masa lagi dah berpagi ti and Angela JB menang menepen Johor masu Rais Adepta kuana, tapi Asong tetap sokong Radio YFM dia. Terima kasih and Angela JB. Salam kacang manis, senyum kacang senyum senyum kacang kuana. Senyum, salam kacang senyum. Okay, budi, terima kasih budi bersama berbagi tips PGC makan krim khas. Okay, ada berbagi tips nak suka kos kunci dengan bala kita yang ingin jawatan kuasa beli asukan dengan rekreasi JKBSR Kampung Ampungan. Ada anuti 2 November 2026, ada ngatur program dari ngamat dayuk ngirmoy. Masa lagi wang anu pagi tarun November 6 dayuk ngamat dari najur dengan 6 November 6 ngamat bala nakinya dengan ngara maan pimpuri ya. Selamatina tinggal-tinggal program dan atur berdajutan kuasa beli asukan dengan rekreasi JKBSR Kampung Ampungan dan atur pingin rami betagi masuk tarpun di enoburan rima tinyandu.

0: semua. Tara.
1: Baik, hari ini lagi pukul peri berpagi. Pukul peri temati kita rasa sama-sama kepingagah. De masu pusat berita radio Kuala Lumpur dengan ribas N bagi tarap silung bersama dengan pengaruh nami de beken dabi pengisi yang dengan diarat ya ne pukul 2 hendrangan uti dengan saya ketika bersama berpagi ti 2 November 2026 dengan saya ucap selamat berpagi, selamat ngintuan de gawai de kedua dan uti selamat berabang dek semua bala kita ripurami kita nyambut gawai de sawati ya.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: segmen Yengan di Arun Barangandu sepukur Pri Isan-Isan nepukur semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama
1: Jabajit YFM Bidaya.

Yo lagu Jabong di mu lagu desa The Seal. Rahayu kun ya mau menghibur to pagi. Onu itih mau onu dua ya. Dua bulan nuam soa 2020 nuam. Ya, selamat pagi, dua salam Malaysia Madani duduk bala pengojit Radio YFM bidayu de bala geng-geng awak. Pagi ti ingat bersama doh DJ Lenny dan segmen Yun Kan di Aran. Iti saran so YFM berdayuh RTM Kuching pakai gerbang FM ni kosong nuam poin ni bergesok Kuching doh ni kosong ni poin cu bergesok Serian. Selain ingat dapat ngojit di radio, ingat dapat geng ngojit siaran iti di RTM Klik. Ingat klik di bagian radio, doh pilih Radio YFM Bidayuh. Ingat dapat geng ngojit so Facebook YFM Bidayuh. Kalau ingat dapat bagusi info, ngin salam, doh minta lagu dia suka ingat nak kemain di radio tak ya? Ya, sebab itu mulut segmen otak ingat dia susun program segmen Yun Kan di Aran saat anda pagi ti. Dan pukul peri setengah pagi titia ogi zon interaktif ingat dapat ngin salam gawai ya dan zon iti ingat dapat ke konti paik salam atau berkusi info di nomor 0225 4 peri atau 0225 5 0. Ingat dapat ke paik salam gawai di ruangan komen Facebook YFM Bidayuh. Yo, anu iti atau masih mood gawai ya? Anu kedua, anu gawai ya? Aku pun nang buku balai ingan. Dia bercadang di ngabang, kita boleh balai dingan-dingan. Di sama kupuak ataupun otiki kupuak dingan di bokan ya. Pakai sembayuh luar sebori mak komut ngobot tiban. Kalau ingan susu ingan abu sebori mak komut ngobot tiban ya. Ingatnya ke dapur gasingan mak komut kuapnya dapur gasingan off karan. Mak komut ngobot dengan pijan ataupun doh tiba dengannya. Yo cak tapi boleh lagi doh lagu seterusnya lagu di mongi dia aku sandingan lagu di sok linse ye si. Lagu Samah Rami Nyamut Gawia sama-sama tok berhibur.

0: Elizabeth Sila masuk tim awal ratus. Irang ucap selamat anu gawai. Arab gawai desa wakti ngeban tuah rejeki penyihat ibu dengan pemudip damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph masuk tim awal ratus RTM Kucing juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati Arab ribu rami desa wakti.
2: Aku Louis Suning masuk mama awal ratus. Irang ucap selamat anu gawai nek semua bala pingkeping stesen radio YFM Bidaya. Selamat anu gawai. Deboh, deboh.

Bertemu sama-sama berhibur dua lagu so Jackson Boson, Adrian Bobby, Relo Solo, dua Role Solo. Lagu Rami Nugawai Arab Nang itu bo Rami ngocit lagu ino tayo. Ya. Ya mau kamu dalam pukul peri setengah. Adin mau pukul peri ataupun di minit pagi yo. Tak mau mulut dalam zone interaktif. Dan dang zone interaktif ini iti ingat dapat pahit salam di Facebook ataupun di konti ingat dapat telefon di konti di nomor 0-25-04-PRI atau 0-25-05-50. Pahit salam gawai dulu bala madis ayu ingan bala dingan ingan atau tudu osi-osi sijak deraningan ya angin salam gawai ya. Ya terima kasih David Ikom demo ogi bersama doku pagi ti. Nang selamat pagi, selamat bertugas DJ. Semoga sihat dan cerah-cerah selalu. Ina selamat gawai daya. Ya selamat gawai daya gedudu ingat ya. Henry Bali nang hello dan salam DJ. Selamat pagi, selamat bertugas, selamat anu ayu gawian duduk DJ do suap pengojit YFM Bidayuh ini. Geng-geng awah do fan club semua glinas dengan request lagu Gawia by Darren Wooden Gun. Ya, tak tersebar kali ke tersebar main lagu ni, ya? Kiong Livindi nang morning DJ. Senyum-senyum selalu. Hello, geng-geng awah. Dengan-dengan dan madis-madis selamat gawai dan selamat ngabang seperak, kan? Ya?

Jawatan Wakil Berkusin di Info Dua Ingan, itu pasal Jawatan Kuasa Kemajuan Dua Keselamatan Kampung yang mengatur program sempena sambutan gawai dan taruh on bulan Nuam 2020 Nuam. Tepat tadi Dewan Serbaguna Baru Kampung Bumuak. Ya, okay, aktiviti apa-apau dan kupuak, makan malam, karaoke, dua cabutan tiket bertuah.

Moko inodang singaram yogi YB Dato' Insinyur Lo Kere Chiang. Adun ens mong taruh batu gitang. Ogi sua nog pirami Majlis Sambutan Hari Gawai 2022 Kampung Bumbuak ya. Ya din aku kaca-kaca dengan telefon konti pahit salam. Salam gawai ya. Mungkin lagi balik dengan darut semukat pagi itu sebab ngarom mungkin buat selamat atau sumiai anduak lebih sudah biasa ju pagi itu mau kat lamat sit so sudah biasa. Yo kepuan ke ogi ke balik dengan dan mau kat suam pagi ay bersemangat yo di ngabang on the kedua ki boleh bareng dengan ataupun boleh madis ayo ingan.

Durung bye, senang hai. Selamat onugau ya DJ. Selamat pagi. Selamat bertugas duduk DJ di kontin. Ha? Yang nangin salam kau yang duduk. Mami Cikgu Esther. Sino L. Jikin Menek. Kenny Obeng. Kunyen. Sumuk Jang. Asumi. Dilaila. Cik Henry Bali. Yang nang selamat onugau ya. Terima kasih yang duduk during kubes buat mau like do share live Facebook YFM Bidayo. Sama-sama tok gerak bersama ya. Yo jap tepi boleh lagi do lagu seterusnya lagu the Sok Darren Wooden kan.

0: Selamat Bidaput. Selamat Indi Awang Indi Aseng. Selamat Nyambut Suwa Ba'u Suwa 2026. Aku Temenggong Henry Bujang Anak Sendan, Temenggong Bidayuh Bahagian Serian, Berangan Aseng Ngucap Selamat Bigawai dengan Selamat Nyambut Suwa Ba'u Suwa 2026. Gesuwa Ba'u iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun agang dengan tiresen. Mungsian lagi mente pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya penjian kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi selamat begawai dengan selamat nyambut Suwa Ba'u dek semua bala kita.
1: Klik harito anu gawai daya. Anu gawai daya rami berang Suwa adi dok sita ngan ni ngaduh jun ina pinyerami komuniti daya di Sarawak yang ngan terima kasih tunuh asir pedi adi medong etum. Gawai tebandoti pinyerami ka daya ina den kolektif daya asal di Sarawak. Penyedia gawai seraru idong nai ngan nyedia tua pangkah piin asal daya. Nai pengumuman asal ni mungkwe sepit sarang subi ka bekanan. Di anu gawai, pinyerami gawai bayuh sukup rami kemai meting remang nga siok panso. Samun pakai perka asar ngajat ka bergong adi jadi identiti kawarisan kaum Dayak. Sa'i gawai suwati teban rebis bagi rezeki, penyihat perenggenan, ka atun ni kaban dupan rakyat Sarawak. Selamat sita anu gawai, so kie TRTM.

0: Yang nanti kita sama-sama berhibur dua lagu The Soul Vivian G. Noi Jason dua Owen ya. Lagu Rami Onugawya. Yo di lagi pemanggil ingat hold yo ya, OCKT. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Semut Grinas ke?
1: Sinok L ti.
0: Oh, Sinok L.
1: Ya.
0: Ayo. Selamat anu gawai duduk ingan.
1: Ya, selamat anu gawai kita duduk DJ Lenny ya.
0: Iya, terima kasih. Selamat
1: pagi Lenny Adin.
0: Apa aku? Gitong gitong mulut kerjaan duduk ti.
1: Iya. Aku memang kurang sihat deh. Oh, mukod pakai ya nulis. Kowok gimana nulis? Ya,
0: pagu
1: lagi.
0: Iya, pagu main, pagu main telefon lagi pagu.
1: Iya, ya laju dong.
0: Iya, dapat guys nado DJ terus iya. On air di radio.
1: Oke, Nina ya, ya terusin salam dia.
0: Iya.
1: Sebelum nol, terima kasih untuk DJ ini bakat teleponku, duangin salam sepagi salam sambut gawai untuk keluarga DJ ini ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke, jadi salam dia, nado DJ, DJ, DJ. Jason bayar sudah sama Lang boot ne. Anu juga DJ Lala. Jason sudah sama agen sudah DJ lepas pun ada petugas dengan Nusio sama Gawi ya.
0: Iya.
1: Lepas mana nudu Lili sudah Reno. Nudu Bokadun dia lawak eh. Nudu Anjiran Sidol. Nudu Juling Gubes. Nudu Jiskin. Nudu sudah pada mati kuda. Tak mau komut punya beradon itu ya. Aduh.
0: Mesti nervous. Mesti nervous.
1: Mesti kuda kupak-kupak lah menurut deh. Namun dia kuda bermuak. Kupak punya amal, punya baru. Juga COVID, asik intas. Kuda jawi babang. Sehingga semuk linas. Biar sepak kami. Suat pada geng di awal. Kuda Rina Tami. Terima kasih untuk Nino Tia ya. Temungin salam untuk aku Tia Duning Kubes. Selain itu saya biru, Ayang Boy. Babai Jeb. Babai Kastang. Duning, Puan Dorin. Nudu usah apa yang bukan ada deh.
0: Iya.
1: Kita sudik ku. Alat menyanyi muti. Soalnya ngajit radio. Terus sama gawian di muti ya. Mau main lagu Nino. Lirian Ende ya.
0: Lagu sih Tia?
1: Lagu Gawia, lagu Ma'uh Gawia, So Lilian N.
0: So Lilian N, lagu paling Gawia, no kah?
1: Iya, paling Gawia, no.
0: No, ada sok main itu ya?
1: Iya, betul, no. Ingin salam dulu anak-anakku, menantuku, dia lawang on, dia, yo. Oke, di jalan ni, terima kasih.
0: Oke.
1: Okay. Mau makan kau, aku tanya, yo. Terima kasih, selamat pagi, sama Gawia. Bye.
0: Oke, okay, terima kasih, bye-bye. Ya, kita temu sama-sama ngojit salam desok sino L tu ya. Ya, kita gini pemanggil si Katie.
2: Hello.
0: Halo, selamat pagi.
2: Selamat gawai. Selamat pagi. Ya, selamat gawai ni kamu.
0: Iya, oh Siti.
2: Masa lagi, saya Robert Jawas ni.
0: Oh, Robert Jawas. Selamat gawai untuk ingatnya.
2: Selamat gawai ni kamu. Masa lagi ni kebala. Di gejer beken dekat bertugas sama tanu gawai lagi nak bobo berada pangkaping YFM Bidaya. Aku rinya gon salam ya.
0: Iya.
2: Salam dega babai kata detepe FBJ datang mengmura musang di tayung na babai jeb dah temeng putah. Augustin datang mengbengan. Misalnya lagi negeri yang boy de taman Samarinda mungkin Samarinda mengkos anten. Misalnya lagi saya kemud Edward Kala negeri Amang Padel negeri Temenggong Henry de kawan nak kawan pengkawan. Misalnya lagi negeri Pandorin saya kemud Bro Bradingan, mga John Cheku John Dawi, Cikgu Jos Peter Amin, Musa Negeri Negeri Babai Katang, Babai Julian, Negeri si lagi Negeri Sin Sinder Denny, Sinder El, Musa Negeri Negeri Puan Tayung Grinas, Tayang Semua Grinas ya, National Lino, Musa Negeri Negeri semua balap pinggang lain lah.
0: Iya.
2: Selamat anugawai dan kita semua kan ada masa ngabang ngerti lah berbih dan jahat ya. Okey, terima kasih ini kamu lagi.
0: Iya, terima kasih.
2: Bye.
0: Rami, gawi adik kupu ingan.
2: Boleh Rami lagi. Boleh Rami madu ngarem. Taruh malam mati.
0: Podogi aktiviti. Podogi aktiviti dia kupu ingan.
2: Aktiviti cuma main bola saja. Oh. Main bola, beten ada zone, 4 zone. Mama main bolong, tak perlu ni luburan.
0: Oh, si Bayu on the gawi lah, tentang
2: ni luburan. Ya, saya juga. Ya, ya. Ya.
0: Okay, terima kasih. Banyak,
2: terima kasih juga mu di Jeleni.
0: Lagu ni
2: main gawai.
0: Lagu ni minta
2: ingat. Selamat gawai dengan kamu ya.
0: Ya, selamat gawai.
2: Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Okey, bye-bye. Jatuh bebo lagi dua lagu. Seterusnya lagu pemitiak desok Sino Air. Tiada lagu desok Luisa Lilian N. Lagu Joget Pali Cuti Gawai.

Seramat anu gawai bara prima sebara madis tuak semba bara sedia bara kakak adi di berang ke yon i ditika hati adi sama semua dengar radio OFM berdayo aku fada afron so kapong benok na puluang hati angin seramat anu gawai yon so perubah rata puji terima kasih atak patut ngian katuan tepak mai begok berkat buat senang damai mujur dalam pengudip tak adi tak mukambat di sewa hati tak terus berdoa isai kerja pengendai tak maju mujur isai perungenan tati sihat pergi kira tak senang kapi mudip rawang tak adu-adu agi damai harap gawai sewati atas sama dapun ngabara rawang tak atas rami atas pawon ditika atas penuh nakit jaga keselamatan tak diran dapur raju teban moto ketika tak rami pawon tak patut ingat go nakit jaga orang rakah tak isai gawai tak teban bego makna kerti di dalam pemudip tak terima kasih di soprog selamat anu gawai tepatnya berkat di menu tak rawang tak kanu gawai hati.

0: terputus. Ingat dapat telefon bau lagi ya. Oh, sidik telefon nanti ingat dapat telefon bau. Baik, salam.
1: Hello.
0: Hello, Mr. Midasam. Selamat gawai.
1: Hello, di gila ni. Ini aku.
0: Pagu. Ingat ni?
1: Pagu. Amat di gila ni cuti ya. Cuti gawai ke?
0: Aku cuti gawai. So, 20 mohon nak ni bulan. Anda timbuk start kacang.
1: Oh, ya kak. So, selamat gawai ke ngana. Selamat gawai.
0: Selamat gawai. Mau kudu boleh di ngabang ingan?
1: Di bayu lah sebab ni je aku kajin barang pegabang komunik aku kajin ke dua hati barang pengadang. So aku mungkin aku dah kedua esok lah.
0: Oh tak pagi. Sesumia tu ada dengan bang ada boleh sejak lah.
1: Ya.
0: Jadi tukang masak lah sumia eh.
1: Ada ini anak buah. Anak buah. Aku dek mun aku dek fasih lah tahu lu ni kita aku dah fasih anak buah aku fasih.
0: Okay.
1: So dari sudah ni aku ngiat na sama ke gawai ke ada DJ lain ni ada berkonti di pokoknya bara ani DJ tak di YFM berdaya di suara bergawai kok mana bara geng-geng awah kok mana bara peminat-peminat di minat stesen YFM berdaya diki-diki lagi ataupun di seluruh Sarawak. So demi sudah dengan again selamat gawai. Muna tak di nok di nyata dia lebih sedang-sedang dia lah muna tak drive muna tak mabuk di satu bak motor di satu bak motor relax sedek.
0: Benar Lino.
1: Jadi biar lama asal selamat.
0: Ya benar. Yang penting selamat untuk tempat dinuju ya.
1: Ya sebab nyawa tak dapat dibeli, tak dapat dipinjam atau tak dapat dicuri nyawa.
0: Benar nang ingat no. Sebab nyawa ti dia dapat ganti.
1: Iya, penting spare part.
0: Ada spare part.
1: Penting spare part.
0: Benar. Rami kepo ingat ke?
1: Tiap-tiap individu, biar nyawa, penting dia biar spare part.

0: Yang nanti utama sama-sama berhibur dua lagu The Soap for Art, lagu Tara Tara Oha. Yogi lagi pemanggil yo Siti. Halo.
1: Halo, selamat pagi di sini. Selamat anu gawia dengan.
0: Yo, selamat anu gawia. Gini tu ingan. Rami
1: gawia
0: ada kepo ingan
1: dengan pagi. Ya, ingan sila dia.
0: Rami gawia ada kepo ingan ke?
1: Rami boleh dikepakan. Aduh, sepagi nuk ngalom gedam.
0: Oh, okay, aktiviti ya, ada kepo ingan.
1: Aktiviti sokan belia, no John batang kayan, sumia betul sumia, yo. So John lunduk su adik ke dewan ko itu sebab dikirakan bahagian lunduk emang kupok ko itu dewan dia paling ayuh leh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi su aktiviti John mestinya anak kasti kada boleh tampal, boleh jaring. Itu boleh jaring. Anak tadi kat naya boleh tampal, boleh putsa, yo putsa dengan kada ada intern kati ke.
0: Memang ramilah di kupok. Kupuak ni, kupuak rasau.
1: Rasau ni, iya, ramai.
0: Kupuak rasau ni, aha. Wah, hebat.
1: Iya, kada aku sumia. Sumia mewah ke boleh noyong tuak sama ada serapit kan ni, ada betokan. Kalau dua taruh boleh, dah tengang nuk dua taruh pat, mau boleh dah tengang ngasok-ngasok pono, mokat bu lagi. Bisa untui, jak nyediknya. Mau nadaknya guru tui-tui, tiak.
0: Patut ada mewah di boleh ke sumia?
1: Ayah nak lutik tak ke? Engkau nak?
0: Adil lah. Agi senok kali boleh. Ya.
1: Ya. Anggi dengan senok mana boleh dah.
0: Agi.
1: Ha, ya. Ingat mau kerja apa tu? Aduh, sudah. Pada hari palik, tak ngomel banyak palik. Palik bagi gawai apa tu?
0: Ya lah. Ya, teruskan ucapan gawai ingat.
1: Iyo, sama anu gawe ado bara dengan depan klub semua Grinda susu ngau si adik ku sebut adone yo. Tudu Snow Deni, Snow Air, Snow Ayang Boy, dok lagi pak asih de bau ge mis de sinda nanti di kupu ane de sebut semua Grinda nanti.
0: Mr. Midasem adi dia get telefon jaya Snow Air, Cik Robot Jawas.
1: Ah, Robot Jawas saiku. Ya, Midasem ge de ne saya semat gawia gede iyo de susu mati iyo ku de kupu stas tua soma noyong ku de serapit indra sauni seduo de sah ku sobot sa bogo jadi janji yang ngoji te sejae kada ngan baratingan de sok te bawa ang berendaja pransi sendok itu sendok gau sendok tek balangan sendok sendok intan. Alapnya an mutik dah madi ayo ku de mutik na sikit sudik ku demiri kan ni de sibu saya ngojit kalau de pedai pali saya rame ge sama-sama saya ngojit teh kada ngan sikit ku de kusing kano ngan cegu goyeng cegu goyim de sematan saya goli lihat en tia de ba ukok lagu tia de kusing alap yo ge ma ada limo nuburat nanti aku naik gawai aku limoh nuburan sebab dik dua taruh dari kunai limoh nuburan ke kunai tiku jadi jemput bala DJ mana suatu pada nyam

0: Sambut anugerah ya ge, selamat salam tuduk ya rumunok de ingan ge DJ Reni.
1: Terima kasih.
0: Sambut susu asyuk DJ saja. Dek sama-sama nyambut pegawai atau do asyik dek poyak nog yo lima nuburan pada DJ DJ yo. Ogi tak man dek doi kadu tanduk piin ini anang piin kopi. Yo ge. Okay, DJ aku minta lagu Baradingan sok mega pos yo.
1: Lagu Baradingan.
0: Iyo bara dengan sok mega post sebab pasuk notong in ogi arunan yo macam gawia gena sebab yo jebok sok bara dengan ne pali kupu mak kombut dengannya in lagu no seni kata. Thank you yo DJ yo.
1: Iyo.
0: Okay, okay. Selamat gawia dengan.
1: Iyo selamat gawia gena tu ingan. Okay, bye bye.
0: Iyo. Bye bye bye bye bye.
1: Okay, bye.

nasib seput break. Kebaya tak teman moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran aji drebai dan dapat kiris. Manyah ge teban moto pau setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Ka manyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipuh teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Ya, lagu Rindu Bikawai, lagu The Soul Benny J bersama Do M Bujus mau menghibur tu pagi tu yo. Ini terbalik dengan The Gitong dengan Gojit Radio pagi tu. Pagi tu dengan bersama Do DJ Lenny dan segmen na. Yun ngan di Aran. Yogi ini lagi pemanggil. Oh, si Katie. Halo. Hello.
1: Hello.
0: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dah bijak dah ni.
0: Ya, selamat pagi. Selamat anu gawi anu duk ingan.
1: Iyo re.
0: Oh, Siti.
1: Cenak Deni, cenak tak cek bingung ti.
0: Oh, cenak Deni.
1: Aku dah kesambut gawi ya, bijak dah ni. Ya, tahun baru dah Christmas ye.
0: Oh, ingat sambut tahun baru Cina do on the Christmas.
1: Iyo, iyo. Dan baru dua.
0: Dek hal eh. Pondong ngambang ni ke?
1: Iyo deh, ngambang di sudi eh. Sudi yang kupas siga bi. Yang tuan aku kupas siga tu mai.
0: Tak kisah kupas siga. Aku dah kisah kapan tempat kupasnya.
1: Cina kupas, kupas peninyau, kupas COVID. Oh. Ah, kan nak risau.
0: Area nak kano.
1: Kau banyak nang gunung, banyak nang gunung serembuk muk pasti gak deh no.
0: Oh,
1: kan kan kau nak uat dan serembuk nyanang kupak si gak.
0: Oh, iyo. Di hari one day mesti lagi kan nak kano.
1: Iyo, lepas tu biar di kano lagi.
0: Iyo.
1: Aku ingin terima kasih demu uyo.
0: Iyo, terima kasih kau ingat.
1: Sebab sebab mau sambut salam kuti. Aku ingin salam di mu dia. Terima kasih. Ali gawai di mu, onu gawai.
0: Iya, terima kasih.
1: Iyo, sumuk glinas. Geng awak sumuk glinas. Saya mau seno el, ngajit ku seno el jauh ku jai. Seno Deni, seno Deni. Sumuk glinas. Iya mau. Ayo ngajuin, ngajinang, ngane. Nipik ngan bibir di kupak COVID. O ni aba ingan adin ngan mau gawi gawia. Mau ngin meresem obat jawai ngajit ku yang obat aku jai. No Deni iye. Iye mau ngin salam ayang boy, Puan Dolin, Angela Encido. Tuha sekupak na sekiau. Iya dah aku di poli semua ya. Dan anak aku di poli iyo. Terima kasih di uyo DJ.
0: Iya.
1: Aku ada mau main lagu main lantai tu lagu gawai.
0: Oh, lagu The Soul Mike Lantai ya.
1: Iyo iyo. Itu je kesan ku ngedak mau uyo salam.
0: Iyo iyo.
1: Terima kasih mau uyo.
0: Iyo, terima kasih yang sudah ingat sebab mau sudi telefon di konti.
1: Iyo, bye.
0: Okay, bye-bye. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Ingat juga sitso radio ya. Halo. Ingan telefon bau sebab ingat maybe line ingan dia pagu ataupun ingan sinok doh radio.

0: Yang duduk balik dengan di telefon konti, harap nang masa dengan telefon, no, dengan juak seat sok radio, yo, sebab kadang-kadang okey gangguan. Yo, itu lagi ni nak pemanggil, o sikit itu. Halo.
1: Halo, selamat gawai di jalan ini.
0: Yo, selamat gawai. Mami cikgu Esther ke?
1: Iya, iya, iya.
0: Ah. Ingat tentang kereta ke? Hello?
1: Hello?
0: Ingat tentang kereta ke?
1: Iya, iya. Senang di gawai.
0: Oh, okey, okey, okey. Teruskan ucapan gawai ngan.
1: Salam gawai untuk semua yang ikuti SMPK. Dan
0: This can hold it eh? Sebab yeah, macam bagi gangguan.
1: Oh, okay, okay, okay. Okay, masih call lagi lah.
0: Ah, telefon tak boleh?
1: Okay, bye-bye.
0: Okay, bye-bye.

0: Hello. Hello.
1: Hello,
0: Siti. Hello. Selamat gawai nanti ingat. Oh, Siti.
1: Oh, selamat gawai.
0: Oh, Siti.
1: Oh, Marina.
0: Marina.
1: Ya. Yeah.
0: Ah, Marina, so okay.
1: So,
0: segedup.
1: Ya.
0: Teruskan
1: ucapan. Nah, pengen salam selamat anu gawai tu barang madiku sok raya. Sok gayu. Sok kapi-kapi lah. Nak juhu.
0: Iya.
1: Usok rai samun. Ah, mungkin kalau dapat ngambang ngawai aku dengan selamat gawai tu barang malai balisku ya.
0: Iya.
1: Bice.
0: Iya, iya.
1: Selamat anu gawai ye.
0: Iya, selamat anu gawai kan duduk ingan. Rami ya, gawai duduk
1: ingan. Boleh main lagu ya?
0: Ada apa-apa?
1: Lagu pegang tebong, pegang ngegelong.
0: Pegang tebong. Aha, terus sebab kali kaya. Lagu
1: selamat mari gawai.
0: Ayo, selamat gawai kita ingat.
2: No,
0: Ayy. Bye-bye.

Ya, tu masih dalam zon interaktif salam gawai ya. Yang duduk balik dengan anda telefon konti ingat dapat telefon konti. Yang duduk balik dengan anda malu-malu ya telefon konti ingat dapat dia pahit salam di ruangan Facebook YFM. Bila ya, aku dapat basah salam-salam dengan notiak ya.

Henry Barinang, terima kasih dayung gap ena di mau bahasa salam ku doh main lagu gawia so Darren Wooden kan ena yonang dijemput geng-geng awah doh fan club sumuk klinas ki majlis barakan doh man bisamah gawia anjuran JKK. Kampung Bumbuak kedang taruh bulan Nuam 2026 nanti mulas pukul 7.30 pagi no pukul semong ni ngarom ena. Yo, lagi ni naan pemanggil. Ah, terputus. Ingat dapat telefon bawah ya.

0: Hello. Selamat pagi. Selamat tahun
1: Selamat
0: gawi.
1: Selamat pagi. Selamat tahun gawi. Siti. DJ Siti.
0: DJ Lenny Siti. Oh, Siti.
1: Atik Puan Margaret.
0: Oh, Puan Atika Margaret. So, kita?
1: Aku sebenarnya esok ke Puak Saring. Esok Saring. Pedawan.
0: Oh, esok Pedawan. Rami gawi ada ke Puak Ingan?
1: Sodang ke.
0: Di Ngabang?
1: Agi Adin ti, Madin ti, aku di kopit bau di beri anakku.
0: Ah, ya kawin doanya bau ya.
1: Yo, semia gua aku penuh. Ti aku lagi du wak lagi du anak pego.
0: Iya. Dalang-alang odi ki bau di muah kita si biru lagi watnya.
1: Aduh mau tinggal lah tiak kembali yang dok kandung log lah. Muah. Penyokok ti mau bersapu, mau bersapu tiak. Dari pedawan kan ya kan area sepak kan lain ke penyuai bah. Kungkian selamat gawi ada ke UDJ yo.
0: Iya, terima kasih. Selamat gawi ya gendut ingan.
1: Iyo. Mau cok bau ke beta?
0: Aku sebau.
1: Sebau ya?
0: Iya.
1: Bau ki? Bau ki?
0: Kepok tongang.
1: Oh, Kepok Setengang.
0: Kepok Setengang.
1: Kepok Setengang. Dua dengan Puan sini ya.
0: Sindok Rebecca.
1: Puan Moni. Sindok Rebecca.
0: Sindok Rebecca.
1: Best friend ku no.
0: Oh, okay. Yo selalu ke telefon konti.
1: Yo lah. Yo, ku angin salam tu. Puan morning, dua rawang eh. Dumu.
0: Iya, terima kasih.
1: Dugu kemot robot jawas di area Serian. Dugu kemot pogapa. Suatnya mati di area Serian lah. Dugu kemot jurut madis koi di Pedawan. Simpo. Kerbis-kerbis si go. Kepuak sarikan ya lah. Mungkin ya ngumi aku pari. So area kasih lah. Dago komot do besan ko di puak kopit kene puak bak ke kuang dago kembat do puak kopit kasi bandingan dengan ayu aku adin lah. Dago komot sudi ku KL kene ido dapat maad. Kakungjan tamat gawi ya. Kadago komot mereka gayut dikir so ayo yo adin mungkin sama ada yo di Batuju kah atau di Abang Pedawan ataupun di Kupuak Sa'i kan ya. Dago kemat ngian samat gawe di su atak di kaum bedayo nyambut anu gawe ya. Samat anu gawe ya.
0: Iya, samat
1: gawe. DJ kudak main lagu mereka gayut cita surga.
0: Cinta surga. Tak tersebut yeah. Kari kaya?
1: Iya. Okay, selamat kawin ya.
0: Iya, selamat kawin dengan. Ya, nanti teman wajib. Salam desu Puan Atika Margaret ya.

0: Hello.
1: Hello, selamat pagi.
0: Selamat gawai.
1: Yo, selamat gawai. Ingat juak seat sok radio ya, suka bagi gangguan. Aha, juak seat sok radio.
0: Dia untuk penumpang mas gawai yang bara, dikir-dikir bara dikenal tu lah. Di kampung.
1: Dapat dengan jauh sikit dari dari radio kah? Ogi gangguan. Gangguan bunyi.
0: Ya kan?
1: Ha.
2: Okey kah?
1: Masih lagi gangguan. Ingin juak sikit. Jauh sikit dari radio, jauh sikit dari radio.
0: Okey.
1: Jangan dekat radio. Juak sikit lagi.
0: Juak sikit lagi.
1: Sebab lagi gangguan bunyi. Okey. Adin okey.
0: Kumtik sorry ya dok yang sok porong mai ya dok nyamuk kawan mesti lah mai anak kakak ku bau penting bayi tunggang dua perut lu. Harap baras sok porong sabar lah.
1: Iya.
0: Tabahkan hati. Mungkin sok bau mungkin tunggang lah. Okey anak dah DJ sama gawai ka?
1: Iya sama gawai.
0: Okey bye.
1: Okey bye bye. Terima kasih telefon. Yo, cakap tapi boleh kita lagu Demok Gidi Aku Saningan, lagu The Sok Gilbert Amil, lagu Gawai Sama Harami.

0: Yang nanti lagu Gintu Andu Gawai, lagu The Sok Mike Rantai mok menghibur tok pagi itu ya. Yang duduk balik dengan dia penuh ngabang oniti, penuh nakit-nakitnya di satu laju. Yang penting ingat selamat nog di tempat dinuju ingat ya. Ingat dia penuh pakai pemandu kereta, semua ingat nuak sedang-sedang. Disah juga sampai mabuk. Sebab asalnya pun pakai kereta, simoknya mabuk amat bahaya ya. Doik sepepat aku dah dinang Mr. Midi Sam Jaya. Halo, selamat pagi.
1: Hello, DJ Leni.
0: Iya.
1: Selamat gawai, selamat berkonti.
0: Iya, selamat gawai ke duduk ingan.
1: Iya.
0: Mau pun ngabang ke Sumia?
1: Mau, Sumi di ngabang ke Kapong Giam, Kapong Punau, Kapong Beratan, Kapong Kapong Kuang lah area Kapong Menjau.
0: Okey, ramai ke ada kupak ingan?
1: Oh, mambuang moh ku bergawai di jalan ni.
0: Oh, kupak mambuang.
1: Yo, ku Angela and Sidor.
0: Okey.
1: Yo, ku moh ku mambuang gawai 26 nubran hari moh masano. Yo, nubas gereja sekaligus lah gawai. So no uh bara semuk babami memang yo memang dai ndu gereja 26 nubran rimoh sekali ngagawai no lah ke pembambuan
0: yo nyambut suam paduhal
1: two in one lah
0: yo kupak mambuang yo.
1: Yo, Kapong Mambuang, yo Kapong Mambuang.
0: Kupak Mambuang. Aku rasa yo. Aku ada dek pernah kau dek kupak Mambuang kacan wangi.
1: Masa pogrensi
0: CSR.
1: Ogi ka? Ogi ingat dek ka? Doi.
0: Masa ino mungkin tim di Bokon.
1: DJ Hazel, DJ Hazel, DJ Mil dengan DJ Marcel lah masa no.
0: Aku di Dika, aku di KRS Rian.
1: Okay, aku ingin selamat gawai lah di bara geng-geng awah, bara geng anda dikenal ku lah. Terima kasih goyon Sumuk Lina sebab dia selalu ngan salam di aku. Memang ku mau kenal lah Sumuk Lina, so dawo iku kenal yo. Terima kasih dia. Terima kasih go di Sendok Deni sebab yo gi ngan salam di ku ti. Ku meno bara fan-fan kelab YFM berdio ano di betul lah mun barang aro becawo sebergo lah bara babai katang barang Puan Dorin meno yang memang kenal ku. Jadi ayun bara dengan ku ano di samah kejayaan ku dah wak ialah so di Klonopam yo memang bara ikenal ku ku menok bara jurul madis ku ano di nyambut gawai ngan happy gawai di baranga harap nga enjoy lah di gawai penuh-penuh ngabang ku menok dia kemot geng PBB bara Mary Sarop Arena Tambi ada Sustanehes ya geng-geng anak bukan lah and Angela Jebi mungkin yo bayu parik kapong Madin yo babo enjoy di Vietnam Madin yo harap yo enjoy lah dengan holiday ngasuk porong para juru madis ku di Mambuang dikit-dikit saja yo kenal ku lah termasuk para DJ-DJ YFM Video ngan selamat gawai go di DJ Leni yo.
0: Ya, terima kasih
1: yo DJ Leni aku request lagu sok Lisa Aboy mari tak dikawai Lisa Aboy.
0: Lisa Aboy.
1: Yo.
0: Aku sebakar dikai yo.
1: Iya, okey. Terima kasih ya di jalan ini sebab mau nyangut telefon.
0: Iya.
1: Iya, okey. Bye-bye.
0: Okey, bye-bye.

Ya, terima kasih Jessica Etan dan mogi bersama doku pagi ti nang hello DJ Sangon dua pengocit YFM Bidaya nang selamat pagi, selamat onugau ya. Jo selamat onugau ya gede ingan. Arab dengan sihat ceria bersama dua keluarga ingan ya. Rona Dennis nang selamat bertugas dan selamat berpagi DJ nak semua geng-geng awah dan pegaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu ina. Terima kasih ke sebab mau like dan share live Facebook YFM Bidayo ya. Ini perbandingan terakhirnya pahit salam. Salam gawai, salam gawia. Ingat dapat telefon konti ataupun ingat dapat komen di ruangan Facebook YFM Bidayo. Ini dua balingan teranya telefon konti. Sebab ingat telefon konti, ingat jua sit sok radio ingatnya. Sebab kalau ingat sinok radio, lagi gangguan. Jadi suara ingat itu clear. Ino sebab perlu ingat jua sok radio. Yo jak tobi bo lagi do lagu. Seterusnya lagu di sok Lisa Abuy, lagu Atta Bigawai.

0: Ya, lagu adat Bigawai, lagu The Soul Sniper Smoke menghibur to pagi. Anu dua itu ya. Adin wa dua anu bulan nuam, sewak 2020 nuam. Anu ti mo anu kidua, anu gawi ayo. Ya, terima kasih Charlie Chung Tizen Lime demo ogi bersama doku pagi ti. Ayo nang hello dua selamat pagi DJ dua geng-geng awah ina. Harap nang ingan enjoy holiday gawai ina. Ayo nang DJ request lagu Jobong So Eliza Suzina yo ina. Tudu sua geng-geng awah dua fan club YFM Bidayuh ina. Yang duduk balingan jangan jat telefon konti masih bugok lagi masa ya. Ingat dapat telefon konti pait salam. Aku buka line dok pukul semong ni 50 tak ya. Masih ogi masa. Wan Sadir, Wan Sadir, nang sama berpagi DJ Wan sok kupuak kepayang simunjan ena. Yo nang selamat onu gawia. Dudu onak-onak Cherry Esther, Feblin Casey, Beta sama Apin. Edo komut yang dudu nyadua Cherida. Semoga sentiasa sihat-sihat dua pagu-pagu si Jaina. Yo nang okay, thank you DJ. Yo terima kasih dudu ingan ya. Nurul Atika nang selamat berpagi DJ Pekaping YFM. Dia yang harap kita semua sihat terasa nang detik na. Yang nang salam manis mesu JB. Yang nang request lagu gawai. Selamat andu gawai nang semua. Oh hai na. Yo lagi pemanggil sebentar ya. Halo.
1: Halo, selamat pagi.

0: Dia Jeremy. Aku iya. Senang oh dia. Orang mau dia.
1: Iya, senang kan. Senang pagi tu dengan.
0: Iya. Terima kasih ya pakai sekolah aku ya.
1: Iya, terima kasih kena dengan sebab mak telefon.
0: Okay. Salam balik untuk Robert Jawas Jaya. Di Nudu Enjiran Sidul eh. Biar sikit-sikit eh. Keluarga Enjiran Sidul. Ini abad Enjiran Sidul. Masih kena kena kena nombor dari Omar no. Dari dia tiap on dua ni nak dua aku jabang aku dah eh. Okay. Nudu, ni nak nudu penyanyi. Aku jabang aku Filip Nandu, dia keluarga eh. Dapat ni main lagu sekarang ke bau ya?
1: Lagu ni?
0: Lagu aku jabang aku sok Filip Nandu.
1: Aku jabang di mau. Okay,
0: tak sebab ya. Boleh main dia ya?
1: Iya.
0: Okay, nudu saya mati aku dah nyambut gawai nanti sama nyambut gawai. So, si sejak dek pilih aku adin ya. Okay, DJ. Terima kasih, DJ.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Selamat gawi ya.
1: Oh, selamat gawi ya. Bye-bye.
0: Bye.
1: Ya, ni kita mau ngajit salam desok si Nok L ya. Yang ada balai ingat antaranya telefon konti, ingat dapat telefon konti pait salam. Ambil peluang teh pait salam duduk balai dengan. Duduk madis saya ingat ke. Duhan duduk balai bos dengan ke, salam gawai.

Okey, sambung lagi bahasa. Salam Dr. Nurul Atikah tu enang selamat andu mayan ada adepku ina ngarap sihat rasen selalu ambah umur dapat kaping YFM bidaya tiap-tiap andu amin ina. Danri share enang selamat gawai nuju family duk kampung Seroban Serian. Enang salam rindu masuk aku di Sister USA ina. Wah, walaupun ingan jua ingan sudi ke ngojit radio YFM dah yo. Duk sudi ke komen di ruangan Facebook YFM. Terima kasih duduk ingan yo. Yang duduk balik ingan download so install RTM Click ingan dapat install RTM Click di telefon ingan. Saya ingat dapat ngojek radio daki-daki sejak ingat di asalkan lagi line telefonnya ingat dapat ngojek secara online di RTM Click pakai sebayu ingat dapat ngojek ino ingat install dia aplikasi RTM Click di handphone ingat. Saya ingat dapat ngojek radio ingat dapat dia ningat TV yo. Bukan setakat radio, ingat dapat ke ningat TV di handphone ingat. Ya, terima kasih Rachel Marika nenang selamat anu gawai ngan selamat isan-isan DJ Abara Jurut Madis ngan sudi kakak ku di kampung Masaan Siburan nenang. Harap-harap dengan sihat-sihat selalu. Salam manis aku di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Enang selamat anu gawai. Thank you, Ena. Peter Kila nang hai. DJ selamat berpagi. Selamat anu gawai. Yo, selamat anu gawai ke diingannya. Yo, jat tapi bawa lagi lagu. Seterusnya lagu. The So Alim Imperial. Lagu Joget Andu Gawai.

Ya lagu aku jumpa lagu desok Philip Nando mau menghibur tok pagi dia. Inok dia lagu pemita desok Sino L. Ayo nang ada pejobong ina. Yo, terima kasih Jenna Reis. Demogi bersama aku pagi dia nang selamat pagi. Dengan selamat tugas DJ ina, selamat anu gawai dayak 2020. Oh hai nah. Peter Roger nang hai DJ, selamat pagi, selamat gawai, selamat bertugas. Selamat gawai kena duduk ingan. Anu ti masih anu kedua gawai ya. Masih suasana gawai. Bukuk balengan demo di ngabang pagi ti. Ponu nakit-nakitnya disa curat laju depan kereta ataupun depan motor nuak sedang-sedang disa nuak sampai mabuk ya. Terima kasih Lawrence Tuwet temu gib sama doku pagi ti nang selamat Isan DJ bertugas kak, selamat gawai tuduh DJ bertugas juga ina tuduh Donny Lim James Pangeran Peter Tingkau Kujam Dublin K Baca Agnes Area Nurul Atika G Chun Fo Rostio ina kadingan dibekan ina harap separa sihat selalu ina. Landi Lambit Nenek Vila nang terima kasih DJ buat main lagu Gawia Saanku ina. Yo terima kasih yang duduk ingan sebab mau spotting ya. Ji Jun Fo nang selamat pagi. Duduk DJ dua suak pengocit YFM Bidayuh ina. Dan selamat gawai anu kedua ina. Masih mood gawai ya, masih mood gawai.

James Mengiranang, selamat pagi DJ. Yo, selamat pagi yang duduk ingan. Ampi Simon, nenang selamat pagi DJ. Duh, selamat ondu gawai. Yo, selamat gawai yang duduk ingan. Jatuh berhibur lagi doh lagu seterusnya. Tak bebo dua lagu gawai ya.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pa kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya, lagu Joget Bigawai, lagu desa Acid Rain, mau menghibur tu pagi ondu dua itu ya, atau masih mood gawai ondu itu. Ya, terima kasih Rosin Gunyau yang selamat berpagi, selamat ondu gawai nak DJ geng-geng awak dengan semua pekaping-pekaping setia awak FM Bidayuh ini. Yang salam damai masuk serian pagu yang nak request lagu adat Bigawai Sok Snipers. Selamat ngabang-ngabang semua ini. Lagu pemita ingat nanti mau kuat ke main eh. Saat dengan Jayo, harap nang ingan terhibur rami. Angela Angelo, yunang selamat gawai DJ Lenny. Yo selamat gawai kena duduk ingan. Harap nang ingan sihat, rami-rami begawai duo bala madis ayu sikit sudi ingan. By Rock Lock, yang salam aku so by Dora. Angin salam gawai yang anak ngan bara sukun, bara menantu di Sabah. Lah ada tu ini daga komut salam so perang bara saudara mara dengan adik kenal. Sak gawai sewati teban aseng ginayan. Dekan buat salam yang DJ dengan rakan-rakan kerja. Thank you ya. Ya, terima kasih ya sebab mau sudi komen di ruangan Facebook YFM Bidayuh. Ethan Erickson, yang selamat untuk gawai tu ingan aku mau cel sok ku puak sibulu tara tara tara oh ha ina.

Charlie Chung Tizen Lai, menang selamat pagi DJ. Duh duduk suat geng-geng awal. Duh fans club YFM Bidayuh. Yonang pagi ti, mau pagi kedua on gawai na. Yonang DJ request lagu sebab sungumi yo. Tujuh, duduk suat geng-geng awal. Yonang. Rauran Mik nang selamat pagi DJ ngan selamat untuk gawai 2020 bala geng-geng awah geng PPSMBK ngan peminat setia radio Bidayuh ina, selamat pagi dan selamat untuk gawai ina. Veronica Set nang selamat berpagi dan selamat gawai DJ di konti oni abal DJ pagi ti apa agu. Selamat gawai yang pendengar YFM. Ayo DJ-DJ sekali nak. Ayo dengan madi sikit sudi di daki-daki sijak berdua segi kampung beratan ya nak. Kampung Singai, kampung Seratau. Yo nang happy gawai, gawai-gawai ke ingat jaga kesihatan. Yo nang umur makin meningkat ya nak. Enjoy, enjoy anu gawai tih na. Ruth Meril nang selamat pagi DJ bertugas dua suap pengotik setia YFM Bidayuh geng-geng awal dengan Facebook. Selamat anu gawian duduk suap bala dingan na. Suap bala ingan na. Kiong Rifidi nang di Sabah. Yang nang clear YFM Bidaya DJ na pagu. Terima kasih ke sebab mo setia jadi pengujit setia radio YFM Bidaya sama-sama to bergerak bersama walaupun daki-daki sejak ingan okey ya. Angela and Sidor, nang terima kasih duduk Sino L, mau pahit salam duk kut tia, ya, salam gawai Sino L, masih kut pakai nomor di oma, ya, ne? Kut isi aset sijak. Ya, nang tepat berkat seperak atak, ya, Angela NJP, yunang selamat pagi, selamat petugas DJ, salam Sok Danang, Vietnam. Dan selamat anu gawia kedua untuk rawangku di Kampung Simpok. Kanog Baradingan adik kenal aku, salam rindu, salam sayang Sok aku di Rais Vietnam. Enang. Wah, penuh ngabang-ngabang, penuh muah, penuh mansobak. Di Vietnam kan ya, Angela NJB. Doni Lim nang selamat anu gawai DJ Lenny nah. Yo selamat anu gawai kedudu ingan. Jat tapi boleh lagi do lagu seterusnya lagu gawai desok Des Marcus Academy.

Ya, terima kasih Andrew Ronggi. Nang selamat pagi do, selamat gawia DJ nah. Yo selamat pagi do, selamat gawia gedo ingannya. Yo Jamaluddin Supiah do. 5 minit lagi ngaya pukul semong 2 unanu. Atau menunggu di bon segmen yun ngan di aran lepas itu tia atau ya terus bersama doh pengarun sok bagian kayan di Miri FM. Arab nang atau dapat berdapat lagi anda dibawakan. Kali ini jemuan, terima kasih. Salam Malaysia Madani. Doh selamat anda gawian duduk balai ingan. Bye-bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah,
2: ngelupan,
1: ngelupan,
2: hapan,
1: hapan,
2: kejidahin,
1: Radio Malaysia,
2: Kayan,
1: Kayan.
3: Ngelarah, ngelupan,
4: kenapan,
3: kejidahin,
4: Radio Malaysia, Kayan.
1: Ngelarah, ngeluan, hapan, kejidahin, Radio Malaysia, Kayan. Ani Radio Kayan, ngelarah ngeluan din hapan, man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih, pakai FM G06.G, FM G07.2, ngelarah ngeluan din hapan, peci dan Radio Kayan.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online, man pukul 22 ngedo atang pukul 6 lebih, ha rtmplik.rtm.gov.my, pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

sayu ngedau sayang larah mi tamli malang tek kelenghi radio kan mi FM jakani kerani pukul 22 5 minit belo adau nendengah kelak bake-bake sayu dah gawai sayu dah dau ledah mani tamli malang tek kelenghi radio kan mi FM ngedau ni iki menita malang tek hak kucing samarahan serian lunduk bau seri aman sematan kelenghi radio kan ngejelo frekuensi hangavan kelok ihati FM G 06.G dan FM G 07.2 telok lang tek hindok tu ngaban telok jakani lahu dan kelenghi radio kayan online hati hingga jelah RTM klik telah ilau YFM Bidayuh kayan. Alanghi pun Facebook dan pejidahi ngejelah live Facebook hak page radio kayan dan kalau barang nunuk tu gaya lundau hangapan kalau jaga ni dan dengar kalau gendau ni men kalau alang ngendap mauk tabi sayu dah gawai sayu dah ledoh ke tenah komen kalau teliding Facebook tenan tu ah. Aku basa nak menitam lima lantai kelengi radio kayaan ya. Dan kalau barake hindak kalau tegawai di mana ni hati gabanti tayna tu aja si tampi penyinang nak ngejeloh radio kayaan Mir FM. Ya apa yang tanpa jauh aku ngena barano program tamu nak tino pukun 22 junang ay tanpa jauh peji ngelarah jaki kelengi daun kelunan ayak lang mayak daleh tam. Onan pukun ji ngedaun ay tam kelengi dengah ngedau alang anpah mauman amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukun 5 minit titam peja-peji tak dalam program Dahok Doni. Dahok Doni o aktete leading Facebook tam HP Radio Kayan. Ihati marung Dahok ngelebang. Okey, tak kalau matai Dahok nun kata Dahok marung Dahok ngelebang ni. Nak aku basa nak menitam kata-kata lengan kalau o kati. Onan ke pukun ji 30 minit titam peja-peji kelenghi Dahok tangan nurepah motivasi pegunji 45 pejoh te alam dengan sukan jam tam alang ketelok na itam kelenghi tekna nurepah parap ngejeloh segmen adatasen penuanan ke peji te alam program info pukun 2.30 minit peji te alam long doa nilam sejarah pukun 2.40 minit aku sang pejoh geritam atai pala hawang daleh nurepah nyinang dengah menawang daleh lain program ngelarah ngeluan henapan tam lasi tek pukun telok lewi matah man pukun telok atang pukun 6 lewin a peji ta alam segmen alang kedua ehati segmen PDK peji dahin kelok peji dahin radio kayan Mir FM alangan pah mau man RTM Miri yang ngejeloh program nerepa segmen ngelarah ngeluan henapan peji dahin lewan da ni 2 bulan 6 Duman 2026 bagat tek daw 2 ya sayu ngelarah tek daw gawai daw ledoh ni men kalau alang teh pano piwai nurepa men kalau alang teh ngabang teh ngabang gawai nyenang sayu anau kloti dahin anget nang nah teh jauh keselamatan tam hino ta pangaban telok teh apa hujung ala nalun ka hangaban telok teh ngabang ka dan ho we telok ngabang liwak-liwak kahong mengtusah geri kelita nurepa nyuh dah be alang driva men telok teh uli ti awi lim nak ngliwak kahong ke mang sebanuli ya pidah noh telok tine tengau ha ka telok uli ya ringa

nak jaga ngelibak-ngelibak kahong ni usik sayu men itam geri kelita hui nak men kelok alang panau su etam pecah peji kelenghi jilaga langkanan unita nining tek pekalai mentelok lim hari dia kayan Miri FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Ngelarah ngeluan dahin hapan menpukun puluh dua ngedau atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
2: Okey, 26 minit lalu pukul 22 belah dah. Anda dengar kalau ada ni bakal-bakal hak nyenang tak leading Facebook ini. Nasi tepahan alang ni peji dahi ngajalah live Facebook. An kalau barang anda tugak lundoh ngavan kalau. Anda dengar kalau ngedah ni dahin lahu maok tabi sayu dah gawai norepa dah ledoh. Mendaha panak pahri norepa bakal-bakal tamlim lahu ya. Okey, tini aku sang barang tejoh lun kuyok dah alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak. Ya, hati jarum dara telok dau doni atang dau patnaa doni 2.6.2 jihma di an kio taga lebih ni an kio sentek bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngapan ha dale hudik malam naa an kio sengusan ha kuri-kuri ngapan ha dale hudik onan jima do telok telok 2.6 jihma-jima an kio sengusan ha kuri-kuri ngapan halam dale Sarawak lebih na bahui belarek ha kuri-kuri ngapan ha dale hudik malam ke an kio sengusan ha kuri-kuri ngapan ha dale hudik. Dapat na pada bulan 6 jihma dapat an kio sang tagak lahu levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Yanu nana kio lundau lang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak matoh doni atang dapat na ya. Lain lahu jarun telok dau ni hanah lasuk dau an kio tek hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Elahu jarun telak dawani an kio sang te bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik putung-putung daw. Ya nunana kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau lang teh ha mirih ni ha pasen mirih ni lasu daw ngedaw ni ya nono tu kang ngavan kelo. Awi kelo alang teh ha kelenghi radio kayan men melaya men sabar labuan repa men hawang daleh nono pelahu men kelo alang teh ha banget kurik ha telo dang kelo baran nono tu gelun daw ngavan kelo dahin kusi dengah ngejeloh radio kayan Miri FM alang paan ngabji hitam. Ya saya udah ledah aku ngenap geri telo kelenghi lagu alang kenan dalo artis orang ulu. Lagu gawai mentelok lim daw ani.

lah lihat ha? Alang asal kampung ko ya ti Manlong Pemang alang nyadui alang ofis akeh miri ini aku ialah Abah ane ngenap maok selamat hari gawai ataupun sayu dau ledoh menlim hitam orang ulu terutamanya hitam kayan hitam kenyah alang menyambut dau ledoh ni ngenap maok nasihat ok morong selamat dau ledoh ni lah ha. Lebunji hati hitam te uli huma aru hati-hati kah hitam te alan habin jarun ini busan jalur halan kemnan dahin lebu dua ke nyala daula le sang nunaran kerentam te lale du idi ikat alang jaklah ajam tok arat orang mana ke mana hui-hui anak-anak tam jak panalan okey dahin lahoh lebun satu nalan hana marum tu jaga ageh ni lah habis biasa anak makame men kesihatan ni memang perlu jaga ageh kah hitam teuli bin kahom tam teuli rumah jadi mata masalah hab sebarang dahin jaga agih kah tangkeh mang lahoh man debunji lahoh ke ngyo tamu maru marung to apo ya da tam hati-hati te apo itam dan mang tam hado te ges itu napui okey anan tu okey selamat dalam doh man kalau Kementerian Kesehatan Malaysia Pejabat Kesehatan

Nana lagu lang kena na Bobby la ing lagu lang kumak peji sayu be apa peju geri telok tepan la pukul 22 telok pluk nama amin ni ta ngedau ya saya ngedau sang larah mitam le malang tek lang hire dia kayan hendak tapangawan kelok te jaka ni angina itam le mala batong alang mage kena palang melu dehen Tuhan memberkati tamlim ta alam ado kelarah nere pada suti ni ya okey tek leading Facebook telok tini hari telok kita nuban utek naik komen ini habara saya belak dau sayu belua dau dua nga nunokkah dengah menikah nginah sayu tua lim selita te dengah alang pekihau kenap tak kena je lakik halang tuget na pantun narik dan ni ok alang kedua aku manu ni murid melu murid pekeluan alam ayak hingau Tuhan alam tam pelamai hinok tua ngavan mengkah nakbut tebuk atak alang sengna itam petutut te alan kena tinan okey saya kena menikah kita nuban alang unai maok dua pantun mentelok ngedau ni ya nak aku basak nalaan kajau pantun nak dah ni harin telok Asfian Mahyus lahu tenai peji dan telok ngedau ni iha barat ini mempawah Kalimantan Barat DJ Livan kena ya salam tengah hari DJ salam buat sahabat di Radio Kayan Mira FM dan segenap DJ Radio Kayan selamat gawai cantik semuanya DJ kena saya kena menikah lahu Asfian Mahyus hanya nang gaban kalau nak selamat do gawai repah ikut kuma kajau nanti. Okey, saya kena mai tamlim alang te unai peji dahik ngejeloh lasan live Facebook hak pes Radio Kayan sayu ngedau man Priscilla ubung lah kitan uban Jeffrey Jeb nah ada belain ke baja bosikah du dahin Catherine ubung ya. Ya tini aku ngena bara i hati ji dengah alang nai men harinta mi hati Stacy Awing Wan i hati marung dau sebayangan ni halang sang andalok na ha along pilah ya ya bara tini aring okey marung pepeng ni pepeng pepah sebayang menurip hari nerepa taman kalau penghulu nerepa guru besar Wan Ngau lah kena tini ya saya jihma saya ngedau mitam lim aku ya wing wakil kalau lim janggul laan sang bara hitam marung kenap kalau na jipeng pepah sebayangan ni ha amin paun kalau ha uma ida luvung oren ujat batok long pila iati jaka pepeng telok de bulan 6 duman 2026 ani pukun tusu levi okey malam nangke tak kapah long ok andalo sedia lahu okey itam le malang den deng nai peji dahin kalo tegu levi ani levi telok de bulan 6 ani kena jima aku lahu dahin liva kena nala peluang ani man be keluarga ya kalo bara sayu ayak kenap kalo man lim itam norepa man lim kalo alang unen nesak geri kelungun maok bunusu sebayang alang pekulup na katantam kuman lahu kurena norepah alang amdang nai bioh maok bunusu norepah manlim kelo alang nakulup huma lahu maok sekenap man kelo lim maok sayu kenap janggulaan Tuhan memberkati tamlim kena tinan ya ok niji dengah alang nai man harin telok Stacy Awing Wan hati bara peng alang bayat loh ni man sebayang urip amaina hati pengulu Wan Ngolah dih alang uam te migo migo areh dih ya mentelok alang te ha uma aru long pila norepa ujat batok long pila tenok pangani sangat na te pukun tusu lebi telok de bulan 6 duman 2026 ok nandah bara man itam lim alang nelana dalam panak wina urip pengulu Wan Ngolah ni dih okey, tini lahu hiati marung kempen derma daha lang anna te alam adalah tambah norepa pasan ayak miri. Hati kempen derma daha 4.0 alang anna nau kenam persatuan kebangsaan Melayu Sarawak. Hati daun nama ni 626 hak Bolivar Shopping Mall Miri. Pukun pitan junang atang pukun ji ngedau. Telahu tusu de bulan 6. Hati alang anna nau kenan persatuan klan Lau bahagian Miri
Alang anah boleh buat shopping mall miri lah ho, pukun pulu jih ma atang pukun ji ngedau. Jilaan ni hati jima ni lan, jima blood donation campaign. Alang anah stes area Imat Riam, pukun pitan jih ma atang pukun ji ngedau. Ya mentelo alang sukup bulan telo dang derma taina derma daha patgu kempen derma daha alang ana no te alam pasen tam aben jibek daha alang antelo okati dang maoksayu mentelo laong kelunan alang perlu na ke bini tampe jam daha mapra hamiri ni hata ke home lan kedaha alang te pubat nore palang antahan ha mapra ti ina hita malang mage alang dang derma ke dang ka maok nguyo daha telo ti mendahalang perlu pian ada halang pah kahum daha jakat hangan naka norepa jakat daha halang te gak tu sahalan alun norepa nunun tua anda ada halang kurang daha ka dalonena halang perlu daha tam dahin awihan dutike ani ji to kalang sayu lahu halang dang antelok kusi men daha halang perlu na etam pejo kelara tam ngedoni aku ngenap agri telok kelenghi lagu alang kenan resena urai dauladoh ha lagu dauladoh lagu gawai tetelok dak dani ha ya ngina hitam lu sayu peji dahin dah wang amin daripada bakih-bakih telok pelamai dauladoh nere

Okey, malak nam ni lah antara sang tepan lah. Pukunjing edau ni nak ai. Tak pajak peji tak alam dengah edau. Alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Dahi menuh dengah edau ke itam pajak peji tak alam program tam. Mi hati marung dahok doa ni. Hati marung dahok ngelebangan nanti. An kalau te kata dahok kalau te joh dahok ngelebanganan. Kui basak lim-lim kata halangan kalau o kati. Menitam lim malang tek langhi radio kayaan Miri FM ya. Mau sekenap nyawin apaan peji. Paan tangan nah pilih radio kayaan jadi juvung ngaban telok pahlaw papan kenap telok lim dan apa ji lasan ngaban telok ngelarah putung-putung daw ya. Ya saya dah ledoh, saya dah gawai mengkelok alang aplamai dah gawai jakak ni minat tak balai alang alam anau uli man gawai harin telok rin gurik ya alam anau nak nuli man betong ti gina hatang dahin sayu ni hatang miri ni rin dan apalah man kelok panah kalang hak beh ka alang alam mana uli man ngawan kelok lahu nyen hatang nen sayu palang ngawan alangan kelok tuju iki amban tam pejoh peji ta alam program tam nyati ha dengah ngedau ji lagu alang kenan jali jengan okey lagu alang kumak malam kali ah mentelok lim hari dia kayan alang paan ngep ji itam.

0: Kerajaan
1: panjang. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jejaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahindha alangtik tugung dahintam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahinna, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
0: Ini radio kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.Dusu ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio kayan.
2: Pemandu ditahan bantu siasatan nahas ragut 5 nyawa di Kluang. Krisis bekalan global tingkat permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Lelaki berusia 19 tahun ditahan bagi membantu siasatan kemalangan membabitkan 5 kenderaan yang meragut 5 nyawa di kilometer 27 Jalan Renggam, Simpang Renggam, Kluang, Johor semalam. Ketua Polis Daerah Kluang, ACP Baharin Manoh berkata, suspek dipercayai memandu secara laju dan melulu bersama sebuah lagi kereta yang dipandu abangnya berusia 22 tahun. Insiden itu berlaku apabila kereta dipandu abang suspek hilang kawalan sebelum masuk laluan bertentangan dan merempuh 4 kenderaan lain sekaligus mengorbankan pemandu itu serta 4 sekeluarga termasuk seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun. Ujian saringan air kencing mendapati suspek negatif dada. Kes disiasat dengan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, jenazah 4 sekeluarga yang terkorban dalam kemalangan berkenaan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bandar Al-Muktafi Bilashah AMBS Dungun pagi tadi. Suasana pilu menyelubungi pekarangan Tanah Perkuburan berkenaan apabila kesemua jenazah tiba kira-kira pukul 9.22 pagi selepas selesai disolatkan di Masjid Bandar Al-Muktafi Bilashah. Jenazah Muhammad Aiman Muhammad Rashid, 36 tahun, isterinya Nur Azlina Abdullah, 33 tahun, ibu mentuanya Samek Matsoh 73 tahun serta anak saudara mereka Nur Irish Syifa Siddiq 10 tahun dituntut sebagai proses bedah siasat selesai kira-kira pukul 4 pagi di Jabatan Forensik Hospital Encik Besar Hajah Khalsum Kluang. Negara kini menuntut lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi tempatan bagi menghadapi krisis bekalan global. Ketua Sekretariat Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara, Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus berkata, cabaran tersebut menuntut lebih ramai individu berkemahiran khususnya dalam sektor pertanian, tenaga boleh baru dan industri makanan. Menurut beliau, TVET mampu menjadi platform penting dalam melengkapkan masyarakat dengan kemahiran tambahan yang relevan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja semasa.
3: Saya ingat dalam suasana yang mungkin mencabar dan ada ketidaktentuan dari segi kerjaan yang ada, TVET boleh menawarkan mungkin kemahiran tambahan yang mungkin pekerja-pekerja boleh pelajari sekiranya mereka ingin dapatkan pendapatan tambahan contohnya. Dan juga bidang-bidang seperti pertanian sebenarnya adalah satu yang penting lah kita lihat dari segi food security ataupun keterjaminan makanan. Jadi kita lihat sektor tenaga renewable energy contohnya, solar akan ada demand yang lebih tinggi dan juga akan ada keperluan untuk kerja-kerja mahir yang boleh melakukan solar panel installation, maintenance dan sebagainya.
2: Dalam pada itu, teknologis Dr. Azmer memaklumkan kemasukan pelajar ke institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET mencatatkan peningkatan ketara kepada kira-kira 459 ribu orang tahun lalu berbanding 344 ribu pelajar pada 2020. Perkembangan positif itu membuktikan bahawa TVET kini semakin diiktiraf dan mula menjadi pilihan utama dalam kalangan masyarakat untuk melanjutkan pengajian. Menurut beliau, tren peningkatan terbabit didorong

Nenek ni tamu pejita alam dengan ngedau dahin dengan ngedau dan antam kelang hitik jakak lampialan lebih jima ngedau jima pukun jing ngedau ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ya. Ok, kerana ini 16 minit lalu pukun jing ngedau hitam pejah lalu pejita alam program tam mihati dahok doa ni dan dahok nanti telah nyinang nak tak leading Facebook tam hapes Radio Kayan Miri FM.

Dengan jelas segmen dahok tam dah ni, dahok lah pilih menita mihati marung ngelebang. Nun dahok ngelebang ni, dahok ngelebang ni, awi tak alam dahok Melayu nak kehati merungut ya. Nur awi ha dahat nyuh ha na jiji toke ngelebang lalu ha nuti. Dahen dahok tak dua kata langan teh tak alam kamus tam. Marung dahok ngelebang ni kuma iha ngelebang lelan ada lok kena titih mina si hayu hadui dalok kluna nanti hanya ngelebang ngelebang nanti mina dalok kluna nanti ke nyadui alam hadui nanti aduan to aglang kahum nak lung to aglang kahum nusi hadui nak panau mina nanti haka lakek bo areh teng ngelebang dalok ya iha ngelebang lelan ada lok kena titih okey alang lubun dua nak ke iha tih marung asok deke asok ngelebang ya ngelebang asok nan tegu aku te laloi ha nah wi telo te lalo asok lang anak aku nak ya wi tak te jelang-jelang jika nak sedi pa ngelebang nan ho asok ngelebang kan nan lah ho okey dua kata lang ante tak dalam kamus tam lubun ji men adi ku mak ji kluna nanti ngelebang lelan ada lo kena nanti ya pi halang akte te alam Facebook telo tini gaban je laki hati kaum lelan dahun nak marung dahak beh ti ngelebang mina ngelebang marung kan ka marung kedui ka norepa marung hakai ka nuti ya agana nunan ka hawi te alam jipang ka te adang te kelunan alang ngelebang nyinang hadui dahak lang an dahak lang mano hadui ti ok aku ingin nak basa kata alang an dalok bakih tam ok alang unak loh naik menharin telok bo sikah du ya aku mati ni ngelebang bang lalan duyu tak dalok nyam mareh jima ni dih ke kena ulah dalok nyam tenubit tubuh ayep nak hak jenawa deh kena tinan okey anan katah nalang unak lo halang lubun dua aku ma nyabo sikah du lo ka ben ngau ya ya bara nun ngelebang dalok te aku de korena barang si kawak lebui tek nasala tek dalok ya kum lebui kena tinan okey lubun telok neman harin telok Wilson Malang ya bara mengelebang te urip lale nanah tua mengkumak nureh nutih lale kena tinan ya lan kanan ya nusi tak ada ngelebang lalek te alam urip ni ngawin te ketukan na mengelebang-lebang pelihai na tu pelihai kenap aru kenap kan hadikan harin telah Wilson ni lah mengelebang te urip lalek kena tinan ya nana tu mengkumak nore nutih lalek kena lana nanya ji dahok tangan te alam dahok kata halangan harin telah Wilson Malang Okman telah ya mau saya kena mengkelok lim bake halang tenai peji dahik ngejeloh ada hok dah ni halang umat mau kata dah hok nunapa halang nai like teliding Facebook tini kuma hati dalam hari telok busikah du te Ben de belan ke baja Priscilla Ubungla dan Leslie Cristano halang tenai peji dahen telok nunapa Man Wilson ngalang lahu ngalang hawa mau kata dah hok Man hitam lim dah ni dawa Ben ngau nunapa busikah du ya manun dahok jima pihak-pihak peji dahin radio kayaan Mir FM ngejeloh program dahok dah ni halang antam pahamau putung-putung dah pukunji 25 minit dahin lahu mina tek menhang telah alang ngenap maok dahok alang dara amtam kelenghi alang mijat antam kelenghi dang maok man kalok narepa katok man kalok ha WhatsApp radio kayaan hati kusung ji-ji telok ji saya kusung ji-ji patusu ya saya udah gawai saya udah ledoh marung daho ngelebangan ini ngenap kui papan telok teji lagu langkanan Agus Hingan ihati nyervo daho nyervo ni tak alam dahun dalok hak Kalimantan ti ihati ngelebang lah kaya saya lebih saya ngedaw senglarah menitam lim

0: Alarah Jaki Miat Pengjam Microsleep Nunkah Microsleep Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Anih Radio Malaysia,
2: Anih Radio Malaysia,
1: Kayan. Kayan.

0: Su. Saya kena.
1: Okey, dan ini tamu pejita alam dahok tangan men ade ya, dah nak dahok tangan alang apa tangan ni tam marung sepa. Mangkalau alang na sepa, mangkalau sang pamoh-pamoh kelunan. Ya am tegahat baralan, ya tegahat bara tenang lah. Kanya ke di do kerintak ke nanti ke mang mang tenup tu aku pahna di do kerintak nanti ya. Teke di do cukup kanan ko ya lem kuri hangun dana ni lan kerintak nanti hatan ke teh ni kentak nanti ya. Okey, tini aku kena baraji dengan halang jadi Hamiri tino teji lake Hamiri ni umur nak 50 hiduman. Ni lugi telok atu pitan 6000 li saya atu 50 ligit ban ihak ni di an pluvat kenan sindiket pamoh marung hadui 9 ke halang anna te alam online dahin ada hati jaji mauk utung alang kahum narepa utung alang ada kaya ke tino kepala polis daerah assistant commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah Bara. Ya, bahagian siasatan jenayah komersil daerah BSJ KD Miri tak terima leput bara tak joh kes anih adau anih di kena tinan tino laki anih an pesaya an dahap luvat men u tak ji kelunan alang apa bung iha alang arana lim kena ya ngejeloh WhatsApp dahin tinan ke iha bara te awang na pendapatan narepah ilau sin miat sin gaji nanti ke tinana dah barat ini haduena ni hati akira mengurus norepa ihak lang ngatun order dah tek belek bareng ngejeloh ji platform e-dagang norepa ngejeloh pihak na e-dagang ni hati online ngaban dah bujon bareng ni ke dan laki ni pa ni ngibah ni ha tengok komision alang anku ma 10% ti pa menhaut order alang dang anna atu nanti dim dahin ngio ni ha skema ni dan laki ni lahu anda hanyu bayan pekuna pa men haut barang alang anda ha order ti dahin dah pihak kilang ati onan ke dah kilang ati proses na maten barang ati men kelunan alang te order nanti nya bara jaru ni hana hadui online ini dia hadui 9 online ni dahin tawin te alam skema ni di tino lake ani ute na kuri-kuri hangun ni ha bayan te palak bank alang sekdap ke kena tinan lan pa utung alang ante te alam sistem ati te anda bara titik ke biha kuma nusi hadang musang nun utung alang anak terima anan dan paan kahi bayan tua aplikasi ati nabin tu kan ke iha ulugi telo tu 76000 saya tu 50 ligit alang melawin sin alang anak lo sendiri nyoran pelho sin alang anak pijam dan dah panak-panak nak lang habe dan ke sani ke an siasat nyo section pa 20 kanun ke saan nabin kenan nak kop kelunan ore papa moh kelunan ya. Ya nanji dengan halang Naiman Miri yang ina hitam am ate gak pluvat besani sa nundi sa canggih nah dah na pluvat hitam kelunan kerani pihak ni di te aplikasi pa dah nyuhan nah dui te alam online nanti di okey ngina hitam paan lavat apaan ngat nang te jo message alang antelok terima ngejeloh WhatsApp telok tilaho. Ya menurut ni nak hitam peji tak dalam program ta mihati dengan sukan bi ampai nanan telok kelenghi skesan oleh pa kira ji lakun ok halang kenan di jerin dawa di jebaun marung skamer dan lahu info marung skam hadui dagang dan oleh pa hadui tak dalam online ani de.
2: Bye, busy lanjam Kak Kerin.
3: Busy ke? Imi nongkrong, sayu lambarang akna ni.
2: Keno nanan du?
3: Nah, tadah ad ku alam ji group. Tadah nyiho kui, masparan kui. Kuri umun kui lah hu nak tayo lubun akan.
2: Ne, mang imasem-masem, skamer si anan du. Kami nongkrong lan dengan skamer kerai ni.
3: Nusi, lana ni. Imi nongkrong, inang lubun akan ku ni. Nang imretik sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk kan ni.
2: Kurido anan rin sewki kado janeng kawi pasi tua jam nadu
3: Baon, nunoto ka ni. Ako rasa ga kamo ko ba. Tenaji hango na ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin da oka kuy krasin utong di la kun hana ko eti. Ak na natuwa. Tenaji hango na ni di ne. Padalo na ako laan. Dalo bara imtabalaan. Jasi kahum laan utong alang kalam na. Ak na na. Baka uhanandi pade na dalo. Si tadalo na nyemaw. Ak meses no si pa danyo ayakoy ak telepon no si danyo ayakoy
2: nae nono nasika aku pa ubaray ka di skemanan nano pe kang pesada hukdo tena tu habre polis te tena repoti ke minate si dalo polis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke jasi kadang ala ulisin ka ti usiha kanya silang ok mendalo nan kahum janan
3: ay Nunana ko rin dahadi, pagkuli ko nap, nung sinate gunah na.
2: Ja, tena ito si ka, ika am jiha, nung sinaku jamlaan, no kurim nanan.
4: Kami kongsi bersama Radio RTM.
5: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
4: Kami kongsi bersama Radio RTM.
6: Radio Kayan Miri FM.

0: Berita Malaysia.
1: Selarang Ruan Hidupan Puji Dahin Radio Malaysia Kaya.
2: Ayo, ya nak lasu landau jarun ni. Pedung ketek tu hata.
3: Jandang kanya-kanya biata ni. Pertaminan umegang lah. Ini hata.
2: Hata alam taki pa ketek tu aga lasu daun ni di.
3: Jandang selawan betul tagak ni.
4: Biar tak lama lagi tunggu taga. Tahu halaman ni, Neman Radio Kayan, Miri FM.
5: Tips pa'an mage jaka dau taga. Tangan dui atau tua, menglalai dui atau kefen atau bisa nurepa atau alangmi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtesah na senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
6: Telok minit tu itu lah antara santai pada pukul 2 lebih mau selebih sang larah man kelak bakai-bakai halang tek peji dahik ngajala live Facebook hapes Radio Kayan. Ya te leading Facebook telok ini ada lok bakai tam alang utek naik peji dan telok ya hati Venus Jonas ya bara selebih selamat ngelah hari DJ Levan session Radio Bidayu Kayan Miri FM. Klik kena tinan aku komen apa minat setia, mohon request lagu gawai apa saja lagu buat khas untuk bake-bake none sungai bake-bake saya biar ino ni dah su ngeluar aring ha anak tuju man bake-bake buat khas untuk bake-bake sungai biar bakung baram dahin lahu anda tuju man bake-bake ha long lama long bemang dahin long badian selamat hari gawai daya. Okey, itu saja, sekian, terima kasih DJ Levan Miri FM, thank you all kena tinan. Okey, so kena menikah lahu Venus Jonas nah, aku lau lagu lagu gawai lan menikah ha dua lagu gawai lagu Ramles uji lagu Bidayuh uji lahu man adi. Ya, mau saya kenapa lah man payah di ngalang tenai peji dihan telok ngedau ni. Harin telok bosikah du. Ya, barasa blok dau dua dua DJ Levan. Norepa mana bakeh-bakeh dia kayan. Inok tua kalau tek jaka ni. Hani titit tarit dau hakame dah leh hudik ke kerai ni DJ. Kena nai da okna hungai telang usan lahuh ni. Dan nah te nyikap ilau havo. Dahin ilau si lahuh ni. Kurena kurik dau uam te usana ni lahuh. Sengtai lau jelini ngaban mepu lap lasu ni DJ kena ya. Saya kena dia DJ Levan saya nyadi menikah hakontinan. God bless itam lim lewi dau dua ane teng hiran-hiran kena. Ya baral ho saya pepsuk te awan ni laan DJ Levan te pebeh jelini ring kena lap lasu geri dalok nyamani te santai-santai lah kena ya. Saya kena menikah ben harapa bosikah dun ya barat agak na kamek daleh hudik Uma bawang baram kerai ni DJ kena ya. Ya Sisilia lulau laho tenai ngayap-ngayap pusu nak tireh anu dengah menyabam tinan Sisilia adahin selamat dah gawai men kelok lim bake-bake halang tek peji dahik ngejeloh Facebook live HPS Radio Kayan Miri FM lebih ane. Ya, ampayan telok pejo peji te alam program ada tasen. Tengah yang jakering te dak sape ani dehen men uhanin itam pejo peji kelenghi parap juntun alang kenan polgus ngejelo segmen ada tasen tam hari dakayan Miri FM.

0: Ala ayon te ko taun alolong ejun
1: tantan
0: le darap do baya tel tengang tengah holong tengang telejun
1: tantan
0: jo pa bongwa ko rempo song ko to ba mate jun
1: tantan
0: Ndo lebi dalam lali ane atukung dempe jun
1: Tantan
0: Nenjala anak kurem bosong tuba holong tengang tele jun
1: Tantan
0: Nekami lo kiran jako ha ha kalau ini kurem tengang

Ana e dole hulong tengang dele yunda nane ke kangon ana dolong e yunda eh akan nadang lewa korim tengah hulong tengang dele yunda nane sangala bua bua kalau te a o

tahun ku itu sih. Wen nan lano nan jalang di tang aran ku doan. Lemen aku mai di katani atana bora. Remen telo ampan.

Tejo urus barang tua ketingang tanyala jo kalong leba kia dahin duit regit kurim tingang le apa dah ne ya lang kurim lodang lang lolo ngejan dah lo anjam jalan nanan turan di halang ngebentabah anak kurim abusong tuba hulung atingang lejan dah anjam pano halang lolo.

Kita mau pergi ke dalam program ada tak sentam lebih ni di dahin jilahu jilagu kayan mapan lagu tam kayan alang ugeri telok tepala pukul 2:20 minit lebih mau selvi sangara main kelok alang maring peji dahin radio kayan Mira FM hui nak mentelok alang teh ha kucing samarahan srian lunduk bau sri aman nunan pas sematan alang dang kelangi radio kayan ngejilah frekuensi FM G 06.G dahin FM G 07.2 Donan pelahu mengkelok bake halang tek kelengi radio kayan ngejeloh RTM klik tam hati YFM Bidayuh kayan mau sekena pabin paan tangan nak paan pilih radio kayan jadi ji ubung ngeban telok pahlau pahpan kenap telok putung-putung dau ya. Okay, ngejelah program info tam lebih aneh. Marung dun lo, aneh aku sangbara. Bin kahum ka menhang tam, kayaan ni lah ho, alang tangan teh hiking. Norepa, masuk ke lemtuan, teh maun ngileh ngalang anan di ke. Tam kelenghi dengah halang jadi migu areh di, tino teh dah halang teh maun ngalang, norepa teh alam tuan ni teh lingo no repas sida jam ala nuli no tike dan tini aku ngena petok telo tek kuri-kuri tok kuri-kuri uwong alang perlu antelok geri awi telok teh hiking no repas teh alam tuan ya teng luan no tike te pan ji hobi bi laho perlu telok hitok tek jo nun alang seng jadi no repas tek jo keselamatan telok awi tek nun jadi ke pulu barang survival kit alang perlu antelok geri ihati dry bag no repa wi telok te hagan nak te halam tu anu ni ke antelok ngalui bag telok ti agri bag alang nun di alang masuk kata anan di ok lubun dua anak ke kurang-kurang nak antelok geri lighter no repa pli dip gas anan di lubun telok na wisel nyusi salah anak ya wi telok tangan te hiking no repa tangan te masuk alam tu an nyusi salah anak telok melok lim katalang seabara ni te alam bag telok ti lubun patna ihati yuh yuh halang dang yuh lipat kurin hari ke yuh halang anda pelepatan nanti nurepa yuh oka nunun yuh ka dang halang melai antelok geri talam baik telok ti perlu te alam baik telok lah ani jik to kalang tak penting lan mina te ke talang perlu antelok munang nuti ke wi telok om geri malat ke mina te ke yuh ni dang munang itu nurok ka munang daan alang daok te ka nganan ka perlu na lah ya lubun lima ihati first aid kit first aid kit ni mina te ubat alam iti spray bahi telok paken ka nuti nyorepa ubat usut ubat wi telok gapaat hingat ka nuti anan yang perlu telok lok dalam nak apa dah ok nasi tenun antelok green atau ya lubun pat lubun enam lelan lubun enam mihati lirui norepa lirui lang teka hongan nanti headlamp ya telok lubun enam lelan lirui enam pelahum dahin aja awi telok uli dam ke nasi nak telok pakai telefon telok pakai lirui titua lirui telefon telok titua jemaat na bateri telefon telok tim ihati lirui lang antelok geri lubun tusu ihati handphone dahin laho te peta offline peta offline te alam telefon telok ti laho jad hadang ilau telok norepa jad telok jam hinok telok te jaka ti laho ya wi telok te lingok kanu ti jad hadang ilau telok lubun saya na ihati power bank ampa yang telok leka te masuk alam tuan ancas penuh-penuh power bank telok ti manamin una norepa paan hagan na ke power bank ni perlu antelok cas penuh paan norepa wi telok uli hamin ti hau kanya cas na pelalau ya hiran-hiran jaka telok adang ngena pakai power bank ni dubun pita ni hak ni hati ngaban telok melok ata nya ke hak kegutun ka norepa minate katalang kurin hadi ke water bladder nalang awi plastik deh hadi pa ngaban telok melok ata ya bahi telok tegang ba ka ata telok perlu antelok geri dahin lubun pulu ke ihati penguman-penguman alang dang maok ua mantelok piana katalang mih ke kurma ka luti ka norepa buah alang perlu antelok geri jaka telok teh hiking ja telok paan maget paan tua te alam hobi alang antelok na ti de
Ampayan telok teh lahu menghadau barang mendahak panak pahrin norepa dahak bakih telok ke. Awi telok teh nah hadu hacking ni. Okey, abin ke home lan dengar halang kita tam tek jo dah halang teh hacking ni, tek dah halang lingo, tek dah halang amjam ala nulil norepa te nyaruh na ano balai nginap ceng teh supa bi haji ya na no balai teh ya. Atilangan telok lawat-lawat barang-barang alang aktu tani di nginah telok paat melok na tak lembek hiking telok ti hiran-hiran pa dengan telok pakai iaitu si perlu alang mahan suku na te an telok geri paan. Okay, hanan info lang dah aku si menitam dah ni pulu barang survival kit tegu telok bahi telok te lingo alam tuan nurepa tegu telok te hiking. Okay, tini aku ngendap apa-apa telo teji lagu langkanan Ezra Music ampan telo pejoh peji ta alam lung do ani alam sejarah livong te uma aru mantelo lim.

0: kuirut nga plahina radio kayan Miri FM.
1: Saya kena manhadui kalau lain. Nakui punya ngerong.
2: Halo, aku Depan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Halo,
5: aku Usun.
3: Usia adalah man telo pendengar radio Malaysia kayan pendengar setia. Baan sukung radio kayan hai not buat telo teh dah ini. Cayo radio kayan all the best.
6: Gawai. Selamat Hari Gawai. Gayu guru gerai nyambai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
7: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji ita.
8: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

Okey, pukul 2:40 minit lebih. Itam peja-peja tak alamak dengah manhawang daleh norepa dengah usun tanah. Dengah halangun nak loh man in Istanbul. Jeno te tusah tanah tegen alang ayah nak 6.2 te skala Richter. Alang jadi hak banget selatan Itali. Nyati dah lem di. Nunan kurin dahok bara alang naiman kajian geologi Amerika Serikat. Jeno tegen ane an leput te dalam nak 247 kilometer. Yang jadi hak saya 30 kilometer men Cosenza wilayah Calabria. Nusi kete nunun leput tek joh ada alang amatai ka dalang tegak ka nurepa tek joh ketalang tasak ka besuloh na tek tegen aya alang jadi ani. Okey, nanji dengan halang naiman Istanbul telok te pala dengan halang kedua ihati aman Jakarta. Dengan menjakarta ni, Taman Safari Indonesia hak Bogor, Selatan Jakarta. Dona malang uh ready, dahin rasmina, dah petira bara, ihati marong Rio. Ji anak panda, alang dekaya, alang una loh, alang ankanak teak dalehanan, men kelunan bangu ya, dah bara men kelunan bangu ti. Nyo dah bara, alang naiman TSI, dahok tira ni ana menudah na penilaian halum kenan pasukan sains hayat dahin veterinar TSI jadi peji dahin pakar alang naiman pusat ke konservasi dahin penyelidikan panda gergasi China. Pasukan ani umenglan alang Rio ni u atang telim pencapaian fizikal dahin lahu ujian-ujian alang andah na teha ya. Rio ihati ji panda lah pitem alang anak-anak tegu 27.90 ji duman 2025 di bahatna jaka hak anak-anak ihati 200 gram dan kerai ni ke udah kaya ni ha udah umaget na umageh ni halahu bahatna te alam umun nak je tu 14 dau ihati u atang 10 ji kilo ni ha. Okey, nan dengah alang kedua dahin alang bayak loket man Jakarta loh ka tino teji tusah ayah alang jadi ha Jakarta ni ihati hatatah dah uma dah alang an kuma kenuni hilat lan anu repa kejelang lalan uma dah ha Kemoyoran Jakarta Pusat dan te tutung na malam do satu de. Tusah ni una te telo laung kelunan alang tega dahin matuh tua panak alang hak behke melaka mindah abin te lap tusah tutung alang jadi ni. Menu te kuri-kuri jam operasi nyamar mapu ilang ana tutung ani pelahu dang anaram kio-kio pukun puluji telok puluh minit malam do satu de. Jain operasi an pahlum te pukun 45 minit jihma do dua de. Norepa pesun jihma ni de. Dan kurindah alang tek kuasa bara tek joh tukang ni. Tusa tutung ni una telok tu telok pulu isi rumah norepa panak ya. Norepa kiok-kiok nama tu 20 laung. Alang amtek dengan bandham lok laan dahin na dah tepasan ha uma alang ha be. Agensi bomba dan penyelamat Jakarta Barat dalam tak terima leput nyepangan marung tusah ni pukul saya 55 minit malam dan pelalau matan anggota bomba teh palang ngapananan dan tapi nerepa paun tusah tutung ti teh alam hadui siasat pihak bomba lah ka. Okey, mitam lim nunan itam peji teh alamnya dengah menhawang daleh dan dengah hawang daleh dengan tam kelangi teh pukul 4:45 minit lebih na nunan pelahu jima pukul 2:40 minit ngejelo segmen ngelarang lu aneh napan hari dia kayaan Miri FM. Lagu alang kenan bahalan tiga ngalang kuma inai mentelok lim ya.

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Tek kuri-kuri naan, barang alam perlu tek alam kelitak tam. Awi, cas telefon, rukun kahom kunah, jumper kelitak, tada segi telok keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia spare taya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: gini-gini.
1: Okey, malak puluh minil an tam sang tiap ala pukun telok lebih. Matoh pukun telok lebih nin ay tam peja-peji dahin DJ Yang ta alam segmen tam alang kedua ihati segmen PDK peji dahin kelo ya. Harin telo geri kita kahi lagu tini ya baram ke lagu tung tarung DJ kali ah hari tam nyam menuna di lim kanan kerana ya lan kanan ya. Hati ji lagu tung tarung tiboh norepa tung boh kuring kami ya te alam lagu ani ke telo dang klenghi andun ka halang jadi te kliah tak menuna di iki mau sekena metam le malang te peji dahin radio kan Mir FM huina aman kelo lang te peji dahik jarun dara telo jam ani di ya hati matoh mon pukum 22 blok dau di hatang kerai ni nur patang lasi nak program tam te pukun telo lebih nin saya lebih sang lara mengkelo alang te nei lebo dahik ngejelo live Facebook lah hom au sekena Yalan, ngawin na pilih radio kayan. Jadi je bakeh, jadi je ubung ngaban telok pahlaw papan kenap telok. Saya udah gawai, saya udah ledoh mana telok lim bakeh-bakeh halang tek pelamai do gawai do ledoh menunan pelahu mana kelok halang tek alamano uli mana pelamai do yak gawai ngina hatang dehen sayu hangaban kelok, halangan kelok tujuh ti dehen lahu ngina itampaan diberkati, dilindungi dehen lahu tek alam nunun hadui langan telok nakek ngina ha laung dehen sayul ho te atang ka uhna okey aku di jelivan mau se kena payak lan abin peji dehen radio kayan usukung radio kayan te alam program-program alang antampah mau lah ho selvi sang narah bye bye sayu kenap ban etam dem lagu tong tarung tiboh Ezra Music.

0: Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawan Tam Paan Klenghi Dahul Halam Halam Paan Hitup Hitamri
1: Aku Irut Ngaw Klenghina Radio Kayan Miri FM
2: Saya kena man hadui kelok lim Nakui hunya ngerong
3: Halo, aku Dipan
4: Hai, aku Daniel Ding
5: Hello
6: Aku Usun
4: Usia hadalho man telok pendengar radio Malaysia Kayan pendengar Paan sukung Radio Kayan Hai not buat telok teh Dah ini Cayong Radio Kayan All the best
1: Hai, nendengah Ngelarah Jaki Man aku Widya
6: Sayung larah lebih puji dahir DJ Yang ngajuloha program PDK puji dahir nak kelok saya

Ja nyenang sayu hadi kalau tinan. Mangsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umat, beli kelitak,

Ya, mai saya ngelarah lebih sekena pia pejah peji ngajeloha program PDK peji dahena kelok lebih ani. Ya, lagu lang unak lo hapulu ong program tam ngajeloh program PDK lagu lakenan Christopher Kelawiang hati pelekan kelok marung Kelawiang. Ya, hati alam mengelarah tam lebih ani saya minit ulalu pukun telok lebih jaka ani dengah mana telok lim. Ya, dalam kelarah tam, ngelarah lebih jarun na telah ngupi-ngupi, ya, peji dahina radio kayan. Yakin na telah pun batong alang sayu magih paan, ya, dalam kelarah tam, ya, pegu hadonih do lang kedua, telah ulami tak lama do gawai na lepah do lado. Ya, kuri amin hawa na telah tengah bang. Dan hadu telah lebih ni kusik, ha, pes radio kayan na telah, ya. Aja telok pepiah pekat yang dengar haman ngapan telok lebih na te ngapan alang usan na te ngapan alang halik do te lang ngelidam bercakap ni korek hino tajam ya pejoh aku si dengar baraman telok ya. Okey, jemlah telah pejoh peji talam makasutano program tam ya unak loh mai sekena mana di jelivan alang ulasi geri telok ngajeloh program ngelarah ngeluanin hapan. Ya, tahari man pukul 62 bulat do deh atang pukul na telok ni. Jadi nafak telok lang kedua lebih ni ngejeloh program PDK peji dah nak kelok peji dah yang ada jeang. Ya, darah telok jam man pukul na telok atang pukul 6 lebih. Ya, lebih nama na telok lantai apa senayak kucing semarahan serian bau dah nak lunduk. Alang upaji ngajuloh program tam ya tahari ta pukul 62 bulat do deh ngajuloh frekuensi G06.G dahena G0G.2. Ya sekena pasau ngarah lebih mana telok lim ya nu nampa mana telok lantai apa sanaya miri kerani oh frekuensi pitan 10.0 dahena pitan 15.2. Nu rapa mana telok lantai umaru jaka ani ya nu dengar winak mana telok lantai lemating tinja apo tutoh. Masa ngerah lebih ni ame pui dah pui ake. Ya, dalam kelarah tam ya. Apa ji ngeri yang radio kayan. Ya, kena hani apa nanti lagu-lagu pengake. Hui nak mana panak telok membakih telok lang puji. Ya, kalau dah ngeri yang pake, lupak di SWGG665 kHz. Ya, asun hado WhatsApp konti tam. Apaan telok dah kusik dengah palahu. Ya, WhatsApp konti 0GG telok G saya 0GG Pak Tusu. Ya, dengar WhatsApp telok ya bara dengar nu depah lagu pengake telok lim. Okey, mana lim telok.

0: gini-gini.
1: Ya, mai saya kena mana telah lima bake-bake radio kaya nalang apa jauh pergi ngajelah program tam hello we ni ya dalam kelarah tam we nak mana telah lang teh rite dalam dale ya hitok teh keselamatan nak telah lim ya bagu teh do suti daripada gawai ya hati ngabang hira hiti ya lah fate keselamatan nak telah lim ya. Okey, we nak telah pejah pergi dalam kesetanu program tam lebih ni. Begak te dua ada bulan 6 dalam duma ada 2026 do lang ke dua telo u lame dalam do gawai. Okey, pukul nak telo jeunang telo peji dalam segmen sura dengah mana telo lebih ni ya nun ka dengar-dengar lang jadi dalam dalai tam aku si ok mana telo ja telo jam info marong dengah halang te dalam dalai tam. Wanan telok peji ngelok dalam kelarah tam ya pejauh hatang pukul apa tak lebih ya telok peji dalam kelarah lebih telok wanan kan membeh dahun kelunan ayak lang maya ke telok lim ya dalam hanuti ya peji hani hapa membeh lagu pengakir mana telok lebih ni ya pejauh hatang pukul apa tak jenang lebih ya telok peji dalam mendengah lebih alang anak telok pahmo temu man radio kayan man miri. Ya u dengah lebih pukul 4:45 minit lebih telok peji dalam dengah man awang dale. Ya onan pukul 5 lebih telok payang jaki te kerang dengah man puun dengah radio man Kuala Lumpur. Onan pukul 5 jenang telok peji dalam info nore pendengah keliah. Ya mihati lahu kelarah tam onan ya hat membeh dengar-dengar nore pe info aku si mana telok. Ya pejauh hatang pukul 6 lebih nanti nana telok lasi dalam program PDK PJ dah nak kelok. Ya tino pukul 6 lebih dah bidayuh mejauh program dah men RTM Kuching. Ya nana kasut tano program tam lebih ya ni hakina nak nama sayu mana telok lang tangan dah PJ dah hentam. Ya dalam nuti we nak telok te payang HP radio kaya nak lebih ni ya selebu sayu ngarah lebih mana bakeh telang lang telok lang like nah dari pembeje berteman mi HP radio kaya nak telok ya sayu ngarah lebih reman uyo nu nampa Dennis ini lejo makaro lejo makaro semua lahang ya sayu kenap. Ada nampak lahu saya ngelarah lebih Asfian dan Mahyu saat ini kurena mempawah Kalimantan Barat DJ yang kurena tinan salam petang ceria DJ buat sahabat di Radio Kayan Miri FM di mana juga berada salam ceria dan bahagia selalu. Terima kasih DJ yang selamat bertugas kurena ya. Ya sekena menikah Asfian ya hatangnya nak pergi dah nak Radio Kayan. Ya puji-puji kusik dengah bara dengah mana telok HP radio tam nore pa pakai WhatsApp konti telok lebih ni. Ya ji info lang unak loh mana telok dalam kelarah tam ya hani hat nate jo derma daha. Alang dah no jima telok dah bulan 6 hati do telok jima mempukun pitan datang pukul 10 pukun ji ya pukun pitan jihma atau pukun ji lebih ha stage Aurea Imat Riam ya telok dang tepeji hui nak mana telok lamage no depah mana telok alang hangin ap tepeji dalam program drama dah ni telok pejoh dang te ha Imat Riam ya jima ya telok ada bulan 6 jima. Ya tino dalam program ni telok deng bara hadui sayu telok tehang komuniti no dapat tehang kelunan te perlu lan te uvong dah ni hui nak dah perlu ha uma uma pra. Ya nana ji info long nak loh mana telok ya dalam kelarah tamat lebih ni ya kena ha info-info dari pendengar-dengar halang habis aku si mana telok ya jaru nak telok peji ngajeloh program PDK peji dahin nak kelok. Ya ji lagu lekenan Daniel Bambato melu u ngelunuh.

Iya, jin lagu lang kenan Leno nak lah yang mana telah etam nyam. Nu nampak ngap dia jin lagu lang kenan Daniel habang patuh mana telah lim ya melu u ngaluno. Okey, telok puluh jim ini tu lalu pukul telok lebih cakap ni. Yang mai saya kena ban bakih-bakih telok lang peji lebu hape seradio kaya antam lebih ni. Yang 4 minit lang ulalu deh saya ngelarah lebih mana Rachel Marikan. Hai hai hai, kerana DJ yang saya lebih kerana tinan ya. Selamat hari gawai hari aku di Kuala Pilahan Negeri Sembilan. Wow, sudah bakih telok dia bersiaran online korang ya. Saya kena menikah Rachel Marikan. Ya, kena ada suti lepas ada gawai melu sayu apa ji jarun teluk tepano musang mengapana teluk jaki. Ya, dalam kelarah tam apa ji dah nak radio kayan kena radio terang hui nak mana teluk langgal yang pakai online radio. Okey, kerana telah peji dalam kuri-kuri dengar dalam segmen surat dengar telah lebih ni.

Lem sema na sura dengah mana tolok lim, ya tolok beji, ya tolok mana dengah lang lim mana miri. Itu nak ji laki talam madalai hani umun 50-an an bara rugi talam muka hatlo tu pita 66,000 saya atu 50 ligit. Ya uhat ni de ga kelana pamoh talam tawaran hadui ya ate jo hadui 9 halam talian alang andha kuma geri utung alang bote masa alang jaki. Ya tengok ngiyo hak ketua polis daerah asisten komisioner Muhammad Farhan Lee Abdullah Barang bahagian kesihatan jenayah kemasa daerah Miri te terima report marong atu sahani. Ya tengok kerana laki ani ya anda pasaya ga dalam atu sahani tegu ha anda dah telefon bara dah ani hana lim aran keluhan nanti hana lim ngejeloh ji aplikasi WhatsApp dahin tek bara tek joh peluang hadui dahin utung alang bo aku rin dah alang telefon ni haknan nyadui dalam ji platform hati i dagang itu no janji alang dah bara mana laki ni hak utung tak lem 10% ya putung transaksi alang nak na ya. Ya tengok dalam skim ni iha te na bayaran no repati bayan jahat dang masuk dalam hadui no repati proses alang dahat na ni. Ya tino jarun iha masuk dalam skim mana ni hak tekna kuri-kuri bayaran ya dalam akaun nu de penemun akaun nu mumbu palang sedap. Ya mina pai ha an dah janji te uli utung alang bo bi jarun ha mano haduyanan jinun melihat terima te utung alang dah bara. Jadi hak nadi ake utung na bayaran te utung nu dapat te hadu lang nak na. Bi jamalai dah bara utung atih musang ya tenok laki ani ate na reput polis dahin neha an bara rugi talam muka telok tu pita 66,000 saya atu 50 ligit le mani nahana sin alang nak lo nu repah uang simpanan nak sendiri dahin na telim ke pinjam mandha amin na ya na ji to kala am sayu ya tenok kes na ni an siasa tidak section 420 kanun ne keseksaan avina pamo nah tenok dengan hanilim ka pahito ka kelunan bangu ja telok jan terima nunun tawaran te jo pelaburan huina te alam online ngejeloh telefon ke ngejeloh WhatsApp ke asuna telok terima ya te joh tawaran mina pada habara utung alang bo anan haji dengah alang antelo ala hamiri yakinah dengah ni dang petok depa tumbu na telok te tusah-tusah wina talem matalian ngelok talem masak mana sura dengah alang telok ala kucing agensi penguat kuasaan maritim Malaysia Sarawak te selamat ya saya loong dah alang pakai bot tengok anda bara dah ni kaham ya kira-kira 0.3 kilometer ha timur laut banget telok pasir Santubong. Ya tengok pengarah APMM Sarawak Laksamana Muhammad Kerry Abdul Aziz Bara. Ya tengok dah lo tena operasi ilo dah yang nyelamat udah terima reput G-Bot nabara kaham ha, pantai nerepah banget telok pasir Santubong tak pukul na telok 45 minit lebih hati dahlem deh dok G dahlem deh G de bulan 6 melalui nanan laporan megak tak joh G-Bot ronda kilat 22 anda aten teh ngapan atusah. Yang luak telok tenyenang haji dengah telok lah hamiri iaitu no jidoh ya jidoh alang tenyelong serita ihak ni gak dah rupak no depan gak samun
pakai senapang daripada senjata tengok cerita alang nak nyelong sendiri ani ate megak ihak sendiri ya binun na bin hak pamo ya ketua polis daerah SCP Muhammad Fahanli Abdullah Bara ya doh ni umur 27 duman te na report polis te pukul 50 saya minit jihma te 20 saya de bulan 5 alang lalu. Ya barang ihak ni gak samun no depan ihak ni dah rupak menepat luong dah laki pakai kereta hati kereta pat roda halan jelang dah ni gereja Miri Gospel Chapel Pujut. Ya dalam mereput nang bara doh ni barang ihak ni gak samun no depan dah rupak te pukul 10 malam megak te 27 de bulan 5. Hasil reput na ihak korena te dah laki anan na te meje mate norana pistol te butit na korena temo dah mejat latema isin ma no de pagelang ma alang an hinang belagah talem lem telo atu 50 ligit bi ani kira-kira talem le muka rugi alang dah hitung korena te halem 3000 jatuh 30 ringgit. Tengok kes siasat ngiyoh seksan telok pitan 5, telok pitan 7, kanun keseksaan. Jemli dah bahagian sesihatan jenayah ibu pejabat polis daerah Miri, tena sesihatan pejoh tektuk tusah no depah alang nak selitanan. Bi hasil sesihatan tek kuri-kuri tok alang dah ala. Ngejeloh sesihatan ani bi atak lana doh ni ngaku iha norana nak nyelong selita jadi hak ni barah hak pamoh lah jinun te ya kes-kes norepa dah hak te rupak iha te.

Jadi hak ni antahan dahin an siasa tedah seksa nak ji padua kandun keseksaan. Awin sengaja mai maklumat palsu ya, hui nak menadah penjawab awam. Amawi hak gak salah, hak dan gak hukum. 6 bulan nurepa jana lebih mau 2,000 nurepa gak jin. Ya tino dah apa itu kekulunan bangun limkah jan tekna nunun laporan polis palsu jadang ala utung mana dah sendiri dia tak lana hadunan hana ji salah alang serius ha sisi undang-undang. Ya dalam info ni pendengar alam masih mana sudah dengar telok lang bayar loh leviani antelok lah Kuala Lumpur. Tino pang dahnya makrani ya bara terdedah nurepah gak dalam resiko-resiko trauma cyber ngijeloh tekuri-kuri kes eksploitasi alang dahnya nang talam matalian. Tino to kani dang mai kesan mendalam hui nak talam mental nurepah habis psikologi hui nak tehang dahnya ya melalui nanan penguatkuasaan syarat pengesahan umun dah mendaftar akaun media sosial ni ngejeloh pelaksanaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dahin kod pengurangan risiko RMC Haida Akta Keselamatan dalam talian 2025 alang anah hari dalam day hati ji da bulan 6. Ya tengok tok ni ana ji hadu lang tepat ja pepiah puboh ni pejaga dah nyam alang tak beda umur 66 menduman. Ya telok papiah pantau dan pehindang dah anak telok ya lang pakai handphone dan depan media sosial ya dah pakai dah hina sayu. Okey mana telok lim nuna nak telok peci dalam kuri-kuri segmen suara dengar dalam kelarah tam lebih ni. Yakin dah dan pahamu keluar segmen suara dengar te jaka alang piah nguak lebih cima. Ya talo mekarah ta mat lebih ni so kena puji ngejeloh program PDK puji dahena kelo ya puji hatalam lagu lah kenan Agus Higan ni ngarvo mana tolok lim radio kaya nak miri FM malampaan ngepci itam.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Ya, pihak-pihak telah itu kata skam tejo hadui huina online tiah kuri-kuri info ni pendengar lah telok kusi ya potong do ya dalam kelarah tam ya. Okey, ha 50 minit lalu pukul nak telok lebih jaka ni ya mana telok lang apa ji dalam kelarah tam ya lagu aram begawai ramle sewata lagu pengakhir pakai telok reca mereka ngahap ni. Okey, lagu Selamat Hari Gawai JJ Corona Manhihi hendak penyanyi Corona sekena pada DJ yang Corona tenan ya. Tenan bakih telok ni su ha Negeri Sembilan bakih telok te cuti gawai. Corona ya demana ni te musang DJ Corona close house nah pekap amin pindah te musang. Ate pegawai wina te pano nonan ya terang kerana terang radio ha ngabak ini kerana ya ate ya ngeri yang ha kucing deh kerana ya sekena menikah reca mereka ya jauh sekali skala kerana boleh ya, tahun ini close house DJ ya memang terang macam dekat kucing juga DJ yang kerana ya abiku matenghab dia terang radio antelok keri yang ha Negeri Sembilan. Ya, Sardi Muti, saya ngarah lebih menika so good Corona. Ya, dalam kelarah peji dah ada radio kayam. Ya, segenap mana telok bakih-bakih lim. Ini dengah mana telok lantai umaru jaga ni seka. Ya, winak mana telok lantai ha asap koya na jaga ni. Yo, pulu petuk telok korea kata halida kebun na telok korea. Ya, pegu tak seti no ni. Telang hati ngabang ha gawai korea. Ya, telang te. Musang ate panu gere dah nak telo ate nyang wayang ke jaka ani winang mana telo lanteh dalih leng. Eh tino dah asap koyan lem ke halame jaka ani membe halame dah kenyah ya. Okey sekenap dah sengarah lebih mana telo lim ya peji dalam maklarah tam membe dah do gawai mana dah bakeh ya telo.
3: Selamat Hari Gawai Dayak. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miria FM.
4: Selamat Dau Gawai Dau Ledo. Hip balip mang beloh beloh. Labat labat ageh. Manitam lim lim. Alang meloh hahudik. Dahin meloh ha hao. Sayu kenap. Man aku jono man kucing kumanah bau-bau jah hitam tai-tai beso sayu kenap oh ha oh ha.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngebji itau. Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Kemudian masuk Kristin, hati tiap puluh telok dan bulan telok. Duman, puluh pitan, empat puluh pitan. Jadi kenapa kau dira namun entam jatam paham teha. Ngiyo alam buku Uncharted Waters alang kenan tuan satu di hati mustah sesuai di. Teji dia bulan telok, duman, puluh pitan, empat puluh pitan. Jadi lekai anak pun memang hau teh halung kebangan kepaan lawin hiti lau nama toh memadadar. Pihak lahin kuri-kuri laung dalo lung kebangan. Nai nyi oh tolong usan. Tapi dalo sengenap nai hapo kati. Masai tu anak nan si teh alan hampe. Nah dalo mudi ngapo. Lima ada bulan telo han dalo atang halung atip. Jangan celung atip kinan kuri-kuri dau. Jadi saya ada bulan telok ya ana sepuntam sepuntam mantam pengulu sampai anyi tigonan mokong kita malam uma anak tetu mati jadi dah dah ho pelalo bara dah limpi kenap kenap babat adat dah masuk Kristin dia bin nunan ke sini te ka hum tentang an jadi dah benar dan dah donan abin ha nunan dike dah lah ada okinan abin kenap katuk dah nyanyi ke katuk sebayang tapi tak ada dalam semangat dia orang oh dah lama sokit lang ke dah menggap lah kaya hati katuk jadi malam tu kita datang puluh jida bulan jadi puluh dua ada bulan dalam ni mudik ha, kemudian ni pak nah kemudian ke pang lah malam manan awi-awi dalam halong otip lah kari abin taman tam tukapung tempingan sang upatam ni ha marai tam baradang tu mati lepas itu aku nisang naik berdadak jadi apa yang nanti ke paham lah dah lah apa lah pihak kenap kenap berdadak jadi apa yang nan si nanti kau hutang lah si nanti kau kau soal lah aku dah ada lalu tak lah setuju berdadak jadi tak perlu telok dua bulan dan berlaji ya nanti aku nan geri dah berpang lah dah berdadak dia mesti ada tiga kerusi dia dah bat dia masuk Kristin. Anak tapi na telah hituk te puluh telok de bulan telok duman puluh pitan empat puluh pitan anak.
0: Larah Jaki Radio Kayan Miri FM. Ya na naji info hatala maklarah ta majarun na telo ngelarah lewi tino telo ngere info marung sejarah long bedian masuk Kristin. Ya mega te to kanan hui nak mana telo lante ha long bedian ya tahri manaji de bulan 6 atang doni 2 de bulan 6 tejo sambutan ulang tahun dalam kesayak puluh duman kampung long bedian. Hati halang dah anu perayaan dahin perayaan Doledoh 2026. Jadi no kau mempelebak hadui-hadui lang dak na. Jarun dah manu hadui nurepa sambutan ulang tahun dalam kesayak puluh duman kampung Long Bedian dahin perayaan Doledoh ni. Tengok tejoh anugerah pemimpin cemerlang dah natinan jemuan ulang tahun pentas kebudayaan telemkah kesyukuran jasamu dikenang sukan neka dahina pelahu tejoh pelancaran buku Bedian Sayap Puluh Duman kanan te na hui nak mana telok lantik ha kampung Long Bedian ado ni. Ya megak tejo do tivet negara ya selamat hari tivet negara man hatelok lim ya tino batang daho do tivet negara hati tivet pilihan utama kerjaya ya tino anihan aji tok alang sayu hina tejo sekolah dahin hadui Langdang geri nuri pameju industri talam madale hani dahai na pelahu meju te joh pembangunan negara lang te talam madale. Anan perlu sekolah te joh tive tani jadang geri dah anak-anak telo. Ya piah pun na pengjam balang piah dahai na te jaka lempia. Ya meju sekolah dahai na ekonomi talam madale tam. Abi na tuge dahin haman dah teguh dah sekolah dah pakali sekolah sambil belajar dah technical dah ipun na pengejam ya higem arah higem mati tak joh sekolah jadi dah senang ya masuk dalam hadui nurepa hadui lang dah lah.

0: nye nang te ngapa-ngapa nalang deng aban hamok ani nga telo. Wina ha uma teres ka quarters ka ha kampung banglo hino-hino tua. Ngapa na telo te ja telo ala jaka 10 minit apa na telo persa. Ja jenun te apa na alang deng nga taku ngata ya ni apa na ha hamok ni senang dak tengah telo ya. Anda na perlu telok jaga haja telok nyekang te pedam dan pah perah hamuk.
1: Lai-lai, ngetak je keri. Jam ke tipung masuk rumah perah ya?
2: Ni, jai ke? Perah nun hadu?
1: Perah larem hamuk kak kurin dalok bajere.
2: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak kujuan ihak nyihu namai jenamin dalok nandi. Ngelugup tu lo hap dalok didu.
1: Ayah, aku pa darah amayo hamak pasu ku lo. Teku jak kering.
2: Nan, teim ngepang na lalau. Utek na kesre. Men kelok alang kelenghi tengaran kawak ni, ukelok ngepang kelikin amin kelok ya. Ala 10 minit, alam jimigu, resak kelikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk na kelok. Tiap-tiap tam labat perah denggi. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
3: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Iya, ji lagu lah kenan jauh lah yang mana telok dalam kearah tak melebih ni perah-perah aku rena depah. Ya, kau menaan perah ya, mawi telok. Jak leang lebih ni ya, jak noh telok. Sayu telok tipu bat lalu. Masih mekoh-mekoh ya sayu kah kurun telok bi. Perlulah nak telok tipu bat mawi telok udara lebih mau telok doh yang medam nampah perah ya. Ya sayu telok jaga ageh telok ya hui nak mana telok ini ami alang teh ha luma nepati di da kebun na telok narah pedung ya bin hadui te jenak pah hado ni jima telok dang nyebung laan. Ya kau mupah lebak lo kado apa na telok ya majo hadui telok na piget oh ha piget oh ha kurin dah depa ha te na telok nyenang utung lo depa bang nanti oh na lebak na nak nuti ha. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit ku dah di. Ya, perlu putelok ngarah inang dah izin na mesin pun dang tetasa amui pakai putung do ya nu nalem ka telok ya batung telok uha telok tulang telok pa haman te perah nuti ya perlu telok ngarah do ya tak cukup ya saya gleh jig do ku dah di. Mengasin dah duit atak lang mimi ha. Jarun telah tengah abang nyenang kata mimi tu agum. Apa dong aduh ya tak panah. Jadi nak salah telok mak ya tak panah atak lim kati ya. Okey, hui nak telok tenyenang teji info tini megak tejo anu kliah nore pasukan si Malaysia 2020 tisu. Atik kuri-kuri fakta lepas tok alang perlu telok jam atik Johano sukan si 2020 tusu ha Malaysia. Ya tinok Malaysia lepas dalih telok Malaysia. Sang jadi jilasan hangapan nak kuliah sukan si kali lang ketusu. Tinok anano te duman pelupitan 65, pelupitan 70G, pelupitan 70 tusu. Pelupitan saya pelupitan 2000G dahin 2010 tusu. Anan duman-duman alang kalak telok jadi lasan Teh Johano nu depah kuliah sukan si. Teh Joh kuliah sukan si Malaysia 2020 tusu ni sang dahano teh puluh saya atang 20 pitan bulan pitan duman 2020 tusu. Tino ani hana melawin pada kluster utama ihati Sarawak, Pulau Pinang, Johor dahin Kuala Lumpur. Ya pat ngavan apa dah mano kuliah halang piah ni ya. Ya tino telok negeri hati Sarawak, Pulau Pinang dahin Johor setuju nyadu peji dahin Kementerian Belia dan Sukan. Jadang mano kuliah ni dahin kos piah-piah ngiuh dalih piah-piah ya. Hui nak peruntukan dalam Anabara, Sarawak ketelok 50 juta. Pulau Pinang 15 juta, Johor 5 juta, dahin KBS telok atu telok 10 juta. Ya, dalam upacara pembukaan kelihani Anah Kucing, Anihanah, ngioh tejo pengajuran Sukma 2024 Hasrawak Jamalian ide. Anan tejo info marong sukansi 2020 tusu. Alang dah anu telama dalai tam ya. Ate kuri-kuri dumalan, kuri bulan mana kerani apa na telok na hadu teme. Ate jo hakli halang ada kaya an telok na hadale hatelok. Okey, dalam makalah ta melebih ni, telok ke gahan doladoh hati hang telok korek, hui nak tegu telok teh humaru hamuin deh, tegan tasu, apa nak telok ngajen na badi. Doladoh harus ana urai, mana telok lim?

Selamat Hari Gawai Daya. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miria FM.

0: Tunhina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.
1: Ya, Radio Kayan, ngebji itam. Matalah madu wak pegerai malang telok mana putung ke putung do, darah 6 jam mempukul 62 atau mempukul 6 lebih. Yang sekena mana telah lim bakai-bakai radio kaya dalam mari yang lebo nerepa lang pa ana peji ngejelong apa gerai mata lo lebih ni. Itu lame do gawai jana tu jadi ji lasa napa na telo pepi maju tejoha budaya nerepa adat lali telo nerepa warisan masyarakat Dayak. B ani hat naji semangat perpaduan nerepa dena alang tek talam dalih tam. Ya te jaka lampiah dan ngapeji huina masyarakat nerepa komuniti lahu dahin dah kluna na kluna na ya alang maya ka telo lim. Huina talam dalih tam Sarawak ya. Ana naji lame alang dekaya antelok na atalam madale tam ya lame gawai lame ledo nunam pelahu kahu mo pelebak lame-lame lang telo sambut atalam madale tam Sarawak. Ya saya lebih busi kadau ten saya lebih DJ yang nurepah mana bake-bake radio kayan hinok tua telok tek jaka ani korena. Usan aduha kami ha uma bawang ha baram melevian DJ hungi telang usan sat ni melah nah ni kurena kajonah ngavan nate nyikap ilusi ilu havo nyem nyem kurena tenan kesiang ha tenan kaso pa usan nani pa DJ kuna sang temu kat ani di kurena ya thank you saya kena DJ yang sayu menika alang teh ha konti God bless itam lim lebih dua-dua ani atang heran-heran aku rena ya sekenap mika busi kadu ten ya paen aku sik dengar winak mana telok lenteh rumah bawang baru menjaga ani ya sayu ngelarah lebih mana telok lim. Okey kerani pukul 4 jiunang lebih.

Yang saya kena buat datang lalu yang pakai-pakai radio kaya dalam pakaian peji dengan jelah program PDK peji dahina kalau lebih ni jam tam hakunti 40 telok minit lalu pukul 4 lebih. Ya, saya kena mana DJ ini daripada usun hukum lang ubasak dengah mana telok lebih ni dengah lebih dan ana telok keriang luar te jaka lang piang wak lebih jima. Ya, dalam kelaratan pukul 4.45 ngahap, telok peji, dalam dengah man awang daleng. Dah ini pukul 5 lebih, telok payang jaki, te kerana dengah mana pukul dengah radio mana Kuala Lumpur. Dan kat pukul 5, junang telok peji, dalam info daripada dengah keliah. Ya, ini aku sang baraji mana telok lim, tino dahok lang ni mana hari na telo stesi awing tini ji dahok bara mana telo marung pepeng pepah sembayang man urip hari na tama na telo penghulu wan ngaulah tino sayu ji ma manitam lim akui awing wakil kalau lim ji hangun laan sang bara ita marung kenap kalau na ji peng pepah sembayang ha amin. Apa una kalau ha uma ida lufung oren uja batok long pilah. Jaka pepengani hati telok de bulan 6 duman 2026 jima pukul na tusu lewi. Teka pahlong ok lewi lahu teguan ni. Ake ita malangdang ne peji dahina kalau tegu lewi ni. Hati jima ya telok de bulan 6. Akui lahu dahin liva kenap ala peluang ni. Membeh korga ayak kalau bara sayu ayak kenap kalau menlim lim hitam daripah kalau alang une nasak geri kelungun maok bunusu sembayang alang pekulup nakat ha umah nakat tam kuman kurena nurepah alang amdang ne bi umaok bunusu nurepah menitam lim kalau alang na kulup hau malahu maok sayu kenap mana kalau maok sayu kenap ji hangulaan Tuhan Yesus memberkati itam. Ya pepeng pepas sembayang do bulan hati telok do bulan 6 dumana 2026 pukul natusu lebih jima ha uma paun ha uma ida luvung oren ujat batok long pilah alang pimpin nateguani hakna BEM long pilah. Ya, ji info daripada ji dahok bara mana telok lim, ja telok pepih dan TPG dalam sembayang ya pepeng tejo pepah sembayang menurip daripada harin taman kalau hati penghulu GB1 ngolah ya anan ji dahok bara mana telok lebih ni. Ya tino 2 bulan kan anak 20 ji 2 bulan saya duma 60 pitan 55 leka na urip pengulu telok ni di 20 tusu 2 bulan 5 hati pukul 10.45 malam ha uma perah ayak miri napah nak di hati tek ji 2 bulan 6 duma 2026 haliang BEM lambir. Ya ni menakui stesi awing wan anak mendiang ya na neji dahok bahat no depan ji dahok bara mana telok lang ni man stesi awing wan ja telok dang pepiah tinyukong tepeji dalam pepeng pepah sembayang menurip no depan arin na taman kalau penghulu GB1 ngaulah ni ya anan ji dahok bara mana telok lim. Okey sekena pada dalam maklarah tam lebih ni yakinah mendah amin langgak dalam tusah ya Tuhan memberkati telok mai denak sayu mana telok mai aje mana telok lim ya Tuhan puboh telok dalam tusah telok dahin lim hadui pano dahin sayu. Ya, dalam kelarah ta masa ngara lebih sekena mana telok lim ji lagu lekenana jirin bayak mana telok lebih ni nun tabit Tuhan.

surat Tuhan te kuma tepah itam nyalam awin Allah alang aring-aring nyalam itam ya te jila ongalang kuma aku nyalam Allah kena biah leh te harinda kelunan ati pamong tua tanah te jiklunan am nyalam harinda alang anak nyinang nusihat dang nyalam Allah alang ampayan anak nyinang tabarani u antamala meniha unala nyalam Allah tegap nyalam hari nak lahu.

Ya, saya lebih mana telok lem telok pejah-pejah dalam dengah men awang dalih. Ya, nak lo telok tanya nak ngeji dengan hantar lah Taipei, Taiwan, nak tengok ji bilun seladu Taiwan nebara lega kata dua-dua deh, tegu dah hati na latihan, simulasi, abin izin nebara tasak. Ya, tengok, alang tekna dua dahwa langgeri bilun ni, hati juru terbang langgeri bilun ni. Nebara amayan yang ni ngioh mana Kementerian Pertahanan adalah hanan. Etino bilun nurepa pesawat jenis T 34 tani an bara legak te pekuna saya saya minat jihma ha landasan pengkalan udara Genshan ha Kaohsiung ha naji pasen pelabuhan ha selatan Pulau Anan. Etino seladu daripada tentera udara Taiwan petubuji pasukan khas jate siasat nunggah puku ya bilun anih legak. Yang ulo talam maci dengah menawang dalai halang bayar loh mana telok hati dengah mana dalai Geneva. Tengok tetok El Nino anekio ni ate kuri-kuri bulan alang sang atang ani ate jaka alang piah geri lasu nur pegahan lasu huina halim usuna tanah ani hat nah kesan ate joh pemanasan global ya lasu ha usuna tanah nune kurin pertubuhan meteorologi dunia WMO te dua-dua alang lalu ngiah laporan ana lulu agensi AA. Etino saya 10% El Nino ni hasang ni te bulan 6 atang bulan saya. Dahin fenomena ni pejoh sekurang-kurang atang bulan 10G. Anhinang atang pitan 10%. Etino ngiyo sains El Nino ihana anhinang halam kuri-kuri bulan alang sang atang ani halam kepastian halam pitan 10%. Dahin na teguanan usun tanah dengga lasu nurepa gahan lasu alang mangga ya. Anana ci dengah halang bayaloh mana telo dalam dengah menawang daleh. Ya kinah dan pahmu ngeluak dengah menawang daleh te jaka alang piah ngua lebih jima. Ya melekat 6 minit kelaan atau losang payang jaki te kerang dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Ya selebih sayu ngerah man Wilson Malang kerana DJ yang saya kena sayu do ledoh man ya katok tabi sayu do ledoh man tamak anyek wan ding hinak aran laing ha miri dahin tamak divan gebreding ha merudi sayu doha bintulu ini lahu DJ kurena. Ya sekenap manika Wilson Malang ya katok tabi dola doh we nak mendahak panak-panak telok lebih ani. Ya dalam kelarah tam haji lagu ha Melayu mana telok lebih ni jangan buru-buru dalam kelarah peji dahin Radio Kayan Miri FM.

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

ya mana telok lima dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur dan ana telok kereng ngeluak te cakap lampiah nguak lebih jima ya te pukul lima lebih. Ya dalam kelarah tamat lebih ni pukul lima jenang hap ya telok peji dalam info nara pendengah keli ah. Ya sekenap mana telah bakai-bakai halang peji ngato kato tabi dolo-doh wina mana dah panak telah alang te peji dah nak telah lebih ni Tia Wilson malang hab deh kato tabi dolo-doh mana taman nak hati anyek wan ding nuna pelahu aran lain alang te hamiri dah nak taman divan nak gebreding alang te hamarudi. Ini nampak lah mana telok alang tek talam ada lelang alang sambut do gawai nu daripada lodo ya dah lem dia baru dua ke rumah alang deng anta tengah bang ok aku do ni nabah laan kuri-kuri rumah ok sekenap dah ini sengarah lebih teguh do lodo nu ni dah telok peji pahlong dah dah pandang nak bakai telok ya pedong tekna pengumuman dan pengumuman alang selap an telok hinang alang dah atas hausun meja telok apa ji kuman dalam matukit umah bok telok lebih ni ya nungka dang telok kusik lo ya dalam kelarah tam lebih nak jenang tek jo pengumuman dan pengumuman telok menuna alang kenap kui hamui alang te ada narana lo jong paha nan de no narana de dikeng dikeng dian nana naji pengumuman alang te kenap kui aise esa jalan hamut te anan besoh sayu ta ya abin tegu nak jinun te freeze jinun te peti sejuk tau nak ya aku rendahin nan taman ta anda nutun narana pakai daun dah lo jom paha abin darana jenun nak te bange ni udah pa jenun nak te tasa abin nak dah nuarana mutum lo sempaha te dara liang sayu kuman ya mina pihak jempio bodian lang lalan tapi ani dah utum dah na pakai daun ngepen pakai daun dah liang nak antak kuman ya takelo tu abah liang okey ha mau ye telok tenyenang dah tinggal abang-abang hatek nak koi sap hatek nak koi si hatek nak koi kejala hatek kena ha koi jela ko dah koi jela koi lidah alang aru mana ne alang makan liang ya koi-koi ha manuna alang megang tahan nanan ya bi hui nak kue kejalan nak susah liu tenan nak bi liang mulai petahan ya nanti na selukong atau lo tena dinu telok ya tena pengumuman nanti ya lisem hanunan lim ayo lisem masih ke babui ke okey telah maklarah tam apa ji hate menhang telok langkuman lebih jaka ani moin pukul 5 na hui dah panak telok kina nyup dah kuman pukul 5 kuman dah okey talam nun tua kina telok pahlong dah na sayu ya kuman habas-habaso ategu do gawai na padol doh ni ya oni jana telok dang apa ji kuman laan abe na telok leka te apa na telok nyadui dah skute sekolah na meja te telok peji ya pahlong aku man okey telok maklarah tah malawi ni aku ide jiang mai sekena payaya mana telok bake-bake radio kaya na lampaan peji ngajeloh program tam butong do ne paha udo ya jana nira telok pulu pirih teh mano hadu lang telok na bihabah ke pejaki telah santa meradio kaya na Miri FM ya mana telok alang ni pio hapaji dahin na telok lebih ni lagu awan jiu mana telok ni pio

0: anaknya.
1: Jangan ngelarah kudo ni, lailah liang ku.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya, tak lebih nen. Ya upas kula, ya senglarah kuri nak teh. Oleh sang ilo hadui. Api kepi kepi ha kere, sang telok do mana ha melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan, apa habai ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya kak teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok dok, aku hinggang ke merun melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, tak ku nak tangguh hari yang jen payah nak tangguh. Duya apa liang tu sang nak tangguh ni?
1: Kumpa sekeh, duya hati. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin Itam sendiri, Pak An Pekale Marung Urip. Daho Ani, Neman YFM, Kayan.

0: Rehat Baram Dahin Belagah Pak Anak Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Ya, saya kena mana terlalu malam Pak An Peji Dahin Radio Kayan ngejeloh program PDK Peji Dahin Kelawak Levian ni. Tejoh peresmian Umaru Blok Mariang Umah Pawilong Apu Baram Ya Naji detik bersejarah lang anhinang tejoh kemajuan perpaduan dahin semangat juang masyarakat Kenyah Umah Pawak. Alang anhinang dang maju tejoh komuniti dahak ya hatino nombor dua Menteri Jabatan Permian Sarawak Talam Aburoh Immigration dahin pemantuan projek Dato' Garawat Galabara penambahan Nurepa Hukah dia tu 20 telok Lumpang Amin mari yang ha umah pawai ni hipun dia tu pitan 20 telok pintu Umaru alang anhinang Talam Muka Haji ribu dahak penduduk. Tino alang tenyinang alihat Haji Umaru alang ayak hui nak ha kuasa nak baram. Nenan Haji dengah mana baram yang mana telok telah maklarah tam lebih ni. Yang kejelah dah alang ni mana yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dah lem deh ya Pak Gute do hati istiadat menghadap dahin pengurniaan darjah kebesaran pingat dahin pingat persekutuan 2026 anihan apusuluh tedu keputeraan rasmi Sri Paduka Baginda Istana Negara dahlem de ya ya tenok kurena ya lim pemimpin politik aja hapuboh adat dahin daho Teguh Musang nun daho dalam nun tua ya kenyataan nun daripada daho alang dahna ini nak dalam apa gorema dalam nun tua kurina ya Sultan Ibrahim Bara ahli politik jan dan negeri tak jauh provokasi hui nak dalam isu-isu alang sensitif hui nak jeleng te musim pilihan raya alang sangatang ja pepehnya kang tejoh provokasi dahina pelahu tejoh isu-isu alang sensitif alang megak tejoh raja bangsa dahin agama anak-anak dahok nak teguh hari keputeraan rasmi Sri Paduka Baginda ha Istana Negara dahlem de. Ya melak dalam 10 minit kelaan telok sang lasi ngajeloh program PDK PG dahin kelok lebih ni. Mana telok lampaan PG ngering live ni lepas nyenang live HP Radio Kayan. Aku DJ yang mai sekenap sayu ngarah lebih mani tamlim. Hidup petelok tek jaka ni ya kena telok hipun batong alang sayu magih paan. Ya selamat do ledoh daripada gawai. Ya selamat bercuti mana telok lang bayar tala suti. Ya dalam maklarah ta maputong do, ya sun hado, ya tejoh ageh telok lawat te ageh napa lawat te keselamatan hino telok te. Ya dalam maklarah ta lebih ni kahum pelebak telok hinang lebih nak dalam Facebook dah nado hawa ya. Ya selamat menyambut dohawa nurepa mutam te sisi rumah tangga lang mariang rendah depa. Yakinah Tuhan memberkati dohawa telok hikeha te hanga telok panak ya sayu lame dohawa mana telok lim alang sambut nurepa na dohawa nurepa na do tunang nurepa lang sambut anniversary telok. Ya ji lagu alang apelasi program ta melebih ni lagu lekenan salik lihan do pala hawa mana telok leng na do hawa dalam dah leha telok. Okey saya ngarah lebih mana telok lim.

0: Wah ini Radio Malaysia Kayan.
1: Jantan ada doa ni ya?
2: Jan, ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku.
1: Jam kat cerita mariang ya?
2: Bah, nun cerita deh.
1: Eh, jam kat ya. Tak lebui nen. Ya upas kula. Ya senglarah ku ni nak tih. Oleh sang ilo hadui. Api ke pihak kere. Sang telok du mana hak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
2: Di, meran pika ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habai ilo hadui pejakaan ni?
1: Dia, ajak sang duya ke hati.
2: Alang ikat sendiri. Dok, aku hinggang ke merung melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Pun ikat talak kuko kak. Ikat ni, hama duan kelunan tu. Ikat sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
1: Hihi, teku nak tangoh yang jen payan nak tangoh. Duya perli yang pusang nak tangoh ni.
2: Kumpas ke, duya hati. Pidoh kuman, hama tu duan kelunan sendiri jenjam.
1: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin itam sendiri paan pekale marung urip. Daho ani nemen YFM Kayan.
3: Radio Kayan Miri FM.

Selamat Gumi Timur Sada Muti Pun Punang Bar Sarawak Karik Peruang Kerjasama Dua Semiconductor Korea Selatan. Si Jaka Nama Program Saringan Kanser Wanita Oboh Pidoras. Selamat Gumi Bisama Dua Ku Film Nabuang Dan Abar Gumi YFM Bidia. Sarawak makin maju jagin topat pelaburan sen teknologi moden. Inu toban kerjasama dua industri semiconductor Korea Selatan dengan pilikas pemasang ekosistem inu de Sarawak. Gapi Premier, Dato' Amat Awang Tengah Ali Hassan naik lawatan rasmi ke Pangyo Tech Park, Korea Selatan dengan berundiang dua persatuan industri semiconductor Korea KSIA berkait sinergi dua peruang moret pasaran ASEAN. Dia pun bidapat ga dua firma modal teroka Intervest Company Limited, dua syarikat dari buah. Inungannya karik peruang pelaburan sektor semiconductor dua perkhidmatan digital Sarawak. Rasa Nino, Bruni yang pasar pemasang bekalan motor pakai karan elektrik EV. Rakai dia beramah dua strategi pembangunan pasca COVID-19 2020, ya hino kakak Sarawak jagin ekonomi de bigatung pidapet pakai inovasi dua teknologi. Pinyodar bikait kanser sisun dua kanser cervix. Patut tubuh nama nganyak notu Robis Boga Dayung naik pemerasa. Menteri Pembangunan Dayung anda koput dua kesejahteraan komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah sebenang pemuda kesihatan depaguh patut berpiluas nuduk ratus derua pasar. Boganya terima dengan paguh program saingan kanser payudara do HPV DNA pikirian takah pinyodar ratus bikait pengijaga pinyihat memakin bitama. Ya sebenang itu dalam majlis kakuk program ini de Kampung Sungai Kut Muara Dalat. Ia namanang kanser sisun, dua kanser cervix masih toban bahaya nuduk kaum Dayung. Ruban ino, rakah nganyak puan awal dua program pinyodar patut apa nama pakai kerjasama boga masam pihak. Keroja naik jambatan Batang Lupa 1, pikiran perintah Sarawak benar-benar dia turun ekonomi rakyat. Gabi Menteri Pengangkut Sen Sungi Dua Laut, Dato' Henry Harry Jinap sebenang, gimatan de 4.5 kilometer omu waino, dia ngimpi mudah nudu ratus de meludam, dua sebuyau, jua asil laut, dua iti dia namah pindapet baradumuno. Ia sebenang iti nudu RTM da majlis rumah terbuka de Bung Konis bau. Ia nang, nyaa de lunduk dua sematan pun seenggap yutung selepas naik jambatan Batang Kayan. Ruban ino yanang infrastruktur koda gimatan ida sija pimudah pimono pakakat ga ekonomi ratus de kuasan ino. Rami gawai ta'i sumia mujud norik ratus sodang dua luar negara. Itiria kakat Kampung Ta'i makin boga oboh pidu jagin destinasi keroja Nomi Batan Asal. Pengerusi jawatan kuasa pengelola Dr. Christopher Kiyui dan pinorang sopenang, Rami Soaiti ogi pinomi so China, Canada, United Kingdom dua Amerika Syarikat. Perarakan gawia 5 kilometer bukti si jaka ratus jaga warisan dua Batan Asal bidaya. Majlis Sobat Aja da Ahli Parlimen Serian, Dato' Sri Richard Riot Jaim. Dagi gabung atur dan perakan ino ialah moto berhias, pemakai tradisional, dua persembahan muzik, dua tarian kebudayaan. Rami Nuri Abah Kitubu nganyang wat Batan Asal dua Torin Jamait Community de Sarawak. Kitubu dua abar. Replika gong de jagin mercu tanda warisan Nyaa Dayak de Kampung Kuap Dayak. Riobo nama da pagu ngirusu sukat beranya taruh puru ribu ringgit. Ahli Dewan Undangan Negeri Setakan, Dato' Hamzah Ibrahim sebutang, inungannya da replika itu makin kona dua ria samah mun ogong de sibonar. Ya sebenarnya ini takar taja replika gong sen rami yang gawya de persimpangan Simpang Rundim, Kampung Kuap Dayak. Topat ino, kungang, jagin topat
pinorik ratus. Ia pemuji ga si jaka orang kupo benar-benar jaga identiti batan asal dua adat tradisi. Ia nang, guang ida jaka pikokas music traditional, pajagi ga tanah warisan, sejarah, dua kebanggaan masyarakat Dayak de mesti abo jaga sen bara mungbau. Ni orang mangsa bot kuom meh moyap tan sen anu minggu derapas meh abo taput. Kabus pagi ap. Ni orang mangsa bot tikuom de sungi sinek sekolah kebangsaan. Nangga balanggat kapit dobo report moyap onu minggu derapas meh kabus. Nuna so opis bomba dua pengamat Malaysia JBPM Sarawak mangsa abo dapat da orang kupo pukul jus meng minit pagi sibayu telefon pihak berkuasa. Mangsa yara Spielberg Dylan Sekunyir taruh berdosawa ronga serapas orut dapakai bersama dua nuam orangnya adboken tikuam serapas rangar batuh de un sungi. Nuam pinupang muju ngamat odepas sementara mangsa oberipot nyana moyap. Operasi karik dua ngamat SAR onu kedua melibat terima anggota bomba dua pihak polis. Sementara itu ni orang dari biomur tarpuruhan bisanya nang ronget serapas botah dua kuam tikuam de sungi sinek rumah Carang Banting Lingga Tongah Honu Jaya. Pusat gerakan operasi JBPM Sarawak sebenang pihak terima pimungkan bigaut pukul ni suku ngumi. Ni pasukan anggota Sobalai Bomba do Pengamat Sri Aman odi nguma ke topat har kira 40 km Sobalai Bomba. Nuna pinorang awal mangsa dari obor report moyap seropas bot inu tikuam de sungi inu. Operasi karik dong lamat gi jurahaboh nai sementara identiti puno mangsa aruyap seropas bot inu tikuam de sungi inu. Operasi karik dong lamat gi jurahaboh nai sementara identiti puno mangsa aruo nyapuana. Ni orang dayu

Okey, semata lagu people kita masuk Chris McKenzie dengan lagu Vanilla. Kau mengabang kita 20 ni minit plus pukul 6 kemenu. Okey, selamat kemenu. Selamat berdapur kita ada kemenu. Tidak bisa segmen ngancang peta ada kemenu ada dua. Dua anugerah 6 2026. Cukup timbangan ya. Dua anugerah 6 2026. Bisa mengenaku Alina Jagim kita hari taruh jam kita bersama ada kemenu Siti. Masuk pukul 6 kemenu tu pukul peri Bingara Siti Mati. Dengan saya yang biasa pukul 6.30 kemudian mati kita rasa sama-sama kepi agar kemenu Siti dan Minan Nasana biar tak pakai sebesar anjak terus dengan lagu penghibur kita ada kemenu Siti dengan lagu Mazda The Cancer Band Bak Bigorot.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Gerak Bersama.
2: Klik hari tu. Anu Gawai Daya. Anu Gawai Daya. Rami Brang Sua adi dok sita ngan ni ngaduh jun ina penyerami komuniti daya di Sarawak yang ngan terima kasih tunuh asir pedi adi medong ngetem. Gawai tebanuti penyerami ka daya ina den kolektif daya asal di Sarawak. Penyedia gawai seraru idok nai ngan nyedia tua pangkah piin asal daya. Nai pengumuman asal ni mungkwe sepit sarang subi ka bekanan. Di anu gawai, penyerami gawai bayu sukup rami kemai meting remang ngan siok panso. Samun pakai perka asar ngajat ka bergong adi jadi identiti kawarisan kaum Dayak. Sa'i gawai suwati teban rebis beger rezeki, penyihat perenggenan, ka atur ni kaban dupan rakyat Sarawak. Selamat sita anu gawai, so ki'eh di RTM.

Sibungasi, Punpunaga. Sarawak Kuas Kerjasama Semiconductor Korea Selatan. Rakah Nega Program Pemeriksa Kanser Dayung Dog Pederas. Selamat segumi andu bersama aku Vikmo Lauren Dermegah segumi andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Sarawak peju jadi turun ian pelaburan teknologi bergantung. Arti sekerjasama strategik dengan industri semiconductor Korea Selatan yang berdak rekas penyekembang ekosistem mana di Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan merawat ke Pangyo Tech Park Korea Selatan yang berjure bersama kaum industri semiconductor Korea KSIA berkait kerjasama ke akses pasaran ASEAN. Ayah menaga bidapat dengan firma modal teroka Intervest Company Limited saman syarikat portfolio. Atik yang kuas peluang pelaburan pitak semiconductor ke perkhidmatan digital Sarawak kedak sojure berkait penetap penyuruh motor elektrik EV. Atik beramah dengan inisiatif strategi penyekembang pasca COVID-19 2000 taruh puruk adi neten Sarawak jadi ekonomi penyedapat bergantung adi bersengan di inovasi ka teknologi. Penyereda berkait penyeguna ngaten awar kanser sisuh ka servik berguna dog negap yang netu rebis bege kaum dayung naik pemeriksa awar. Menteri Penyekembang Kaum Dayung anak anda ka penyebemai komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah Kidanang akses yen perkhidmatan adi bien kualiti berguna dok kapah yen komuniti sepak pasar. Penyambat adi kena tunduk program pemeriksa sisuh ka HPV DNA kira nang takah penyereda dah bitambah. Ayah kena sakati tiput up program mana di kampung Sungai Kut Muara Dalat. Ayah nama nang kanser sisuh ka kanser servik teban bahaya yen kaum dayung ka ngana rakah ngatan awar ka program penyereda berguna dok negap so kerjasama berang masam pihak. Penetap jimatan Batang Lupa ni kiren Perintah Sarawak tetet drem nyikembang sosioekonomi rakyat. Gapit Menteri Pengakut Sungi Karawat, Datuk Henry Harry Jinep Kidanang, jimatan adi ambu 4.5 km ane, teban senang yang rakyat di Maludam ka Sebuyau, jua asir rawat ka katuh penyedapan gerak. Ayah kena sakati tipu remin tiku kai di Bung Konis Bau. Ayah nang pineban adikena nimun ane medokinyam bedak rakyat dilunduk ke sematan so penetap jimatan Batang Kayan sepayu hati. Ngana ayah nang penyedia infrastruktur nimun jimatan dekau seteban senang di pemenu pak menegah jadi penyegerak ekonomi kawasan. Rami gawai tai mijah muju terik pemendek pinemi so drem ke separais Diki Kakat Kampung Tai jadi terun yen pinemi. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Dr. Christopher Kiyui Kidanang adi mendek karamiana ina saman pinemi so China, Kanada, United Kingdom ka Amerika Syarikat. Ruang rami ina kanu berarak gawai jo 5 km adi jadi tanda rakyat digena jaga warisan ka betan asar kaum bidia. Ramiana dokuka beda ahli Parlimen Serian Datuk Sri Richard Rayet Jaim. Kanu berara anak menegah teban moto adi dong ngebuh preka asar saman penyikiran muzik ka tanda asar. Rami anak jadi terun yang negap pitak kerja nemi betan asar ka atur bedingan komuniti di Sarawak.

Pijudi nge ngagah, replika gong adi jadi tanda warisan kaum Dayak di Kampung Kuab Dayak, redo katutakah gaptah beranja taru puru ribu ringgit. Ahli Dewan Undangan Negeri Setakan, Dato' Hamzah Ibrahim Kedanang, ati yang bedak replika ne rebis remus, saman nimun gong adi betul. Ayah kedan sakati, tipu rami kuka replika gong bipaut rami andu gawai di simpang rundim Kampung Kuab Dayak. Terdana menagah dapat jadi penerik penemi. Ayah menagah muji rakah dek kapung adi tetet jaga identiti betan asar ke adat tradisi. Ayah nang, gong dek kaas pingakas muzik asar pak menagah tanda warisan sejarah ke pingangan kaum Dayak adi berguna dok jaga yen tubabau. Nin ana mangsa harbot kaum di sungi bisindek Sekolah Kebangsaan Nangga Balang Gaat Kapit adi dok report nang menyap student andu minggu adi ripas dok dapat tinggi ong isa-isan ceja. Nerang so opis bomba ka penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Kidanang, mangsa dok dapat bedak dek kapong arang pukul ju simeng minit isa-isan si bayu dok kidaan ka pihak bikuasa. Mangsa dok ngatenang Spielberg Dylan Sekunyir taruh pudoswa dok paman bedak pinderas ripas arut adi pakai bisamah nemaan adi beken kaum setegar nanggar batuh di Yun Sungi. Nen am tinupang adi beken mujur nyeramat adep ngera, kaninan mangsa dok report nang menyap. Operasi siroh kan nyeramat SAR andu adi dua, bikait ngariman an anggota bomba kadok turung bedak pihak polis. Setedanana ninan dari adi bumur arong taruh prosoa dok saka nang renged ripas aru di kaum di sungi bisindek rumah carang Banting Lingga Kumbeng Teja. Pusat Gerakan Operasi JPBM Sarawak Kidanang pihaki terima penyibigan begaut arang pukor di simeng rimah minit singumi andu. Tibaran anggota Sobalai Bomba ke Penyelamat Sri Aman do gerakat terunana adi jo arang 40 km Sobalai Bomba. Operasi siroh ke penyelamat do aktif ke identiti mangsa Gibayuh do ngaten. Nin anak dayung drum race adi bi umur 20 perisawa do nyiasat polis ripas ngaku nai report persu bikait har merupak di pujud miri minggu perja. Ketua Polis Gadung Miri, SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah Kidanang, dayung anak sebagai hati nak report adinang adepi dok merupak bedak pat andari di bingan eran bisina gereja Miri Gospel Chapel nga andu taruh adi ripas. Bingadu Kidanang rugi duit kamas adi dok anggar berga tahun ribu 100 taruh puluh ringgit. Asir kerja nyasat, dayung anak ngaku nang harana meting jadi kabarang adi inang menyap agi di adepi. Kes Madinah tidak nyasat diri bawah seksyen di Mai 2 Kanun Keseksaan setegar dengan penerang Adi De Betul. Enggak aku ngemas gak huri bahasa pun-pun ni. Sarawak kuas kerjasama semikonduktor Korea Selatan. Rakah negara program pemeksa kanser dayung dok pideras. Ngana ati aragah dedok nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat segumi andu ka Salam Malaysia Madani.

Okey, semati lagu hibur kita masuk YY Pang dengan lagu pi pandang emu ke anda. Semati nak lagu hibur kita ada Kemenu City ya. 2026 sencandu kedua kita sama-sama nyemut anu bahasa gawai kita ya da Kemenu City dengan menganikah penyemut anu gawai de kawasan-kawasan kita. Aku percaya ya cukup ramai ingin aku tumbuh dalam media-media sosial. Aihong pada dengan kita ada mengupos kawan kita ya. Keadaan anu gawai di tengah-tengah kampung dah cukup-cukup ramai, ada beramat, ada perakan kawan kita, ada berabang kita, macam-macam lagi ya. Aktiviti-aktiviti dah tunah berandu dengan penyambut anu gawai di Kali City. Menipan bagi balik kita ada kerja dan mengambil di kerja. Kikium kita undang kerja kita walaupun dah bikin keadaan anu gawai kawan kita ya. Dengan sahabat komisi lagi menekbala dengan kita tengah komisi dah masa itik nak.

Selamat Bidaput. Selamat Indi Awang Indi Aseng. Selamat Nyambut Suah Bau Suah 2026. Aku Temenggong Henry Bujang Anak Sendan, Temenggong Bidayuh Bahagian Serian, Berangan Aseng Ngucap Selamat Bigawai dengan Selamat Nyambut Suah Bau Suah 2026. Desuah Bau Iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempat da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahut agang dengan tiresen mungsian lagi mentu pengundah kita minta Tuhan tempat nyugun penyenang supaya penciun kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut suah bau dan semua bala kita.

Semoga Senapun Punaka. Sarawak magau kerjasama semiconductor Korea Selatan. Langkah naga program saringan kanser Dayung Udo Pikahi. Selamat kemenu bersama dengan aku Lejar Kem Agah The Community dengan ti Agah The Puno. Serau Pisilu nagap tampat destinasi pelabur teknologi datu langkati minat kerjasama strategik dengan industri semiconductor Korea Selatan tinapi cepat pimancang ekosistem Siti de Sarawak. Gapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan mengundah melawat rasmi Nek Pongyang Teng Pak Korea Selatan dada berundeng bersama dengan Persatuan Industri Semiconductor Korea KSIA pasal sinergi dengan akses dagang ASEAN dan berdepot dengan firma modal teroka Intervest Company Limited serta company Portfoliona. Perkara titinan magau peluang pelaburan sektor semiconductor dengan perkhidmatan digital Sarawak. Selain sen, berundeng tipan tumpu nek potensi kedah rantaian bekalan muto current EV. Langkati berenu dengan strategik pemancang pasca COVID-19 2000 taruh puru dan nyada Sarawak jajah ekonomi mipincian datu minat inovasi dengan teknologi. Penyedar pasal ngesan jaga kanser sisong dengan kanser servik perlu doktor negap. Tinan masti lebih ahi, lebih hong pada dayung mengundah saringan penyihat. Menteri Pemancang Dayung anakinya dengan Aman Damai Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Menang akses ne perkhidmatan penyihat dan berkualiti perlu dok piluas ne ratus de kawasan sepasar. Penyemut de paguh ne program saringan kanser sisong dengan HPV DNA di tengah tahap penyedarnya ratus ne penyaga penyihat makin bertambah. Tapi dah anti dan majlis nutup program Siti de Kampung Sungai Kut Muara Dalat. Nama kanser sisong dan kanser cervix masih jaji ancaman dan bahas nek bala kaum dayung. Dengan langkah ngesan jaga dengan program penyedar perlu urut tinegap minan kerjasama ahi pihak. Pengguna jimatan batang lupar ini petengah komitmen perintah Sarawak dari mancang sosial ekonomi rakyat. Gapit Menteri Pengangkut Dadak Sungi dengan Laut Dato' Henry Harry Chinep Menang jimatan kamu 4.5 kilometer iranya nang inya ratus de kampung meludam dengan sebuyau dan nyua asel laut sekaligus pidato pincian balati. Nadok Daput RTM de ramin terbuka da bung kodis bau. Lebih an kesan de paguh pendapat udang kinyam berdaknya ratus masuk kawasan lunduk dengan sematan deminan pengguna jematan batang kayan sebaiti. Lepidaan penyedia infrastruktur menjematan beken sajak nyenang pinyalan kerja pak jaji tagih pemancang bahas nek ekonomi de kawasan CN. Penyambut gawai ta'i nyaruna bijaya narik pemandek pingabang masuk abi dengan sepa binua narik pemandek pengunjung masuk abi dengan luar negara. Di sekaligus ngekat kampung ta'i jaji pinemi adat dengan makin jaji pinumpu bala pinemi. Pengerusi dan kuasa pengelola Dr. Christopher Q Menang menyambut sewati terima pinemi masuk China, Canada, United Kingdom dengan Amerika Syarikat. Acara bahas NC berarak gawai Johor 5 kilometer dan jadi bukti komitmen ratus di kawasan T dah binyaga adat asal dengan budaya bidaya. Majlis dia dok rasmi pada ahli parlimen Serian Dato' Sri Dr. Richard Riachaim berarak tipan pitengah muto berhias, pikaian tradisional serta persembahan muzik dengan tanah batan asal. Penyambut Ira Rupi Silung jaji platform tinan legap lagi sektor pinemi budaya dengan tarikh dingan komuniti de Sarawak.

Pisilong dengan Aga. Replika agung da jaji tanah warisan kaum Dayak da Kampung Kuap Dayak era Udo Pidato Taraf dengan minat belanja taruh puruk ribu ringgit. Ahli Dewan dengan Negeri Setakan Dato' Hamzah Ibrahim Menang ti era bijaji replika ti lebih timengen serta ngajah bentuk agung da semenakna. Tapi nanti dah timpu berucap dengan rasmi replika agung berandu dengan penyemut anu gawai di simpang rundim Kampung Kuap Daya. Tanpa ti boleh jaji tempat singgah dengan dapat narik pinami. Depan muci langkahnya kampung dah komited nyaga identiti budaya dengan adat asal. Memenang agung berkencuma alat muzik tradisional pak jadi simbol warisan sejarah dengan pikara timegah banca Dayak dan perlu dok jinaga dan dok taap bau daerah mana. Ini orang bangsa penyusah buat kehem dan sungi si sekolah kebangsaan Nanga Balang Gaat Kapit dari pot wang anu minggu darimpas medok daput kabus wang berpagi jena. Opis bomba dengan penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Pidaan mangsa dok daput inya kampung pukul iju semahang minat berpagi sebab pidaan nak pihak berkuasa. Mangsa SNC Spinbird Dallon sekunyir terpujuh sawak urut teban umok rimpas arut dati numpang nah bersama dengan nem orang debeken kehem setegal ngelantak batu dat tudak sungi. Enam penumpang debeken dapat nyelamat adabna. Dengan mangsa udok report magan. Operasi Magau dengan nyelamat SAR anu kedua ngelibat terima anggota bomba dengan udok tulung beda pihak polis. Sementara sendi orang dari umur tarpuruan James Rimpas buat tertimpangnya butah dengan kehem dan sungi sisir dengan ramin carang banting lingga narang anu jena. Pusat Gerakan Operasi JPPN Sarawak Menang pihak terima pingabak wang pukul ini semerima minit kemianu. Anggota Maso Balai Bomba dengan penyelamat Sri Aman nak tempat penyusah dan Johor 40 km Maso Balai Bomba. Operasi Magau dengan penyelamat Pan Udah Tunda dengan identiti puno mangsa Masih Bayu Udah Puan. Ini orang dayung tempatan biumur 20 sawa udok siasat polis rimpas ngaku guna report palsu berada dengan keadaan ngerumpak de pucut Miri minggu tayana. Ketua polis daerah Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah Mana

Okey, semakinlah lagu baru kita masuk. Ika Saiful dengan lagu Sarang Hei Opa Kana. Ha, jadi, selamat ke menu kita ucap semua. Walau kaping kita dapat-dapat saja ada dalam masa itin. Selamat gawai lagi. Selamat berabang semua. Bila kita tengah berabang dalam masa itin, kan bak kena kait tantu-tantu kuana kita. Ya, abang-abang muto. Dengan saya gigi kiuk mak kita ngabar muto kita bagi pada kita dapat penuh. Gapi-gapi saya penuju kita ada ke menu City. Okey, selamat ke menu kita ucap ke Nur Artika. Dan bersama kita ada ke menu City. Paul Correct. Ada James Pengiran, ada lagi Nicholas, ada lagi Angela Ensidor, ada lagi Ronald Dennis bersama kita, Charlie Chung, Tizam Laim, Lawrence Mick, Rachel Marika, Kiong Levindi bersama kita ada kemenu. Terima kasih dan semua boleh kita ada pilih-pilih saja ada rumah saya Tina dan sentiasa milih YF Family Tina tak sama-sama bihibur terpukul pri bingara Siti Mati.

0: Kerasa apa dia sih ketingan tubuh kemungan. Ah, nong nana wat nada tenu jarat. Nong nengampar no it. Kejumun ni pemoto ditir lalu ke ih.
1: Mene raya nembat uti bu. Mengani pemoto ramatani lung ke ih. Kurang pikir nembat uti bu.
0: Bukan pemoto tikungang mabur. Nunuh kerasa ti kurang berapa nembat uti.
1: Eh, nuhan lagi ngan. Ah, truk mu ada meruah bu.
0: Padu nama dari ang bengap dari ang entuknya eh pupadumpu una tubek ti muto diti puli luah maret cubalah lupet kerasa ti cek tarik icek mada bengemen di nak dapat lalu ah mati. Luah lagi ah
1: tanangku na luah heran narik kerasa ni cek mati na ti puli nemenang tiraknya pa menemene na mati ngana kai berapa na mati saja je ni ngana
0: ye
1: payah menyesat bagi ni kerasa
0: ya tebuk kaya kena ramun tebuk ah doka
1: nak kutu ucek ngan nak kutu ucek eh aban apa parit da bagi mudamu
0: okey tu okey ti ya dok kerasaan ka
1: ha gunet
0: okey ah nya penduh ma lada na duh ma
1: oi nganinya da kai beradat mani nuang kerasa padinya minan muto mungsi et mana kai bo malah batu sampu dengan padi
0: oi be kia ceknya nak be masuk ije nami dua tihon muto pakam kam cede bengam lu ah maret kam amir nami tolong kam nak ngalih keresah kam cuk menek bangiti nak lupet kani kamun minak dapat lalu liyo alamu kam nak baji meni
1: set maku manang tabau madianuti asal nak kaya cuk madu muto monak lawa kai beradat dengan nama tu. Kai kusinan tu bukmu tu mudamu. Biri pun nutang kena iju sawa manje.
0: Hei. Hebat nak. Iju sawa panakam pun aku mamanya. Nanyap ku ngajak kamanya. Bakam nak sebarang-sebarangnya nak. Nanyap ku nak nyungkamaan masuk kam. Ini salah kam nak ngalih. Kerasa kam jen pedi kam nak bangiti. Miang mihon pingol kam lu amrul lu amrit.
1: Tubek kini aku nawan pedi. Parik kan ni ka kini dua. Ngasat muto kini ada simpang ngai. Mpandu kajak kan rami kini. Lamat andu mati pajin nak mimit muto kini.
2: Ngan asat keraja kam ti puan kam. Jaran ti. Jaran ratus. Buat nak kam madep nawan pedi datunu jaran. Nak nalih kami cek lah kerasa kam ti. Dapat muto ngerimpas nu. Seen kai luah kam limina kam luan dilek adep ti modip ni kampung mengki betimak rasanya muti kai inya cek kayu mengabar ninya arabe daru jaran datenan kam nawan padi jaran ratus
0: pantai nama baja.

Okey, semati lagu gawai. Kita masuk fairing lagu ngabang anu gawai. Iku wana ha. Semati dan lagu. Kita ada menu Siti. Okey, nanti berkait dengan penyambut anu gawai. Sambutan gawai daya peringkat negeri. Era Dok Natur da Kuching. Dua perinit nomboran 6 Siti. Dengan ti tinaya dengan perakan gawai Niti Daun. 20 nomboran 6. Jadi tidak benar-benar gapit premier. Dato' Amar Douglas Ugambas. Dengan Dapan Sungupan. Tuan Yang Utama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dengan selain masuk lagi Perdana Menteri Tok Sri Anwar Ibrahim Gapit Perdana Menteri Tok Sri Fadila Yusof dengan Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jortun Openg Pan sama dengan kenamaan-kenamaan beke Jangka Suengupan Pingerami City. Jadi saya mati nak sambutan gawai dayak peringkat negeri 2 perundik nomboran sementara perarakan gawai Niti Daun 20 anuburan 6 Siti. Okey, jat terus dengan lagu penghibur kita, lagu Semina Duduk Berimai.

Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkas penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

kita semua.

Okey, semua tina lagu masuk artis-artis sebenarnya kita dengan Tina yang tak sama-sama tu berkari. Pagi anu kita ada Kemenu City. Jadi, wang bingat mati, ujan dah kuru-kuru tampak dah kucing, Serian Semerahan Seriaman, Betong Sibu, Kapit Bintulu Miri dengan Limbang, sementara nak ujan dah serike dengan muka. Dengan keadaan laut, di laut bingkulumah penatun ni pun kusong, tok ni perimu meter dengan angin ngumoy masuk barat selaju, 20 atau taruh puluh kilometer naik jam dengan para sebab bina nanti 24 darjah Celsius, tok taruh puluh 4 darjah Celsius. Ya, semakin lah. Report agar yang kita buat kuasa masuk pukul 4 kemenu tu pukul 4 kemenu jaga pagi-pagi itu hari semahang 2 jam kawan kita ya. Okey, dengan berkembang pukul mahi bikin temati kita sama-sama kawan dinya ya. Muka line telefon kita mungkin ada tinggal-tinggal belah kita terus sama-sama juga salam anu gawai kita mungkin kawan ya ranyikan agah berada dengan ada mutuhai kain kaping cerita mungkin ada lagi tinggal berada dengan kita ada mena ada Semenanjung Malaysia dan juga salam berada dengan Serawak kawan kita ada kucing boleh telefon kami nak nombor 2500-2500-4 dan mati nak line telefon kita terbuka pukul mahi bingara Siti Mati. Okey, dengarlah sama bingar kita ucap nak kawi kurus bersama kita ada kemian rutin menang. Selamat bingar nak semua balap kaping YFM Bidaya dah bisa kemah dengan Chang Puta ada kemianu Siti Kuana. Ada lagi Jenny Lelong bersama kita ada kemianu Siti Aji Chung Fo. Ada menang sama kemianu nak semua balap kaping YFM Bidaya Kuana. Selamat bingawai anu kedua Kuana. Ya, betul. Okey, Veronica Set bersama kita ada kemian rutin. Selamat bingawai ni agak Kuana. Ada kesepera ke balap kaping. Harap enjoy dan gawai anuati rami-rami gah ingat jaga kesihatan tak man umur tak semakin umur macam-macam penyakit datang kuan. Okey, Zan Matina Veronica Set bersama kita ada lagi Asfia Mahfuz masuk Kalimantan Barat bersama kita ada Kemenu City Stanley Karim bersama kita lagi silaki boleh dengar tapi sama kita community Stanley Karim menang sama Kemenu semua belah geng-geng awal dengan semua pika-pika WFM selamat bergawai dengan happy birthday nak Anur Atika kuana ada lagi During Kebes bersama kita selamat Sungumi Onu selamat tugas kuan terima kasih ingin salam gawai nak Rachel Merikan Mami Cikgu Esther Apuan Nyimoy Sino L Chikin Menek Sumu, Sumi dengan semua kuana. Okey, selamat tina antara boleh dengar bersama kita ada Kemenu City line telefon kita berkabar pukul mahi bingara setiap mati bakal sebesar yang terus dengan lagu penghibur kita.

Okey, semua tindak lagu masuk Refinement Band dengan lagu Gawai Kita. Kerana cukup rancak ya. Lagu-lagu Gawai Kita dan Siti dengan mungkin tengah-tengah kampung masih lagi ngatur ramai gawai kawan kita ya. Angin dan nanti masih lagi anu kedua penyambut anu gawai kita ada tengah-tengah kampung lagi beramat kawan kita masih lagi guna open house. Masih lagi berabak dengan kawan kita ya. Mungkin lagi ngatur aktiviti-aktiviti kan. Matipan dan timpuh kita nyambut anu gawai ti kiki mak kita nyambut anu gawai dengan mesti lagi karena tengah-tengah belah kita ada gambar muto ya mungkin berabang nak tarun da beken kuan kita ya kan rasa baaket antu kuan kita mungkin beringku ka mungkin rak beus ka ngandai taya sampai ba kita merasa okey kuan kita baru mah kita balik ngaban muto kita ya hati tak sama-sama nyaga penyelamat ada kita nyaga penyelamat inya ada beken lagi dengan da timpuh anu gawai demeng Siti lagi harapnya hanya bila kita ada nyihapahi kawan kita ya ada timpuh kita ngaban muto sebab ti berbahaya ngaban bahaya bukan saja nak ada pak masih lagi nak inya ada beken lagi okey jadi sebab kita tengah ramin mungkin kita rang abang taruh ada beken ini cek dua taruh kali tayang berlaku jika berlaku cinila berlaku susu sekarang kawan kita sebab kita berabang nak taruh ada beken ada kemenu Siti. Okey, dengan selamat kemendu kita ngucap nak rosing kunyah dan bersama kita ada kemendu Siti yang menang. Salam ngancang petuk kuana kepala geng-geng awal. Ngarap semua sihat-sihat selalu kuana. Dengan masih lagi nak kepala di tengah berabang. Selamat abikawai semua kuana. Okey, selamat tinggal dalam peningkat kita bersama kita ada kemendu Siti 2-5-0-2-5-0-4-3. Selamat tinggal line telefon kita ada kemendu Siti. Apakah sebenarnya hati anda berkait dengan nanti kalau kita mati nahat umur semengenam sewa muka ikon media sosial era aniku kita mati nah bagi bila kita lebih bila lagi bila anaknya dari umur segan semeng enam sewa ya perlu ada aniku kita mati nah aturan-aturan dan perlu dok naja jadi bila anaknya dah masa itu nah makin terdedah kong kita ya nak risiko trauma cyber lebih bila lagi dah masa itu nahi kes eksploitasi seksual secara online dan libat ugutan, manipulasi emosi serta ada lagi penyebaran ya ataupun piluah gambar-gambar ataupun bahan-bahan ada ketutup paguh kawan kita. Jadi sekali lagi penguasaan syarat pengesahan umur bagi dari register akaun media sosial deminan melalui pelaksanaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dengan kod pengurangan risiko RMC dengan Akta Keselamatan Dabi Talian 2025 ONSA bagi anu-anunda untuk bertepatan tindak ngelindung bala dari umur segan semengenam sewa ya. Jadi mungkin pasti mati ya bagi abang kita ada mungkin register ira register anaknya mungkin akaun Facebook ke akaun TikTok kan ke kita ataupun ani saja media-media sosial deken kau kita ya mungkin ada aturan-aturan ataupun mungkin ada aku kita sekatan-sekatan ataupun mungkin ada kod-kod dan perlu dok tundah kita ya si bayu dapat akses nak laman media sosial de mati nah berajah dengan penguasaan pengguna kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC dengan Akta Keselamatan secara online 2025 Siti.

0: Sina, ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni dua tahun.
1: Nak naik urah mu, nakitnya. Dia mu drift terus marah kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mas barang Sina. Dari kuman dagirnya, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang depele mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tutoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtainya dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sih dah. Jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetap ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh keeping. Rumah mu dah nyaga gege.

0: Aku orang kena andi barangan. Aku macet barangan nak tijah. Degut i. Pelik.
1: Eh, anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
0: Sedua i.
1: Nah, ni pak suar tempat itim pun nak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang mana?
2: Puan mo sebab dah tipi nak kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dia berusi dia sangen.
3: Puan Mok, jaya, aku mohon daikan boku. Ia nanggui merokok. Sama yang nak sawak. Blub, blub, blub, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Eh, aku benci.
1: Blub, blub. Ayan pernah mohon ya kan?
0: Eh, aku lagi kena mohon Tejah. Blub, blub, blub, blub. Tejah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biur kaya. Mon super baik.
2: Adi dah tahu meningat. Sungai Brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungai. Sungai Brosi mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungai tu.
3: Aku suka sungai di Brosi. Pata sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungai tu pun dah dapat. Ya pun katakan ni je.
2: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobab otak begiu depan depta.
4: Wat ina lah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani dibunuh rasa rami.

Okey, semakin lagu Bimo di Taman Zah Challenger dengan lagu berubah bagi tak 20 ni minit pas pekol mahi bingara masa lagi tapi segmen dengan cang petuk dengan berkambut pekol peri bingara mati kita rasa masa kepe agah cang peri dah udah pulang masuk pusat berita radio Kuala Lumpur.

0: Mudamu memang mu sengaja. Puanku lah mudamu ngan sengaja ngelawan ratus semudamu.
1: Beket naku sengaja. Aku memang kain puan. Kan aku puan. Mana aku? Itu ngaban bakol mengti.
0: Tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Nenebang amu damu. Dia ni bukunas bakol mudamu.
1: Beket naku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
0: Si Ed mamu wanginya ngaban nguduk, babar, mukai suwe. Mungani murap puan kayu, rap paham kayu. Amu damu memang sengaja ngelawan ratus. Anyap ne beket ne. Mungani bamuran abas minan bakol mudamu.
1: Amu ramah megalawan kah? Boleh kena murah. Iti pun boleh mah. Nyana si barang barak ngemudamu.
0: Anyap ku ngaban mebelawat. Ngaban namu bidaruhu. Mani pulih mu menang aku ramah kau lawan. Amu mikir aku tetrawa ya begati bo.
2: Mani kena dua pulih rak bidaruhu mengdamu. Ti beken je gelanggang silat. Beken ti gelanggang gusti. Kerja ratu sinya gotong royong. Mani je.
1: Amang kulap menang aku singaja ngelawan ratus lah. Anih lah.
0: Mana kai? Tentu tua kampung ngancak kinya ngaban buko dengan sangkol. Pulih namun tu tebang amti. Pulih ngaban bakol.
1: Amu nege-negenya na. Irak ke? Geti bo.
2: Amu pun salah lagi. Wang ngadep kai puan. Si Kenny-nya tiap kali yang ngabak ngudung. Gak amu minak wanginya ngudung pasar skim. Irak nada gabok. Baru musuh ngudung. Mati abok dinan mengabok tungkang. Ini berarti na.

Okey, semakin lah lagu gawai masa Linsa Yesi. Ada Texter Nasron dengan Melvia Jucuri. Lagu Pibur kita ada Kemenu City. Ya, dengan selain masa lagi ada Natur Rami Gawai Sencik ada Kampung Anak Rais Sencik program Kampung Anak Rais Race Harvest Festival 2026. Masa lagi sampat ya sebab era pipangan pukul semeheng bingar timati. Jadi saya mati nak antara Dok Natur sencada among gallery show house open for visitor ataupun rami-rami terbuka ya dah terbuka nek inya ratus dah sama-sama mandek nek kampung Anak Rais. Jadi program ti Dok Natur anu yanuna dengan bipangan anu ti pukul semeheng bingare city amati. Jadi berken masa sen lagi ada lagi aktiviti-aktiviti dah berken Dok Natur sen cek Rami Pesta Sungi dengan Rami Gawai Kampung Simpok Kemahi dengan Ti Dok Natur sen cek taruh puruk nombor rimah dengan taruh Jun 2026. Masih lagi sempat ya anu pagi taruh nombor 6 2026 The Mini Waterfront Kampung Simpok. Antara acara Dok Natur sen cek ada Babai Pogan Sumuk Sangon Nakia Sangon, Nakia Pogan, ada lagi mancing ikan, tangkap itik, lumba batang abu dengan tuak making. Semati antara program Dok Natur de Kampung Simpok City, Dok Natur anu pagi. Jadi sama-sama kita manek ne Kampung Simpok Sence berandu dengan pesta sungi dengan kawai taya City. Okey, teruskan lagu penghibur kita de Kemenu City.

lagu gawai ini Sarawak. Jadi kita tanya segmen ngancang pun kita ada ke menu anu 2 Sti 2 Nuburan 6 2026. Dengan persembahan di Bekal Peri'i Bingar Kitara semasa kapal Gacang Peri'i 20 Masa Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Dengan pasien tinarus lagi dengan segmen Ngarum Pawun, kita bersama dengan Pingarun Ami The Beken The Bingarun City. Dengan saya nak ke Lina Jagim mengucap selamat Bingarun, selamat Abid Abu lagi. Dengan salam Lisa Badani untuk semua balap ke Pingwa FM Media. Ya, ada umur bisa mengaku kita taruh jam masuk Bekal 6 kemenur untuk Bekal Peri'i Bingarun City. Dengan selamat gawain semua balap kita ada kemenur City.

0: Yo!
1: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
2: Ngarum Tawun. Segmen saat dengan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
3: Sepukul peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dan live, FB, YFM, BBS.

Jadi selamat pingara, selamat menyambut anugawai nek semua, lebih-lebih lagi nek semua pingkeping YFM Bidaya. Jadi dengar hati bersama dengan aku di jadi the segment ngarem pawan masa pukul peribingara sampai to pukul sembuh terus ngarem mati. Jadi dengar hati si mencena ngara anu dua, dua anu beranem, 2026 si mencena anu kedua, kita nyambut anu gawai sewak 2026. Pukul semua bingara mati, kita irak keping agah bingara di Minan Sendak Bidaya Bukar Sadong. Jadi bila kita boleh pahit salam andu gawai kita di abi Facebook Live YFM Bidaya dengar tia. Dengan bila kita boleh lagi berhibur dengan lagu-lagu dan masusun pada aku dengar tia. Jadi bala kita boleh kepingan media YFM Bidaya di mana frekuensi ni 06.2 MHz Kuching. Dengan bala kita adanya nada kawasan Serian boleh kepingan media di mana frekuensi ni 06.2 MHz. Atau boleh lagi kepingan media di mana aplikasi RTM Klik. Atau bersama dengan kami di abis Facebook Live YFM Bidaya dengar tadi. Jadi ngarap gawai sewati bila kita sehat awas dengan tracing ya. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Tony Peace Band Napa Napa.

0: anu gawai, arab gawai disewati ngeban tuah rejeki penyihat ibu dengan pemudip damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sewati, arab ribu rami disewati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, erang ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bidaya, selamat anu gawai. Deboh, deboh.

Jadi saya mencari matin lagu penghibur kita Masu Linse Yesi. Saya mencari Sama Rami Nyambut Gawia. Jadi juga kembali kita ada baru bersama dengan kami The YFM Bidaya. Selamat bingara, selamat nyambut anu gawai bersama dengan aku DJ D. Dengar tiada segmen ngarem power masuk pukul peri bingara sampai pukul 9 terus ngarem timati. Jadi bala kita boleh pahit salam andu gawai kita ada abi Facebook Live YFM Bidaya ya. Dengar reti mati aku maca salam gawai bala kita ada abi Facebook Live YFM Bidaya. Jadi apa kita kembali pukul semuheng bingar mati kita ira keping agah bingar deminan senda Bidaya Bukar Sadong. Jadi terus bersama dengan kami The YFM Bidaya Gerak Bersama.

Pukul semeheng bingar. Bersama dengan aku, Beatrice D. Agah Dengarerti. Tradisi Ngabang dijaji amalan banca Iban berendu dengan nyambut anu gawai Dayak taruh jaji medium biguna dua negap tari ringan nyaratus dabi bilang kaum da Sarawak. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof menang amalan tradisi pingramiti jaji pikara dan negap tari ringan serta nyirami nyaratus daahi macam banca budaya. Pikarati jaji identiti semena negeriti. Nepidaan ti abi Facebook rimpas Ngabang nekramin mantan gapit Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dr. Afif Jabu numpang dan menang tradisi ti pen muka ruang dadak inya ratus bigumpul dengan bisanda dua aman damai. Ne arap semangat andu gawai terus jaji jimatan dengubung inya ratus serta ngaduh aman damai dan nampu bisama. Inya ratus de kawasan Parlimen Serian, Dok Sungka, ngekal alamat asal abi rekod pendaftaran pemilih. Ahli Parlimen Serian, Datuk Sri Richard Riot Jaya menang, ti tinan pasti kahi pengundi de kawasan ti terus nyumak. Nek pidaan, kahi pengundi de kawasan ti nyumak masu 60,000 nek mehi 10,000 orang. Di segal pimpinan sistem pendaftaran pemilih automatik bitegih masuk semengmihi sewa. Nek pidaan, walaupun uhong anak jati Serian itina ngandai dengan kerja de Kuching atau kawasan beken, balati dok sungka ngeka pendaftaran jaji pengundi de Serian. Nek pidaan ti nek RTM de majlis romin tibuka gawai Dayak de remina de kampung Picin Serian. Nambah menang, kahi pingundi dan nyumak biguna tidak pasti suara dengan kepentingan inya ratus di kawasan ti dapat terus dok pirati. Sekaligus medak pemancang serta kerjasama dengan perintah dapat dok pisilung dada penguntung rakyat. Warga RTM Sri Aman ira ada ramin dan lebih paguh kait tuhai lagi. Projek ngundah kuatas bau itina bidek dok tundah tina nyidia ramin dan lebih kondusif. Inisiatif ti pitengah komitmen perintah negap kebajikan kaki tangan sekaligus nyukong penyampaian perkhidmatan penyiaran dan lebih cekap nek inya ratus. Pidaan abi Facebook Opis Kerja Raya JKR Sarawak, projek da tiguru uang 4 anuburan 2 da rimpas, jangka siap uang taruh anuburan mahi sewa bau. Skop projek ngelimat ngundah kuartas kelas F dengan G, ramin matan uras serta ramin pam dengan kerja-kerja dah berkait. Pekarati Arab dapat pidatu keselesaan pitugas selain nulung balati fokus dua piragah maklumat dengan program nek inya ratus. Bitanding slingshot tirutu lawas 2026 bipotensi jaji acara tiap sewa dan mampu narik lebih ahli peserta masuk seluruh daerah lawas. Sekaligus negap semangat kesukanan dua inya ratus. Ketua Kampung Batu Dua Lawas, Haidan Dolah menang, tipu jaji platform depagu dan dekmegau bakat bau. Nambah menang, Sukanti masih relevan jaji medium perpaduan dengan nyaga warisan budaya. Pida anti wangi rasmi pertandingan slingshot tertutup lawas 2026 di gelanggang gasing Kampung Batu Dua Lawas. Bitanding dan tundah beda jawatan kuasa Kimaju dengan penyelamat kampung JKKK Batu Dua dengan kerjasama Kelab Wacas GBD Slingshot dapat narik lebih 100 peserta.

Jadi saya menceramati nak lagu pinggir buruk kita masu Darren Wooden Gun. Selamat anugawai Banca Daya. Jadi dengar reti aku Irama Aca, salam gawai.

Hai, balik kita The Abi Facebook Live YFM. Bidayah dengar reti. Jadi ti komen dengan kita Nurul Atika. Selamat bingar di jadi kuana pingkaping YFM Bidaya. Ngarap kita semua sehat caseng dengar reti. Salam manis masu jebi. Jadi na request lagu gawai khas dari kita semua. Selamat andu gawai kuana ya. Jadi terima kasih nak dengan kita Nurul Atika de Johor masu JB dengan reti. Anti komen masu Dasus Panes, selamat ngarum di jadi ngan geng-geng awah YFM Bidaya dalam segmen ngarum pawon YFM Bidaya kuana. Salam gawai, salam damai, masih dikapit ku DJ kuana ya. Terima kasih nak dengan kita Dasus Panes. Di studio bersama dengan kita ada Abi Facebook Live YFM Bidayah dengar ti. Dengan komen lagi masuk.

dengan James Pengiran. Selamat Bingara, Selamat Gawai. Ganti komen masuk dengan kita Rosa Antunggal. Selamat Bingara DJ D. Dengan selamat bertugas, Konea. Terima kasih, Nek Rosa Antunggal. Selamat Anugawai dengan peminat setia YFM Bedaya. Selamat Anugawai, Konea. Kinyam, Abah Kurang. Salam Ceria. Salam Damai Kristus masuk Ami The JB. Jadi dengan kita hati, Rosa Antunggal pun masuk JB. Terima kasih dengan selamat Anugawai. Dengan T. Agustin Albert. Hi DJ D, Kuana Happy Gawai from DBNA Miri to all DJ Bedaya. Terima kasih nak Agustin Albert. Ini lagi komen masuk Paul Korek. Selamat ngarumpawan dengan selamat anu bahas gawai daya DJ D. Dengan semua ping-ping YFM Bedaya dengar T. Harap kita semua sihat dengan syaseng, paguh ngaremti di kawasan. Anyap hujan, jom ngabang kita, kawan ya. Mungkin ada bala dengan kita masih ngabang dengan reti. Jadi terima kasih dengan kita, Paul Korek. Nanti komen masuk dengan kita Rachel Marikan. Selamat ngarum ngah seramat anugawai dijadi tim DPP ngah geng PPSMBK. Beradinganku adik kenal adepku salam manis ngah sayang seraru. So aku di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Itu dengan kita masuk Negeri Sembilan. Saya mencinta Rachel Marikan. Terima kasih dengan selamat anugawai. Jadi mati kita maca salam gawai bela dengan kita ada habis Facebook Live YFM Bedaya. Kain Ngira ada masuk Johor ataupun ada Sendek. Tetap setia bersama dengan kami ada YFM Bedaya gerak bersama. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk M. Bujoy, Harry Stephanie dengan Peter. Selamat gawai untuk semua.

Selamat Bidaput. Selamat Indi Awang Indi Aseng. Selamat nyambut Suwa Bau Suwa 2026. Aku Temenggong Henry Bujang Anak Sendan, Temenggong Bidayuh Bahagian Serian, Berangan Aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut Suwa Bau Suwa 2026. Di Suwa Bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana dengan cu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahut egang dengan tirasen. Mungsian lagi mentep pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya penciun kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut Suwa Bau dan semua bala kita.

0: nosak dia beli inyua. Toru setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu toto dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat pek boras mungki lotong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do liat ke kalau betulak untuk kata ne. Muh le motokat ti oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mondap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi puluh puluh lima ku. Aduh. Mu buat tiak. Eh. Takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh dah ke sebek duit ke ti. Titi. Okey.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Jadi saya mencermati lagu Masu Paul R, Tara Tara Oha, dengar reti. Jadi ti saya 40 minit rimpas pukul semua bingar. Jadi terima kasih nabalah kita ada masih sudi bersama dengan kami ada YFM Bidaya the segment ngarem pawan sampai top pukul 9 terpengar reti mati. Jadi kita harap terus maca salam gawai bala dengan kita ada abis Facebook Live YFM Bidaya dengan reti. Di komen masuk Rosin Gunyau. Selamat bingar Pawan DJ. Geng-geng awak ngarap semua sehat-sehat selalu. Selamat andu gawai. Request lagu adat bigawai masuk Snipers kuana ya. Jadi salam damai masuk Surian Pagu. Terima kasih nak Rosin Gunyau. Mati kita main lagu request. Saya mencina adat bigawai masuk Snipers ya. Edim komen masuk Kiong Levindi. Selamat ngarum pawan DJ di kuana geng-geng awak ka seperung di dingah YFM Bidaya. Arab senang gaun ka selamat gawai 2026 ati. Terima kasih nak Kiong Levindi. Ini komen masuk An Angela JB. Selamat bingar, selamat bertugas DJ kuana. Salam masuk airport ke LIA kuana ya. Bau mandek masuk Danang Vietnam. Terus muka live Facebook YFM Bidaya kuana ya. Terima kasih nak An Angela JB dia masih sudi keping YFM Bidaya kai ngira gepi-gepi saja nanya naik. Selamat anu gawai kuana nak DJ ngabara dengan adik kenal aku Arab semua sihat-sihat selalu. Terima kasih nak Angela An Angela JB. Dan ada lagi komen masuk Dublin Kebaja. Selamat malam dengan selamat bertugas DJ kuana ya. Ceria-ceria selalu. Terima kasih nak Dublin Kebaja. Dengan komen masuk Jenny Lilon lagi kuana. Selamat ngarum pawan DJ. Sehat-sehat bertugas YFM Bidaya kuana ya. Jadi terima kasih nebala kita sudi bersama dengan kami The YFM Bidaya dengan reti. Walaupun bala kita ni kuannya busy bigawai tapi tetap keping kami milih kami the station radio YFM Bidaya gerak bersama dengan reti. Jadi bala kita boleh terus pahit salam gawai kita the ruangan komen Facebook Live YFM Bidaya dengan reti. Mati aku maca komen bala dengan kita ya. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Snipers Adat Bigawai.

0: dengan Anin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sampukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Selamat anu gawai bara prima sebara madis tua sema bara dia bara kakak adi di berang ke yon i di tika hati adi sama sewa dengar radio OFM berdeyo aku fada afron so kapong benok na peluang hati angin selamat anu gawai yon so perubarata puji terima kasih atas patut ngian katuan tepak mai begok berkat buat senang damai mujur dalam pengutip tak adi tak mukambat di sewa hati tak terus berdoa isai kerja pengendai tak maju mujur isai perungenan tati sihat berkira tak senang kapi mudip rawang tak adu-adu agi damai harap gawai sewa hati atak sama dapun ngabara rawang tak atak rami atak pawon ditika atak penuh nakit jaga keselamatan tak diran dapur raju teban moto ketika tak rami pawon tak patut ingat go nakit jaga urang rakah tak isai gawai tak teban bego makna kerti di dalam pemudip tak terima kasih di sopro selamat anu gawai tepatnya berkat di menu tak rawa.

0: Naan ni, kata nahnya ada mengseet dan jaran bahas. Masa api kena belajar. Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu, sekejap kun mahit. Man ni, ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani.
1: Ngawang obetek nekah. Tanah na rabu na parit cek kan.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Ragapi, kenceh. Tebak mo. Pilih na mo merit simpang lagi. Mau kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngundah lampu signal motor na.
2: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bau muto muya tu lagi temengen bikilat pak biek mabuang kamu kai panai masang muto puatmu wong ade prambur simpang pasang sigana lamu de sikajap barek mani ami deng ajak kenang muti ayam puatmu ya masang muto munginya dengan nyap kala masang muto
0: tebak mu ah mau berparit dia na.

Jadi saya mencari mati dengan lagu penghibur kita Masu Jenny Morgan dengan Walter Gawai ini Sarawak. Jadi juga bila kita de, baru bersama dengan Amida YFM Bidaya dengan reti bersama dengan aku di jadi di segmen Ngarum Pawan sampai top pukul 9 terpengar reti mati. Jadi dengan reti ada program daerah dok natur wang andu pagi. Saya mencena jawatan kuasa kemajuan dengan keselamatan Kampung Bubok. Ira ngatu program sempena sambutan andu gawai. Wang taruh nuberan taruh. Taruh nuberan 6. 2026. Dedewan seberguna baru Kampung Bubok.

Jadi juga bala kita ada Peyak dan Dupagi ataupun The Sindek dengan Kampung Bumbo. Boleh mana nak program sempena sambutan anu gawai wang taruh nuburan 6 2026 di Dewan Serbaguna Baru Kampung Bumbo.

asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

Jadi saya mencari Martin lagu penghibur kita Selamat Onugawia masuk remix R2 Band. Jadi kita terus siram maca salam berlandingan kita ada di Facebook Live YFM video dengar hati. Iti komen masuk Lawrence Mike. Hai DJ D, kuana selamat bingara dengan bala geng-geng, bala deminat radio bidaya. Selamat ngarut semua, selamat gawai kuana ya geng, kuana ya. Bitanda abak kurang kuana ya. Terima kasih dengan kita Lawrence Mike. Dengan ini komen lagi masuk Ronald Dennis. Kuana selamat bertugas dengan selamat ngara DJ. Dan semua geng-geng awah dengan ping-keping YFM lagi. Harap semua sehat-sehat selalu. Terima kasih nak Ronald Dennis. Dan lagi ada bersama dengan kita ada di Facebook CM Channel Kawi Kurus. Terima kasih dengan selamat bingara. Selamat andu gawai. Dan di komen masuk David Ikom kuana selamat malam DJ, selamat bertugas. Semoga sihat dengan ceria-ceria selalu. Terima kasih David Ikom. Jadi komen masuk Landi Lambit Nenek Fila. Kuana ya. Shalom. Selamat ngarum. Nuju DJ D. Dah bertugas dangti. Selamat ngarum. Ini apa DJ kuana Adin. Semoga DJ sentiasa sehat dengan ceria selalu. Tolong aku muta lagu Jobo Mu'u Sok Philip Nandu kuana. Lagu ti aku yak pahit. Nuk sok baramadis ayu aku dikupuak peninjau baru bau. Dok suap bara fan club Glinas bayar dok sopak kanih kuana. Dok bayar bara geng-geng de awah FB geh kuana ya. Dok sinok Denny Tasik Biru bayar ayang boy kuana. During go best chicken bayar Lily sinok Lino. Dok osil-osil jak de piluh oku kuana. Selamat ondu gawia de su otok de nyambut ondu gawia daya Adin kuana ya. Terima kasih nak Landi Lambin Nenek Fila. Ini sudi komen di Facebook Live YFM Bidaya. Jadi supaya kita muta lagu ada request berdabalah dengan kita ada di Facebook Live YFM Bidaya ti. Tapi hibur daya dengan lagu masuk Harry Esidran Mari Bigawai.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berikutnya.

0: nya de mun seuh erna. Kai kana kemampuan nya rebeus ka nyarengan naik ka ditakan. Ngan pagu raya set kroke moya kudu raga munak mirihna ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh
1: mahar ku mirih set kroke ketipat moya semua original banca de mahar anyapnya minan de murah-murah
0: minak kun tebuk ngan puan ku na mahar ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh
1: anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti minat ti saja de kampung kita ti minat de jak ku lede
0: ongan mungan nih pun mahal set kroke mudamu kae leguti aku ti mise na pakken boleh abah mau masak nyuhon bina kae mumponinya ada sasah-sasah si ini rabu us kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau dip de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradap cek mau depon cek depak tua

Rami Oha, Siemen Channel lagu penghibur kita masuk Harry Francis, Melissa Francis, Shelly, Naomi, Jeff Dom, Roxy Easy dengan Baby Shima. Dengar reti. Jadi di komen masuk dengan kita Henry Cooper James kena salam gawai DJ dengan selamat bertugas. Dan ada lagi Peter Rogers, Serama Ngaram DJ kena Serama Gawai, God bless you. Terima kasih nak Henry Cooper James dengan Peter Rogers. Nanti lagi komen masuk dengan kita during Gubes. Kuana ya, selamat bingara nuju DJD di konti. Kuana, yang salam dari Rachel American, Mami Cikgu Esther, Menek, Lawrence Mike, Ben Stylo, Sino L, Simon Semidot, selamat dan gawai kuana ya. Jadi terima kasih nampak kita ada sudi komen di Facebook Live YFM Bidaya dengar ti. Jadi aku dijadi irang emas tugas aku dengar reti. Terima kasih nak balik kita ada sudi bisa mendengar nama The YFM Bidaya dan masuk pukul peri bingar sampai top pukul 9 terpengar reti mati. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu berhibur dan automasi YFM Bidaya masuk pukul 9 terpengar sampai top pukul 6 pagi. Jadi sian saja ada masa aku selamat bingar, selamat andu gawai.

0: Din mempukul semenglik lebih senyara. Mani dah?
1: Aduh, merik abuk. Gerang segmen ngarum pomo tu YFM dia.
0: Eh, segmen ngarum pomo nebok. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia. Dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngarang dek semeng 6 jam, Madin. Reti i ngarang anak picu siaran ngarang sop kur semeng 2 jam ngarum dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sahutkah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring repas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarum. Kena raruga.
0: Ya, meh.
2: Banyak kemen. Sama ngak eh dalam segmen semang 26. Barang anu sop pukor semang 2 terup ngarum. Nek pukor 6 isan-isan.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal merapas ragu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu pakat industri music otok.

Selamat bidaput. Selamat ini awang ini aseng. Selamat nyambut sua bau sua 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak Sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut sua bau sua 2026. Gesua bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana dengan cu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun agang dengan tiresen mungsian lagi mentep pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya pencian kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut sobau dan semua bala kita.

program Budi Madani Ron Piperima Pankah Budi Piperima dong atur parit sementara ana inah 200 liter ni buran sok kuata taru 100 liter ni buran sebayu hati keburuk sok ni anu buran April 2026 yang tak susah inyok bertunak ngapito adi jadi di Asia Barat. Sungguh mana rega Ron Piperima adi dok subsidi di baba seringgit Piperi iset ni liter kas subsidi e-hailing ngap pekerja gig di baba mai 100 liter ni buran. Sarawak ngas Sabah di baba terima subsidi diesel ngerega RM2.95 ni liter. Beken soalnya yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, perintah menegah netap had ngisi inyo dah lebih sok 50 liter ngisi dah ngisi yang motor persendirian, motor pengangkut daya saman motor teban barang adisi. 100 liter ngisi dah ngisi yang motor pengangkut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan ke 150 liter ngisi dah ngisi yang motor adi bati lebih sok taruhtan.

0: kutujuh Madinah.
1: Oh, Madin berpukul semenglik lebih senyara. Mani dah?
0: Aduh, meri abuk. Gerang segmen dengan power tu YFM dia.
1: Eh, segmen ngarung pun nebok. Pak Atta Baba bisa kita dengar ragu-ragu beria dalam semang 26. Dekah keupuan YFM beria menambah siaran ngerang dek semang 6 jam Madin. Reti i ngerang anak picu siaran ngerang sop kurs menggeras cap ngarem dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sabuk kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati kamu yang tak kerja shift serep ngarem kena raru ke.
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet sama ngakeh dalam segmen semang 26. Barangkandu sop pukor semang 2 terap ngarem dek pukor 6 isan-isan.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni neg taruh perus saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

dok utusok ankah dok layak musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi jera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkit ke manusia agi dapat teban pinyi kebus. Kemui dok ut kesong ankah dok layak musik nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik ankah hospital. Rakah begaut agi tak temit dapat nyeramat asem.

0: Mong Nogleh Juara. Itilah Carta Music de kajon-kajoningan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.

0: Tapi aku update baru kena pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka jom pagi, kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Mek serian, si singgah dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak bidat, ni perang.
7: Duka dutun, patang, rasyuk tumbak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia betong.
10: Digadu asyongku, kadang-kadang. Nastong onak kobok mokat hujan.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo. Ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 2 5 Mei 4 Pri ataupun 2 5 Mei 6 Pri.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

0: Mong Nogle Juara. Itilah Carta Music de kajon-kajoningan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kemut setiap anu di pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap anu nuam pukul 9 pagi bersama dua oku George Martin. Joker di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa geh.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Bakat gantia.
0: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hato paket industri music otok.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi dengan semua kita datin positi. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi isti korang abad kita negni bacaan ayat dan dapat da buku Isaya 40 ayat semeheng. Ayat ini yang namanya Aba tirawa ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku da bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dati puti Tuhan kami, ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senama kami. Kami rapsaga nawa ngasa kami dati puti Tuhan, nyungka kam ngampun pinyalah dosa kami, supaya ada sepanjang anuti pinyalah miti, kai jadi batin masu sana kami, semayang kami dok kaping kam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini da timpo siti supaya mi panu nak tarun da tuju mi baik tempat kerja baik emeh kanyang baik pun anih da tageh dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami. Tuhan senaga mi sepanjang anu ti baik tami da panu joho panu sesek minan muto akam mah da ngintu nyaga mi pijuho mi semua bahaya penyusah pejuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne bala dengan mi ne tempat dah mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkatkan lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi. Kai mi kamut bala anak bala di mi da sekolah. Biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Melagi dari nini ami datimpuh ti Tuhan. Kirana mereka takam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang anu ti Tuhan. Negakam sebab ami percaya akam akan tebek, akam akan ngatur, akam tanpa dak akan magah pimudip mi sepanjang anu ti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana anak kami salmaseh, tak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

Biju dingin ngaga. Warga kerja RTM Sri Aman Rebian terun re'e adi rebis bemai dem detui. Projek naik kuartas bau madinati do mansang yang nyedia terun yang re'e adi rebis kena. Inisiatif anak kiren penyutung kejatingan perintah piju dok jaga. Opis Kerja Raya JKR Sarawak dem Facebook kidanang projek adi piguru ngapat anubran Februari anak jaga kemas ngga taruh anubran Ogos suabau. Skop kerja ina sama naik kuartas kelas FKG ramin pam ka kerja-kerja adi bikai. Pika kasbi muda anak dok harap teban penyebemai kedak sobeda ngera tumpu di kagah penerang ka program yen rakyat. Sedan anak atu seramat bateri sepiju dok negap so projek pasang buang bau adi deh dapat dok jika. Ati dok mansang di kompleks immigration custom quarantine ka atu seramat ICQS Lubu Antu Sri Aman. Skop kerja ina saman pasang buang bau, adi begatung taruh 0.2 meter, saman kerja-kerja adi bikait, adi jaga kemas nga taruh anu brand me suap bau. Pemasang projek anak menaga dok harap katu atu selamat di Badris. Bitanding slingshot tertutup lawas 2026 dapat jadi acara berang suak, adi dapat terik bege peserta sondi abong gadung lawas. Pinyaturi Karyati kakat semangat besukan dupan rakyat. Ketua Kampung Batu Dua Lawas Haidan Dolah Kidanang sukan anak giba bestugu jadi terun negap atau nikaban ka jaga warisan Batan Asar. Air gerasak hati tipu kuka bitanding slingshot tertutup lawas 2026 di gelanggang gasing Kampung Batu Dua Lawas. Bitanding adi dok ngatur beda jawatan kuasa pemaju ka atu seramat kampung JKKK Batu Dua dengan kerjasama Kelab Wakas GBD Slingshot anak, mujur terik penyesuaian lebih 100 naan peserta. Operasi siroh kanyeramat SAR dogerak mijah yang siroh ninan dari adiduk saka anang renged tipu mamuh bisamah rawangi di Hydro Batang Air Lubu Antu. Darang seopis bomba ke penyeramat Malaysia JBPM Sarawak Kidanang, nenan anggota sebalai bomba ke penyelamat betong dok gerak ke kawasan Adijo arong 70 km sebalai. Mangsa dok ngaten nang Rudi Lan Taru Pendik Soa dok report nang menyap lepas tabung ke drempiin yang mamuh arong pukul 6.5 minit sigumi andu. Raka awar siroh mangsa bedak rawangi dah mujur si bayu pigi penyebegan bigaut dok nai. Setekat sigumi andu mijah mangsa gi bayu dok dapat. Drem har adi beken operasi SAR menaga dokano yang siroh nin andari adi dok saka nang renged ripas arudi kaum di Sungai Banting bisindak rumah carang Lingga Sungumi Andu Mijah. JBPM Sarawak Kedanang pihaki terima penyibigat bigaut pukul di simeng rimah minit ripas kumbeng si bayu anggota so balai bomba ke penyelamat Sri Aman dok gerak ke tempat har jadi. Mangsa Jera Lansam 42 soa dok report nang menyap lepas arut adi nambang bersama mainan adi beken rusak sebaya tibarik setegar pin deras. Mainan pinupang adi beken mujur dok nyeramat berada kapung pakai arut. Kerja siroh mijah tumpu di kawasan mangsa menyap ke operasi dok nyambung isaisan anduati. Ngaku kemas segak beribasa pun-pun ni. Projek Pusat Penyeruah Kupi Mambong meretakah pemansang neten jadi hub Kupi Sarawak. Program berarak kabi pajak gawai besegu patut jadi acara berang soak jaga warisan Betan Asar kaum Dayak. Penyekembang di Serian kiren perintah tetet kakat ekonomi ka penyekembang sepah pasar. Ngana ati aragah dedok nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ewas semasa RTM Kuching. Sermai saisan ka Salam Malaysia Madani.

0: YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.
1: Dapat YFM Bidaya.

Ya, lagu Ambujang Tarigas lagu The So Rani Pet mau menghibur to di pagi onu taru taru di bulan nuam soa 2020 nuam yo arap nengan sihat rami munuas di pagi onu taru iti. Ya pagi ti ingat bersama dua DJ Leni dan segmen Makat Kremohas. Ya, saat pengepandingan iti siaran sok YFM di RTM Kuching pakai gelombang FM di 02.2 megasok Kuching 02.2 megasok Serian. Selain ingat dapat ngojit di radio, ingat dapat ge ngojit siaran iti di RTM Klik. Ingat klik di bagian radio, dah pilih radio YFM Bidayo. Ingat dapat ge ngojit siaran iti sok Facebook YFM Bidayo. Kalau ingat dapat berkongsi info, ingin salam, dan minta lagu dan suka ingat odak kuk main di radio. Arab nang bala ingat jadi pengodik setia radio YFM Bidayo. Sama-sama tok gerak bersama ya. Sama-sama tok nyukong stesen radio tempatan tok dang bahasa Bidayo.

Ya, sebab kita mulut segmen atau dengar dia susun segmen program Market Kelima Khas. Dan pukul 7 pagi, kau dah biasa lagi Abar pakai sinar bukar sadong. Muka ino dan pukul 7 setengah pagi, Abar pakai sinar bau jagoi. Lepas ino, okey, buku si report gaya undu dan mitsu email Jabatan Meteorologi Malaysia. Muka ino sambung lagi hiburan dok info. Pukul peri pagi, ogi Abar sok National FM. Doa ingat terus siap bersama doh pengarun tak debokon. Dan segmen Yun Ngan Di Aren. Yo, selamat pagi ini dulu balik dengan The Gitu Ngan Ngojik Radio Pagi Iti. Duduk balik dengan The Menjamu Serera Pagi Iti, The Serapan Pagi. Harap nang mandok busu-busu ya. Saogi tenaga dipakai ngan apa giti? Ngan naik mengenai kroja ngan pagi ti ya. Pagi ti mo pagi ono kitaru agau ya. Kepo anang bugu bara ingan dia nyamuk odi ngabang ki boli bara dingan, boli madis ayo. Dan anu ti dijual ataupun disinok. Sebab anu ti masih anu kemisi ya. Jadi aku pun anang buku balik ingan dero oh anu ti. Yo, cak tu beribu lagi dua lagu seterusnya. Lagu desok Tonyo Spoji, lagu Seraru Kaon.

Selungaga. Warga RTM Seraman ni rada ramin dan lebih pagu kait tuhai lagi. Projek nguna kuatas bauti bidek dog tunah tinanya dia ramin dan lebih kondusif. Inisiatif tengah na komitmen na perintah negap kebajikan kaki tangan sekaligus nyukung penyampaian perkhidmatan penyiaran de lebih cekap nek inya ratus. Pida anti de abi Facebook upis kerja raya JKA Sarawak projek de tiguru wang 4 anuburan 2 dari pes jangka siap taruh anuburan mahi sawak bau. Skop projek ngelibat ngunah kuartas kelas F dengan C remin matan uras dengan remin PAM dengan kerja-kerja de bikait. Berarti harap dapat pidatuh keselesaan petugas selain nulung balati fokus dua piragam maklumat dengan program nek inya ratus. Dua timpu CM penyelamat baket binua terus dog tinagap minan projek masang pega anti pancat bau. Projek itu na de kompleks Immigration, Custom, Quarantine dengan Keselamatan ICQS Lubuk Antu Siaman. Kerja ting libat masang pega anti pancat bau datu na taruh 1200 mm serta kerja debeken. Projek jangka siap taruh anubran rima sewa bau. Projek ti harap dapat pidatu takah penyelamat dengan nyigan merut debaat binua. Selain pidatu kawalan pihak berkuasa serta jamin kawasan de lebih selamat nek inya ratus. Tanding sling shoot tirutu lawas 2026 potensi jaji acara milang sewa dekungan narik lebih ahi peserta masuk seluruh daerah lawas sekaligus negap semangat kesukanan inya ratus. Ketua Kampung Batu Dua Lawas, Haidan Dolah Menang, ti penjaji platform depagu tinan megau bala bakat bau. Nemenang sukan ti masih relevan jaji medium perpaduan dengan nyaga warisan budaya. Pidanti wangi rasmi tanding slingshot tertutup lawas 2026 de Gilangang Gasing Kampung Batu Dua Lawas. Tanding ti tunah bedak jawatan kuasa kemaju dengan penyelamat kampung JKKK Batu Dua dengan kerjasama Klub Wachas GBD slingshot dapat narik lebih 100 orang peserta. Operasi magau dengan nyelamat SAR Dr. Tunah Lamat Anu Yandona magau ni orang dari renget wang beradah dengan abis membakna de Hydro Batang Air Betong. Upis bomba dengan penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Pidaan 6 anggota masuk balai bomba dengan penyelamat betong di tempat hal berlaku de ijuk pru kilometer masuk balai mangsa Sence Rudilan taru pru ini sawa dog report magen wang ngilumpat de abi umon tinan wang ngilumpat gumon pukul 6:05 lambatan tu. Setakat anu nyanduna mangsa bayu dog daput operasi irap silung tunah wang berpagi ti. Dua penyusah debeken operasi SAR pantunah tina magau ni orang dari renget rimpas arut kehem de sungi batang de sungi banting sesek rumah carang lingga lambat anu nyandun. JBPM Sarawak Pidaan pihak nerima pingabak bigaut pukul ini 9:05 lambat anu sebaya anggota masuk balai bomba dengan penyelamat Syaman nek tempat hal berlaku. Mangsa Gerald Lansam 42 sawa dok report magen wang arut de tinumpang ne bersama mahi orang de beken
rusak injinnya sebayuh tibalik stegel umur daras. Mahi penumpang debeken dapat dog nyelamat beda inya kampung Minanarud. Operasi dog pisilung tunah berupa gitik.

Lagu Sama Harami Nyambut Kau yang lagu desok Lindsay Yesi mau menghibur to di pagi ondu taruh itu ya. Bagi ti masih mood gau ya, masih ondu ketaruh gau ya kepo anang bege barengan dia ponu mawa. Yen du barengan dia ponu mawa pakai pimonu kereta, motosikal atau onion ni sija harap nak ingat nakit-nakit nak pun datang orangnya bisa jalan laju yang penting ingat selamat nak di tempat menuju ingat. Yang duduk balik dengan The Gitu dengan Ngojik Radio pagi ti. Pagi ti yang bersama dua DJ Leni. Dan segmen Makat Krimo Khas. Harap neng ingan sihat greenas di pagi ondu taruh iti. Yo jatuh beri bawa lagi dua lagu seterusnya lagu do demok ngedi aku salingan. Sebab itu Ngojik abal pukul ju setengah pagi. Dia pakai Zina Bok Jagoy. Atau beri bawa dia lagu do sok Eliza Suzina. Lagu Cobang.

0: Semangat Semuti, Pun-Pun Abar. Projek Pusat Pengeluaran Kopi Mambong, Jerabuh Tajoh, niat jadi pun tepat saat pengeluah Kopi Sarawak. Program berarak dua bi pajak, gawai bisegu, patut obok kita buat jadi acara berang soa, jaga warisan batan asar daya. Pimasang deserian sejak perintah kakat ekonomi dua pimasang luar pasar. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemaun dan Abah Pagi YFM Bidoyo. Demuti Tongan Abar. Projek Pusat Pengeluaran Kopi di Mambong, Jerabuh Ponu, nganyak kakak topat ino jadi puun topat pingluah kopi di Sarawak. Gapi Menteri Pengakut Setan Pengakut Bilon Dua Orang, Datuk Dr. Jerib Susil, sobat nang projek ino ngilibat kawasan kira 200 hektar, Morot Baya Kampung Bayur, Dua Kampung Jambu. Projek ino yak kakak toyak kopi ayu, pakai sukong, sok pimudar dua prosedur, operasi standard saat pengurusan derobih pagu. Pimudah kodak topat ngur kupi, tanak same, do topat, sonyeninga ang toya, dapat jadi pinorik pinomi. Yo sebodiniti, dan program berarak dua bi pajak, gawai bi segu, edisi kipat di Kampung Segu Benek, Padawan. Yo nang pingluah kupi sok kawasan ino, ya oboh jua di luar negara dan masa bersama buka peluang ekonomi bauh nudu ratus. Sementara ino Datuk Dr. Jerib Sebenang, program berarak dobi pajak gawai bisegu patut oboh kitubu jadi acara berang sowa nganyek jaga warisan batan asal nyadaya doh oboh nyamung dak mung bauh. Gapi Menteri Pengakut Saan Pengakut Belon Dua Orang, Datuk Dr. Jerib Susil, sopenang program Inoh Makuang Ratus, sop bogok masam, perikat umur. Program Inoh Tong, mokdak ratus dapat ngiramat onu gawia, dengan lebih rami dua pikiran batan asal tempatan, nudu pinomi. Dua penik kontijen sop bogok masam persatuan, dua komuniti, di pedawan, suak parakan duoh kilometer ino. Pimasang diserian bukti sejak perintah Sarawak yak kakat ekonomi rakyat di kawasan luar pasar. Ahli Parlimen Serian, Datuk Sri Richard Riot Jaim Sewenang, buka masam inisiatif dari buat Premier Datuk Patinggi Tan Sri, Abang Johari Tun Openg, motoban perubah ayu di kawasan ino. Antara projek ayu Yohle masang parik kawasan bokas Tasik Danu, dua pemudah penyihat, demok kakat kawasan di Serian. Yo sebenarnya tidang rami rumah terbuka, onu gawai daya di Borie di Kampung Picin, Serian. Dan masa bersama, ratus arah pemasang demo ponu yak namah peluang roja, pemudah dua internet, dua kakat, sektor krojanomi, san utung ratus. Ratus diserian pemitia dak sua dang notu masa depan kawasan ino beramah dua pimasang deogi adin. Ratus tong pemitia dak kitubu pakai alamat asal barademuno dang rekod register pemilih nganyaan notu pengundi di kawasan ino bitama. Datuk Sri Richard Riot Sebenang, pengundi di kawasan ino, ngijah kak bitama, sok 20,000, kang moi 10,000 naan, beramah 20 sistem register, pemilih automatik, masa berumur, semomoi sowak. Yonang sungguh pun bogo onak serian dero'o dua kroja di tempat debokon adin, barat muno obo gorak dak kitubuk register, jadi pengundi di serian, sikira masih layak. Yo namanang pinamah pengundi biguna nganyan notu suara ratus oboh ngojit dopi masang kitubu oboh mit bat.
1: K
0: Itu bu dua abar. Pikroja RTM Seraman yang seon bori bau derobi pagu, doi tui ado. Projek naik kuatas bawah adin oboponu, ngan asidia tepar o derobi pagu. Laka ino pikiran sejaka duduk poto-poto dengan yang ajaga kebajikan Pikroja. Sadapun ngin perkhidmatan, penyiaran derobi pagu nuduk ratus. Nunak sok Facebook Opis Kejaraya JKR Sarawak, projek nebuah tajoh dang pat, on bulan dua deropas, ngejaka siap dang taruh on bulan mui sowak bau. Skop projek yang oleh naik kuatas, kelas F, 2G, borikan umang, dua beripam, dua kroja-kroja debi kait, pimudah inoh Arabnya anang, yak turung barat menok dapot, ngin pinumpu duduk krojai, ngin pinorang program, nuduk ratus. Dan masa disama pengeramat baat negara kita bu obo jaga ngirusuk projek pasang pagar anti panjat di bau. Projek ino obo ngatur di kompleks Kompleks Immigration Custom Quarantine Dua Keselamatan ICQS Lubu Antu Sri Aman. Skop kerja yang oleh pasang pagar anti panjat bau detaru ribu 200 mm bigah tunge dua kroja-kroja debi kait. Projek inong hijakak siap dang taruh on de belan moh soak bau, dua rapnya anang namah takah pingramat detiban morot baat. Inoh nganya anamah kawalan pihak berkuasa, dua sedia topat derobi selamat. Bitening Slingshot tertutup lawas 2026. Tunggang jadi acara berang soak di Dapod Norik lebih bogok peserta desok daerah lawas. Sukan ino yak nguat semangat sukan dupan ratus. Ketua Kampung Batu Dua Lawas Haidan Dolah Sobenang sukan ino yak buah peluah ngan akarik bakat-bakat bau. Yona manang sukan masih relevan jadi medium perpaduan duh jaga warisan batan asal. Ya sebeniti tak kata joh pertandingan Slingshot tertutup lawas 2026 di gelanggang Gasing, Kampung Batu 2, Lawas. Bitanding deboh ngatur dak komiti pimasang duh pengelamat kupuak JKKK Batu 2 Toban kerjasama klub Wacas GBD Slingshot demuju Norik Robi 100 naan peserta. Operasi karik duang ilamat SAR obo gorak ngumi sumiai nganya karik dari deronggot takkan naik aktiviti riada bisa mah rawange di hidro batang air betong. Nenak sopis bomba duah pengelamat Malaysia JBPM Sarawak nuam anggota sok balai bomba dua penyelamat betong. Odi kita padahal, kira 70 km sok balai. Mangsa yoleh Rudilan, tarupuni sowa obah report moyap, seropas mamuh di sungi, kira pukul nuam, 5 minit ngumi. Rawangai subakarik mangsa diok sebawi naik telefon begaut, pak doi soone. Siri ngumi sumiai, mangsa arok doi nyaa soone. Operasi yang obah nyamung pagi iti. Operasi SAR tong obah naik geh. Ngan akarik ni na andari debi saya nyanang rongod. Seropas orudeh kuom di sungai. Banting sinok rumah carang lingga ngumi sumiai. JBPM Sarawak nang pihak terima pemogan begaut. Dang pukul ni suku gumi, sebayu anggota sok balai bomba, dua penyelamat Sri Aman odi kita padhal. Mangsa Jared Lansam, Pak Pedosowa, buah report moyap, seropas njin orang terpakai, bisamah moih individu, rusak sebayu he, tiboloi, dak piin sungi di doras. Moih penumpang de bokon mujur obah nyiramat, dak nyaku puak pakai orut. Kroja karik mangsa ngumi sumiai, obah naik di tempat pia buat mangsa odi, si bayu he moyap. Operasi obah nyambung pagi ti. Ngan ko nga masabar ko basa bao puin-puuna, Projek Pusat Pengeluaran Kopi Mambong, Jerobo Tajo, niat ya jadi puun topat saan pengeluah Kopi Sarawak. Program berarak dua bipacak gawai bisegu patut abu kita bu jadi acara berang sowa jaga warisan batan asal daya. Pimasang deserian sejaka peritah kakat ekonomi dua pimasang luar pasar. Ada menteri sejapa ada menyusun dak Syarifah Aujaya Wan Abdul Rahman dan menukar kang sinabau jagoi dak Vanessa Denny so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi. Dua salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Waktu ya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ya, terima kasih Suan Harry Limogi bersama Doku pagi itu. Ya, nang selamat pagi. Ya, selamat pagi Gerudu Bala Ingan. Harap nang ingan sihat Greenas di pagi itu. Rona Linis nang selamat bertugas dan selamat berpagi DJ dan semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu ina. Terima kasih sebab mau like do share live Facebook YFM Bidayo. Jadi tu balangan dan anjak berkusi info doh pait salam ingat dapat tulis di ruangan komen Facebook YFM Bidayo saat aku dapat bahasa info dua salam ingat doh tiak ya. During ku best nang selamat pagi, selamat bertugas untuk DJ di konti ina. Salam makat krimuhas. Yo salam makat krimuhas ke duduk balik ingan yo. Arab nengan pagu-pagu sejak pagi ti.

Jodin okey berkongsi ni info doh ingan itih pasal Pesta Sungai Rami Gawai Kali Kemui tahun 2022 anjuran Zon Kandis. Anu itih ya, tarun bulan Nuam 2022 anu taru topah tadi Rabak Butan Kampung Simpok. Adang pukul muai pagi titi ya, bagi pendaftaran peserta Bitaning Minuak cabutan lokasi pukul mai setengah pagi ogi taklimat dua pelepasan peserta memancing pertandingan menganyam atap daun sagu sukaneka tot piin guna span sukaneka hantar bola pingpong guna sudu. Dang pukul semong ni pagi keputusan Bitaning Minuak. Pukul juk ngarom ogi ketibaan jemputan utama Kirabak Butan Bitaning Naknya Sangon dan Naknya Pogan. Cabutan tiket bertuah. Keputusan Naknya Sangon dan Naknya Pogan gulung tikar. Pemberian kasah duduk penganjur Debokon seterusnya. Yang ada balingan depoya ingat dapat nogi Pesta Sungai Rami Gawai Kali Kemui Sowak 2022 anjuran Zon Kandis di Rabak Butan Kampung Simpok anu itu ya tahun bulan Nuam 2022 oboh anu taru pagi itu ya. Jat tapi boleh kita lagu seterusnya lagu demo ngidi aku saningan.